0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan. Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jangan langsung diterima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Muda, saya Jason Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren ya, senang melanjut lagi di Halabana Etam ya. Bekesahan tentunya dah dikawarkan sajian lagu-lagu populer Nusantara juga nih Bu Somba. Di hari Minggu yang cuacanya nyaman beneh nih ya, Etam beraktivitas di luar ruangan keren di panas, di juga hujan gitu ya. Di kawasan Yemen nih sendiri masih berawan-awan manja maha nih Bu Somba. Nah, hari ini Etam enggak membahas apa ya? Nita nih mencari-cari juga gitu ya. Ini udah tengah bulan ya, tege. Selain tengah bulan, bulan Juni ini adalah tengah tahun juga ini Bu Somba ya. Jadi tege dah ini nih, tege dah mulai monita sorang ya, tege dah mulai bosan dengan rutinitas yang itu mah agak tukeran dari sana. Nah, mun Bu Somba galanya mun lagi bosan gitu tuh digunakan aktivitas apa gitu ya, mun lagi bosan gitu ya, terus enaknya tuh ngapain gitu. Boleh ya tama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital ya Bu Somba ya. Sebenarnya mun lagi bosan weh ini nih masih ada hiburan ya, apalagi buat busu-busu biasanya ya, nonton bola atau gitu ya, apalagi pas-pas ada Piala Dunia 2006 ini lagi berputar tuh ya yang udah ngetok lawang nih atau sapa dulu nih lah, ada nih atau sudah ngetok maha nih ya, masih ngetok maha ya tuh. Dia belum ditangkap dah, di dah suaranya nih boleh tambah lagi ya. Nih sambil kita jual lihatin ya, menurut detik.com gitu ya. Oke deh. Ini tadi prank terus sih dari tadi teleponnya nih. Nih cuma jadwal Piala Dunia 2006 hari ini ya, Minggu 14 Juni tuh dari pukul 2 tadi ada grup B dengan Qatar versus Swiss. Terus ada juga pukul 5 tadi juga sama dari grup C ada Brazil versus Maroko. Jam 8 waktu Indonesia Barat ada grup C dengan Haiti versus Skotlandia, dan dia pukul 11 waktu Indonesia Barat ya ada grup D dengan Australia versus Turki gitu ya. Kita seperti biasa ya bisa nontonnya di TVRI dan tentunya juga kawa juga nih mendengar suaranya di RRI Pro 1 Samarinda. Iya kita sapa nih dah Bu Wahyu nih, alhamdulillah ya ada yang tama. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya dan salam Bu.
0: Iya Bu Wahyu nih, Bu Wahyu men lagi bosan hari Minggu nih, apalagi nih apa yang kita lakukan Bu?
1: Kalau sekarang ya nonton bola.
0: Nonton bola benar. Mun dia ada Piala Dunia nih, itu gimana?
1: Iya. Kalau dia itu ya aktivitas biasa. Aktivitas di kerjaan apa sih, membersihin di halaman gitu. Mengumpulin sampah gitu. Itulah.
0: Dindik kau bosan ya itu ya.
1: Bosan sih Mbak, cuma kan tapi tuntutan pekerjaan ya. Jadi nggak bisa dihindari Mbak.
0: Nah terus pun lagi bosan tega itu apa yang supaya bosannya tuh hilang gitu Bosu?
1: Mungkin apa ya, aku biasanya nonton film ataupun nonton yang lucu-lucu lah. Secara

0: seharusnya memang orang-orang kalau aku sendiri kalau misalnya punya kawan bu dan berjalan dengan kawan kemana-mana dibawai mabar gitu, ini mungkin aku dengar radio ini bu,
1: mungkin
0: dijadikan sejarah lah itu radio.
1: Jadi ada plus minusnya
0: yuk. Iya, jadi karena sorangan dia ada kawan, akhirnya larinya ke radio. Gitu.
1: Itu ya.
0: Ono bro.
1: Di situ hujan kok Gus Wahyu?
0: Hujan ini panas ini.
1: Oh panas, agak-agak hilang suara kita soalnya, tapi panas.
0: Iya panas panas.
1: Alhamdulillah.
0: Selain daripada itu juga kalau apa namanya apa tadi mau sebut ya, wah lupa lah gitu. Gara-gara kita bertanya soal cuacaan tadi.
1: Oh, saya kira tadi hujan setelah apa ya? Selain nonton dengar radio, apalagi mengesahkan.
0: Oh iya malah konten kok.
1: Oh malah konten. Saya dengar-dengar ada kita YouTube ya.
0: Iya itu malah konten di YouTube.
1: Jadi di situ supaya tidak bosan juga ya.
0: Malah konten ya keseharian di sini pun bersih-bersih aja. Itu kalahkan konten juga itu, boy. Yang menghilangkan bosan, boy.
1: Sibuk juga ya Bu Wahyu
0: nih. Ini juga
1: cari benih le. Iya
0: hantu. Mudahan aja apa namanya. Kita selalu
1: amin kita jual busu.
0: Dan tadi sayang sekali Mbak El, Brazil harus ditanding dengan Maroko.
1: Berapa skornya?
0: 1-1
1: sama, iya hak tuh.
0: Ini ada dua pertandingan lagi ya. Tetap ditonton nih.
1: Jadi kita nih mendukung Brazil gak busu?
0: Kalau untuk pertandingan tadi ya Brazil. Sebenarnya aku lebih ke Argentina.
1: Oh Argentina. Iya.
0: Cuma kalau ada pertandingan juga Brazil, Maroko gitu ya cari. Brazil aja.
1: Oke deh siap. Nah,
0: karena Sihan lihat Neymar nangis
1: main. Ah ya Allah ya Allah.
0: Itu di Piala Dunia sebelumnya kan.
1: Ah benar.
0: Itu nangis sih Sihan.
1: Ya Allah Sihan. Iya tuh makasih besar ya.
0: Terima kasih untuk beritanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh terputus ya. Etam siapa sebelahnya nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam. Busu Dahem kemarin tuh nangis mau kalah main bola mulai.
1: Siapa kalah? Sidanya kalah.
2: Busu Dahem ya, ini kan grupnya handil dua gitu mau. Jadi mau mun bosan tuh saya mun bosan tuh ya. Lagi mun di radio mau. Laginya itu aja. Itu mau yang dikisahkan itu aja mau. Malas dengarnya apalagi orang nelpon mau. Kawan tuh mau ya. Nah itu kalau orang nelpon mau 2 menit itu sudah cukup yang jelas gitu nah mbok. Ada mbok kawan kan misalnya ini kisahnya dapat kepanjangan mbok langsung apa nama itu mbok yo dia kan nelfon di WhatsApp tuh kan mbok yo.
1: Iya
2: akan saya matikan langsung mbok.
1: Ada aja orang sih dan ini
2: jadi kalau saya muyak tuh gitu mbok apalagi mulai sekarang di radio itu aja tetap radio saya matikan tapi mau nyadah mati punya dah habis sekarang baru hidupi.
1: Ya Allah.
2: Kalau saya mbak, kalau kerjaan tuh pernah bosan mbak, apalagi bisnis mbak. Ayo kita bayangkan aja ya, mudah dorong tuh mbak yo. Murusi apa namanya bebek itu kan mana yang nyemblehnya, mana membersihinya mbak, mana masa. Tapi saya kan bosan. Karena apa yang didapatkan bisnis mbak, tuyuyuhnya orang tuh. Yang penting anak saya yang dapat mbak. Nah jadi kan saya tuh. Nggak bayar dia listrik kan sih nanti mau jadi itu saya bantu mbak jadi biar capek-capeknya jadi mau bosan tuh nanti mau apalagi olahraga sini pernah bosan mbak karena untuk kesehatan kan sampai ini bu umur tuh 67 sampai-sampai mau yo kawanan nih mat ingat-ingat mat ngelip nih kan tapi bu itu contoh lepas justru mbak orang ngelip nggak ngelip saya orang yang sangkut. Karena itu kan kena saya sampai itu gulung-gulung itu motor belum dibayar lagi. Nah jadi mulai itu mbak jadi amon saya tuh nggak laju itu mulai

0: apalagi ada apa kah, nggak cepat tuh, wah ya sudah. Jadi tidak akan bosan saya tuh mulai. Tapi ya tadi mau orang sekarang itu aja. Ada bunyi mbok datul ya. Apa yo? Apa yang bisa diingat mbok datul tuh? Apa bisa tidak tuh yo? Diingat itu. Dan saya di ketawa dengar kah pun disalah mbok. Jadi mun busu mama tuh munnya apa namanya itu? Berlucu yang kemain di lagi di polahnya gitu, mbok. Ya, cari yang lain kan gitu. Jadi saya di perabusan mulai butuh dorong handphone, yo. Dikena keliurnya tuh masih matikan, bo. Ya paket dimatikan tuh. Kalau saya nelfon tuh senang pakai telepon biasa. Nyaman tuh, bo. Jadi mohon apalagi mau mudah melihat yang segar-segar tuh, bah di bosan-bosan kan, bo.
1: Sayur kan, segar ya.
0: Sayur segar apalagi. Tidak makanan tuh, yo. Saya kata itu tidak akan bosan, bo. Karena ini kan mengandung juga ini nah apa pengawet. Kalau buah lain saya curigai, bo. Karena saya yo jeruk itu yang dari luar, bo yo. Saya taruh aja 3 bulan tuh, bo. Dia rusak, bo. Nah, itu kan bosan saya melihat itu, bo. Kalau jeruk etam yang lokal dibiarkan tuh pastinya rusak, bo. Saya tidak akan bosan-bosan kalau ada urusan yang namanya pipis mulai atau menjual beli tanah orang itu kan. Walaupun belum kena, tapi saya senang menawarkan, bo. Tiga alat berat di tambo yo. Walaupun apa namanya orang melihat di maha terus itu dijadi gitu, bo yo. Penawaran murah atau rumah, bo. Saya bosan-bosan nawarkan itu, bo. Asal jadi anu pipis, tapi mulai munian cari terbalik-balik ah. Kalau sudah anu saya dengar itu, bo. Radio itu juga itu lah, saya matikan, bo. Apalagi dah yang dikisahkan kemarin ya kisahnya itu. Ini itu lagi kisahnya, ay. Males dengeri. Tapi setelahnya turun baru saya hidupi. Terima kasih, bo.
1: Iya.
0: Musuh misaran mana nih musuh misaran nih, bo?
1: Tuh, itu belum tamat. Aja itu tamat lo.
0: Oh iya sudah. Nah itu, bo. Kalau ya tuh hari ini kisahnya apa ini? Lainnya kisahnya tuh, jawabnya dengerin, bo. Karena saya tanya ke orang. Untuk membosankan, bu.
1: Iya, siap.
0: Serang, bu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, bang, mau senang ngopi dulu, bu. Kedainya di sini, saya bawa ngopi, bang.
1: Siap.
0: Apa namanya, Gesta, bu. Sudah di WA dari tadi itu. Di, nyamingat-ingat, bu. Jadi, bu, bukan saya sombong, bang. Jadi, saya yang bayarnya. Kan ramai kesahannya itu, bu. Kesah itu di pernah bosan, kan, itu, bu. Walaupunnya ke darat, punya ke laut, saya gaulnya dengerin, bu. Apalagi ada di Sujun, sama Junaidi mo ya, busu siapa? Rizky mo, wah dikerja bubuannya mo ya dengan busu Deddy Purnama itu, kerjaan sudah ya kan, mo ya?
1: Siap.
0: Pokoknya mo yang carang itu saja, bosan saya dengar, mo. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuha, nih, men busu Mamat nih pernah bosan. Men busu Wahyu tadi men bosan, ya Tuha. Nih, karena ada bola, nontonnya Piala Dunia gitu ya. Tapi men didah ya, sudah apa? Tadi nonton film enggak tuh tadi ya atau sudah malam-malam konten sudah akhirnya ya di pesan-pesan jua gitu karena banyak kegiatan jua nih mun misalnya berdasarkan Google jua ya mun misalnya tam lagi bosan gitu ya dengan aktivitas etam yang itu maha gitu ya kan tentunya etam butuh hal baru gak tuh ya tadi misalnya etam mun misalnya gawal olahraga tadi tadi semangat ya olahraga gitu ya dipakai olahraga biar segar gitu ya tegal sudah jual sobat sudah tadi yang segar-segar gitu ya hatu olahraga ke car free day misalnya ikan ya itu banyak yang segar tuh asal dompetnya tam segar weh segar segala tuh ya karena men situ ke situ dompet di segarnya tambah pusing gitu ya iya tuh bisa juga ini ya wisata kuliner juga jalan-jalan keliling Samarinda nih banyak pasti kan tempat-tempat kuliner yang belum etam rasai gitu ya tentunya juga disesuaikan dengan budget etam juga gitu men itu tuh biasanya sih apa ya tidur mun bosan benih-benih bosan baru nih sambil cari-cari apa gitu kesibukan dicari gitu ya kan jalan ya tapi gaulnya tuh jalan gitu sama ya biasanya berjalan berkeliling mah bermotor tuh ya sampai berapa lawas tuh asal di panas asal di langat ataupun hujan gitu tapi sebenarnya hujan di apa sih ya misal di langat sih benih itu tuh nyaman aja perasa gak tuh namun misalnya panas tuh bah tambahnya osok yo Atau di nih Bu Sambaya, mun misalnya di gaul bejalan, gaulnya di rumah maha bisa juga dipakai me time gitu. Istilah Perancis, lain Perancis, Inggris ya. Eta bisa me time kayak perawatan gitu. Atau bisa juga mun di perawatan di luar ya kan, dia di rumah maha gitu. Misalnya kan di YouTube tuh banyak tuh video-video meditasi atau apa gitu ya kan, yang supaya tante bisa merilekskan pikiran gitu ya. Atau misalnya juga bosan juga tuh bisa juga misalnya tema bermain gitu, main-main yang asal otak misalnya teka-teki gitu ya, bisa juga puzzle-puzzle. Atau misalnya bosan juga tuh simpunan rumah gitu ya, simpunan rumah tuh karena simpunan rumah di saat etam lagi sibuk tuh suatu yang menarik gitu. Tapi men lagi lenggang tuh rasanya di mau benih nyentuh simpunan rumah tuh, kenapa kah juga ya. Padahal itu bisa tuh dipakai untuk etam tuh misalnya aja nata ulang kamar gitu ya, atau etam susun lagi area-area lemari misalnya biasanya di kanan, terus etam geser ke kiri itu supaya ada suasana baru juga gitu. Atau bisa juga tadi tege busu wahyu ya, hiburannya di digital gitu, misalnya nonton film sampai 15 episode langsung sekali hadap gitu bisa juga. Atau nonton-nonton yang baru-baru di TV juga ya, sampai iklannya kita tontonin juga bisa benar supaya tidak bosan ya. Itu siapa deh bagiannya penelpon terakhir juga nih. Assalamualaikum, salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya.
0: Waalaikumsalam. Jadi mbok, saya nambahkan dia yang sama.
1: Oh boleh boleh.
0: Yang namanya besimpun tuh mbok, yang bebasohan tuh mbok. Saya laki-lakian mbok ya. Mulai umur mungkin sekolah SMP mbok sampai wah ini. Saya tuh mbok dibosan-bosan kalau bebersih tuh mbok. Piring tuh mbok harus diada di piring. Apalagi mbok tompok-tompok tuh mbok. Wah, iya sudah. Apa gregetan saya mbok. Ya maaf aja mun ada orang tuh coba hak mun saya dibersihkan tuh. Dibosan lihat. Sama mbok baju mbok yo. Baju tuh harus digosok mbok, apalagi gamis tuh mbok. Karena lipatannya tuhnya kan harus bagus mbok.
1: Benar.
0: Jadi pakaian rapi itu kan itulah sunnah dari Rasulullah kan mbok yo. Mun harum saya lihat juga dia bosan juga mau minyak harum tuh mbok. Ada yang memang saya senang mbok, ada dua. Sebutkan namanya mbok. Semuanya sudah halaman nih mbok, udah mulai rumputnya tuh mbok. Harus saya kira saya dimauan kena nyamuk. Saya paling gerigitan, bukan nyamuk mbok, kapal terbang bunyi bunyi itu. Sapa apa tuh kapal terbang?
1: Apa kapal terbang?
0: Ya nyamuk tuh mbok.
1: Astaga.
0: Kapal terbang, bentar kapal terbang mbok ya sudah. Apalagi mbok, mau di dalam rumah tuh yo, yang saya gerigitan tuh enggak, di bosan-bosan saya cari mbok sampai ketemu. Tikus mbok saya tembaki mbok. Jadi saya, ya apa namanya, di bosan-bosan apalagi yang saya cari itu yo harus dapat. Nah itu mbok, kembali ke tadi mbok yang di dapur tuh mbok. Panci tuh mbok saya gosok sampai hilang hitamnya tuh mbok. Kadang-kadang saya cuma marah, pak panci mbok, panci itu mahal pak ya katanya. Ya pak gosok itu kan gak pakai anu kawat. Ini apa apa namanya tuh mbok, pengkilat tuh mbok. Bisa sebut mereknya mbok, hilangnya. Pakai itu pak, kalau pakai kawat pak nanti rusak panci tuh. Panci kan mbok, panci yang mahal tuh mbok. Jadi mbok, ya ini tuh sibuk juga sih jualan mbok, kasihan juga. Jadi mbok harus bersih, gak akan bosan saya bersih-bersih mbok. Karena mudah, menurut aku tuh ketombe saya tuh jatuhan mbok, semama tuh mbok.
1: Iyalah, iyalah, iyalah.
0: Bukit gitu kan, biar kita nih ngantok mbok.
1: Iya, siap. Oke.
0: Ayo kita jam berapa pulang nih, saya tunggu ngopi.
1: Leh, ada janda.
0: Bawa yang di samping kita tuh.
1: Nah iya, telah, iya tuh.
0: Ya. Simpan nomor saya, jadi nyaman entam kopi, makan entam.
1: Siap Pak Leh, makasih besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir benehan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
0: Waalaikumsalam budaya, salam Nusantara.
1: Iya, Bu Semisran. Mun bosan apa yang kita lakukan Bu Semisran?
0: Bosan enggak? Oh, bosan-bosan enggak ada bosan-bosannya.
1: Enggak ada bosan-bosannya, ngeri bener.
0: apalagi kalau dengan Bu Sumamat berkata senang dengan Bu Sumamat.
1: Oh iya kak.
0: Iya kan. Pokoknya Bu Sumamat enggak ada bosan apalagi dengan mbok siapa namanya.
1: Iya kan. Iya kan, ingat nih. Maulah saya, assalamualaikum. Iya.
0: Tadi ini mbok anu berdatang hilang lagi mbok. Antai anu mbok mengisuh kemasin indahnya mbok.
1: Ah.
0: Oh, jadi belum dipasang-pasang ada bambunya atau boleh dipasangnya, Mbok?
1: Mau gitu.
0: Mau Mboknya cemburu, Mbok. Aku tadi malam kan jam 1 berkesan sama orang Aceh, Mbok. Orang bini Aceh. Betulnya, aku enggak ada bosan kok masalah apa lagi orang bini berkesan ada semalaman kelawannya, Mbok.
1: Ngeri bener.
0: Ini bosan, Mbok. Eh, malas banget.
1: Oh iya kah? Parah musuh nih memang.
0: Kan nonton dengar bola itu kan di 43 itu akan ibu sulisan payah-payahnya mbok. Malamnya apa?
1: Malam ini di Iden yang mandi bepantun bekeroncong malam ini nih.
0: Bola.
1: Apa tadi yo? Ini ingat dah hilang dah nih dari Anunita tadi.
0: Bapak ini pemain juga mbak, pemain nomor 1 mbak, nyerakaman mbak pemainnya mbak.
1: Oh iya kak?
0: Iya pernah, tapi bukannya nyawa orang luar namanya itu mbak, udah ada mbak ya.
1: Oh, kita aja kita hak main.
0: Ah pintar, tapi ya nyawa orang luar mbak.
1: Oh, ya Allah.
0: Yang pusat lagi mbak. Misalnya mau main, nah itu jadi anu ya orang bolak balik ada uang gitu, ya kan?
1: Oh, emangnya juga.
0: Orang luar dibayar 2 juta mbok. Iya itu, ada itu aja mbok. Aku tadi nggak di sini sini nggak ada bosan apalagi ngamuk makanan mbok ya. Nggak ada bosan-bosan dengan Bu Sumamat biasa aja senang dengarannya itu mbok. Itu aja. Merespon.
1: Iya tuh. Makasih Bu Sumisran kisahnya ya.
0: Ini sama lagunya apa nih Mbak? Bebas.
1: Lagunya bebas dah nih, dan bisa di request.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aja,
1: iya kan? Siap. Oke, makasih Bu Sum.
0: Sama-sama. Kalau pulang hati-hati, jangan lupa bahagia.
1: Iya, kita juga amin.
0: Amin. Pokoknya waspada.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waspada. Bisa misteran diingat saya, tapi sampai akhir dia sudah sebut nama saya ya, karena sudah diingat. Ya tuh pokoknya makasih banyak Bu Sumbo ya, makasih Bu Suwahyu, Bu Sumamat ngan jawab Bu Sumisran ya dah tama di halo berdua etam ya, intinya Bu Sumbo ini nyatahan ini dah bosan ya, sudah ini dah berpengalaman segala dengan segala kehidupan nih, jadi ini dah bosannya gitu ya. Ya tuh dia Nita umpati ya tuh, jangan bosan, jangan kebanyakan bosan ya. Ya keren deh, senang, makasih banyak ya, mohon maaf kan ada salah-salah kata juga di halo berdua etam. Makasih juga dah monitor telah pukul 8 atau lanjut lagi di saat jam terakhir kan Mbak Nita hari ini ya, ada berkesah, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohanda yang sana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap percepatan pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menilai kehadiran undang-undang masyarakat adat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar perlindungan hak masyarakat adat secara berkeadilan. Salah satu poin yang dinilai penting adalah kepastian status wilayah adat agar dapat mencegah potensi konflik serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen terus mendukung penguatan posisi masyarakat adat dalam pembangunan serta mendorong agar masyarakat adat ditempatkan sebagai subjek pembangunan melalui regulasi yang jelas dan berpihak. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, tetap lanjut lagi di Oda Bekesah yo. Hari ini tentunya seperti biasa di Minggu pagi Bekesahan tentang kisah inspiratif, tokoh inspiratif maksud Nita ya, di mana hari ini kita akan membahasnya tentang Presiden ke-8 Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Nih keren di sana, kita akan mengenal secara singkat gitu ya, dalam 1 jam ke depan gitu ya, tentang biografinya, apa perjalanan karirnya si Dagaan, gimana gaya kepemimpinan Sida dan juga kebijakan Sida di 1 tahun ini, baru setahun ya, mandi salah ya. Oh, ndi deng, 2024 ya. Yalah, lawasnya sudah ndi terasa ya. Udah hampir 2 tahun ya, kurang lebih, tapi masih setahunan lebih karena Sida dilantiknya tuh tanggal 20 Oktober 2024. Jadi masih setahun berapa bulan gitu ya, belum genap 2 tahun ya. Dia tuh akan bahas Bu Sombok secara singkat, padat, jelas di 1 jam ini. Atau nelinga dulu lagu yang satu ini.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2020.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Lanjut, kita di ada bekas sama si seputar Presiden Prabowo Subianto, yang mana memang Presiden Prabowo Subianto ini resmi menjabat menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia setelah dilantik tadi ya tanggal 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sudah terpilih melalui pemilu Presiden 2024 bersama Wakil Gibran Raka Buming Raka setelah memperoleh dukungan mayoritas suara rakyat Indonesia. Tentunya visi SIDA ya adalah Indonesia Emas 2045. Prabowo ini membawa arah baru kepemimpinan yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, ketahanan nasional, dan pemerataan ekonomi jiwa. Nah, biografi singkat Prabowo Subianto, di mana SIDA lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 dari pasangan Prof. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ekonom ternama, dan Dorah Sumitro, aktivis sosial. Latar belakang keluarganya ini kuat ya dalam dunia akademik dan kebangsaan, akhirnya membentuk karakter Prabowo ini sebagai pribadi yang nasionalis dan berpikir strategis. Sudah menempuh pendidikan dasar di beberapa negara seperti Swiss dan Inggris sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Akademi Militer atau AKMIL Magelang dan lulus tahun 1974. Setelah lulus itulah Pak Prabowo ini bergabung dengan Kopassus, Komandan Pasukan Khusus, dan menunjukkan prestasi dalam operasi militer dan juga penugasan strategis. SIDA juga sempat menjabat ya sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat setelah pensiun dari dunia militer. Akhirnya SIDA ini aktif di sektor bisnis baru terjun ke politik nasional. Tahun 2008 SIDA mendirikan partai yang mana kemudian menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia juga sampai wayah ini ya.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Keron dance anak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda.

Ya, kronisnya lanjut ya. Jadi Pak Prabowo ini pertama kali maju dalam pemilu presiden 2009 sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Nah, kemudian mencalonkan lagi menjadi presiden tahun 2014 dan 2019 dan akhirnya memenangkan pemilu di tahun 2024. Ketekunannya dalam dunia politik tuh mencerminkan dedikasi dan konsistensi ya dalam memperjuangkan visi nasionalisme dan kemandirian bangsa. Sebelum menjabat presiden, Prabowo ini juga dipercaya menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2019.

2019-2024 di Kabinet Presiden Joko Widodo. Dalam masa jabatannya, SIDA berperan penting dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan atau disingkat alutsista, di mana memperkuat juga kerjasama pertahanan dengan negara sahabat dan memantapkan posisi Indonesia tentunya dalam diplomasi pertahanan global. Kiprahnya di bidang ini juga memperkuat citranya sebagai pemimpin yang berpandangan strategis dan berorientasi pada keamanan nasional jangka panjang. Nah, sebagai presiden juga, Pak Prabowo ini membawa gaya kepemimpinan yang tegas, nasionalis, dan berorientasi pada hasil nyata. SIDA ini dikenal dengan menekankan disiplin, efisiensi birokrasi dan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Pemerintahannya juga menempatkan ketahanan pangan, energi, dan pertahanan nasional sebagai prioritas utama selaras dengan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan regional yang mandiri dan berdaulat. Nah, itu tadi kerondeng sana iyo seputar atau mengenal Presiden Prabowo Subianto, di mana informasinya kami kutip dari laman website kap.jayawijaya.kpu.go.id. menjadi akhir kebersamaan Etam ya dalam Ada Bekasah dan juga dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026, ya dah pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini mohon maaf jika ada salah-salah kata, semoga kau menghibur kita segalanya dan juga kawan bermanfaat ya. Dah ada tuh suaranya yang tama ya, ada Mbak Ira habis ninggalin kita dalam rangkaian Samarinda siang minggu-minggu di cuaca yang makin cerah juga ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mari kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

0: dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pulau Perancis di Kutai Timur terus dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis ekonomi pesisir dengan penebaran 50.000 benih ikan kakap di tambak Muara Gabus. Penggagas Pulau Perancis Herlang Mapatit mengatakan benih ikan kakap yang didatangkan dari Bali itu akan menjadi bagian dari pengembangan wisata yang dipadukan dengan kegiatan budidaya perikanan. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus menjadi sarana edukasi tentang budidaya ikan. Pengembangan kawasan ini juga memanfaatkan potensi pantai dan pesisir Pulau Perancis yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu destinasi wisata di Kutai Timur. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so.
4: John, gimana Pak D?
5: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
4: Loh, memangnya kenapa Pak D?
5: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
4: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kraden Sana Prompat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Selamat hambat menjelang siang Kraden Sana Mbok Ira ngawan etam galanya ya di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Nah, Kraden Sana ya, tegak apa kabarnya? Semoga kesehatan aja ya di weekend atau minggu yang cerah hari ini ya, walaupun tadi hambat beneh ya, itu sempat agak renes-renes merok gitu ya, tapi ini dah cerah beneh, langit birunya sudah terlihat dengan jelas gitu ya. Oke deh Kronden Sana, kali ini ya Mbak Ira juga punya informasi nih untuk Kronden Sana terkait upacara Kasada. Nah, jadi Kronden Sana, upacara Kasada ini adalah salah satu tradisi ya, upacara adat dari suku Tengger yang masih tetap lestari sampai wayah ini. Jadi Kronden Sana ada 5 suku yang mendiami Provinsi Jawa Timur. Kelimanya itu adalah suku Jawa, Madura, Tengger, Osing, dan juga Bawen. Ya, Bawean ya kalau nggak salah ini tulisannya ya, cara bacanya. Jadi suku Tengger ini adalah sebuah komunitas masyarakat yang mendiami wilayah kaki Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk lebih jelasnya Kronden Sana ya, yang pastinya Mbok Ira juga masih akan terus nemani etam galanya yo, sampai dia merapat di jam 11 di Jejak Budaya.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kronden sana masih di kawan Mbok Ira di Jejak Budaya ya. Jadi kronden sana rata-rata masyarakat suku Tengger itu menganut agama Hindu. Nah, agama Hindu yang dianut suku Tengger ini mengalami akulturasi dengan budaya asli Tengger. Nah, misalnya aja dalam penggunaan kalimat sapaan gitu yo. Kemudian juga suku Tengger terkenal dengan keberagam budaya dan ritual upacaranya. Salah satunya yang paling terkenal dan juga populer di kalangan masyarakat luas adalah upacara Kasada atau Yatnya Kasada. Jadi upacara Kasada ini itu adalah sebuah ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Nah, upacara ini juga dilakukan dengan melarung hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo. Dalam perkembangannya, upacara ini juga jadi salah sebuting hari raya umat Hindu Tengger. Untuk prosesinya seorang kronden sana ada tahapan yang memang dilaksanakan dalam upacara ini. Yang pertama yaitu sebelum upacara Kasada dilaksanakan, masyarakat Tengger tuh akan mengalah air suci di Gunung Widodaren untuk melakukan ritual ngelukat umat, sebuah upacara penyucian jiwa yang dilakukan di Poten. Kemudian setelah upacara pembukaan, upacara ini pun dibuka oleh panitia dan juga dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah. Biasanya acara dibuka dengan pertunjukan tari Rara Anteng dan juga Jaka Seger. Selanjutnya upacara berikutnya itu upacara ritual Kasada ya, yang dilakukan di Poten, sebuah pura yang ada di kaki Gunung Bromo. Untuk rangkaiannya biasanya persiapan upacara, pembacaan kidung-kidung religi yang diiringi gamelan, mensucikan tempat persembahyangan, pembacaan kitab suci Weda, ada juga pembacaan sejarah Kasada serta perkawinan Rara Anteng dan juga Jaka Seger yang merupakan cikal bakal suku Tengger. Ya, kemudian kronden sana upacara tahapan berikutnya setelah upacara ritual di Poten, apalagi nanti deh Mbok Ira hadirkan informasi selengkapnya ya.

Sumbo Kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak memerlukan 7 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda masih di Jejak Budaya ya. Jadi Kronden Sana masih seputar upacara Kasada. Berikutnya Kronden Sana setelah upacara ritual Kasada yang dilakukan di Poten, kemudian proses yang berikutnya dilakukan adalah ngelukat umat kedua. Jadi acara ini dilakukan dengan membagikan biji yang ditempelkan pada bagian wajah, memberikan wangian atau bunga di sebelah kanan, membakar dupa di perapen, dan juga memercikan tirta di kepala dan wajah umat. Kemudian selanjutnya muspa atau sembahyang ya, yang dipimpin oleh Pinandita dan dibantu oleh para pemuka. Kemudian selanjutnya pembacaan mantra pasca sembahyang, dan setelah itu ada pemilihan calon dukun adat yang menggantikan dukun sebelumnya. Setelah itu lelabuhan sesajen di Kawah Gunung Bromo, ini adalah acara inti dari upacara Kasada ya. Acara ini dimulai dengan berjalan dari Poten menuju Kawah Gunung Bromo dengan membawa sesajen. Nah, sesajen ini biasanya berisi hasil bumi maupun hewan ternak. Perjalanannya pun diiringi bacaan doa sesuai niat masing-masing, dan terakhir yaitu prosesnya selamatan yang merupakan akhir dari ritual Kasada. Dan Kronden Sana, upacara Kasada menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bromo. Jadi Kronden Sana ya, memang ini menjadi salah satu daya tarik juga ya ketika ke Bromo, apalagi kalau pas upacara Kasada ya Kronden Sana. Dan biasanya juga ada sajian-sajian yang menarik juga untuk para wisatawan gitu ya. Ya, informasi ini dikutip tuladetik.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana menjelang siang hari ini ya. Dan setelah ini akan ada Dunia Anak, nanti akan ada TK Mana Kronden Sana yang akan hadirkan bakatnya, nanti dia dihadirkan ya. Oke deh kalau gitu, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Tari Skapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Skapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. Satu orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau ada jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Semangat berwirausaha di kalangan generasi muda terus berkembang seiring munculnya berbagai inovasi kuliner lokal. Salah satunya ditujukan oleh Mutia Kaida, pemilik usaha risol lokal yang menghadirkan risol dengan berbagai varian rasa untuk menjawab selera pasar modern. Usaha yang berbasis di Samarinda Seberang ini berawal dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diikuti saat masih menjadi mahasiswa. Kegemaran memasak menjadi modal awal untuk terjun ke dunia kuliner. Nama risol lokal sendiri memiliki makna yang unik dan mencerminkan konsep usaha yang dibangun. Ia mengaku memilih risol karena makanan tersebut sudah akrab di tengah masyarakat dan memiliki pangsa pasar yang luas. Pada awalnya, produksi masih dilakukan secara sederhana di dapur rumah dengan jumlah terbatas. Respon positif dari keluarga menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan usaha tersebut. Menurutnya, memulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar seperti yang banyak dibayangkan orang. Tantangan terbesar yang dihadapi pada awal usaha adalah membangun kepercayaan pelanggan di tengah banyaknya produk serupa di pasaran. Ia menilai konsep jajanan pasar naik kelas bukan berarti menghilangkan identitas makanan tradisional, melainkan meningkatkan kualitasnya. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ayah bunda di mana saja berada. Kita jumpa lagi dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda. Nah, senang sekali ya rasanya hari ini kita bisa hadir kembali bersama Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda di hari Minggu yang cerah ini. Pendengar di mana saja berada, kami dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda siang ini akan menampilkan berbagai prestasi dan bakat anak-anak PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda. Sebagai pembuka, inilah PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda.
1: Assalamualaikum.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Teman-teman dan ayah bunda di mana saja berada, saya Mu'alimah Ria akan memperkenalkan dulu nih tentang sekolah kami, yaitu PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda yang berdiri pada tahun 2023. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada anak-anak kami yang selesai bersekolah di PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yakni jenjang pendidikan formal sekolah dasar. Saat ini PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Mu'alimah Wahyu Aminah Sarjana Komputer, di bawah naungan Yayasan Cahaya Tauhid Samarinda di bawah kepemimpinan Ustazah Wati dan bimbingan Ustadz Fatul Mubarok Hafizahumullahu Ta'ala. Saat ini PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Mu'alimah Wahyu Aminah Sarjana Komputer, di bawah naungan Yayasan Cahaya Tauhid Samarinda, di bawah kepemimpinan Ustazah Wati dan bimbingan Ustadz Fatul Mubarok Hafizahumullahu Ta'ala, yang beralamat di Jalan Arjuna Gang 2 nomor 71, Kelurahan Kampung Jawa Samarinda Ulu. Nah, anak-anak, apa sudah siap belajar bersama? Kalau sudah siap, berarti langsung aja ya kita dengarkan persembahan pertama, penampilan dari kelas TK Ananda Farisa Azhara Lerek dan Khalid Abdullah Fawas, yang akan membacakan surah An-Naba ayat 1 sampai 40.

يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا.

0: izaba jaza amir rabbika atau an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna min hitaba yauma yakumur ruhu wal mala ikatu soffa la yatakallamu na illa man azina lahur manu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa attahuza ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azabang qoribai yauma yang zurul mar'u ma qaddamat syada yauma yang zurul mar'u ma qaddamat syada wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba.
1: Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman kita ini. Nah, berikutnya adalah anak-anak PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid akan mempersembahkan puisi untuk guru atau mu'alimah dan nama-nama Khulafaur Rasyidin.
2: Mu'alimahku, itulah panggilanmu.

anakku. Kau kau tak pernah bosan mengajariku. Semoga Allah memberkahimu.

0: Nah, anak-anak yang berada di rumah dan di mana saja berada, itulah puisi yang dibawakan dengan semangat sekali oleh teman-teman kita dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid. Banyak sekali loh acara yang akan ditampilkan siang hari ini. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, seperti yang tadi kita sampaikan, banyak acara yang akan ditampilkan. Dan berikut ini kita akan masuk pada acara pembacaan Surah An-Nazi'at ayat 1-46 yang akan dibawakan oleh Ananda kita dari kelas TK, yaitu Andi Muhammad Rafizki dan Saira Nadifa.

Masya Allah, hebat-hebat sekali ya teman-teman kita ini. Tapi ada juga loh teman-teman kita lain yang tidak kalah hebat, yaitu Ananda Sarah dari kelas TK yang akan membacakan kosakata bahasa Al-Quran surah Al-Fatihah beserta artinya. Yuk kita simak bersama ya.

0: orang yang sesat.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman di sini semuanya ternyata semangat sekali ya. Dan memang harus semangat menghafal, karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang selalu kita baca ketika kita sholat. Mana nih semangatnya teman-teman? Kalau begitu, langsung saja ya, kita akan mendengarkan dan menyimak bacaan surah Abasa ayat 1-42 yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari kelas PAUD, yaitu Ananda, Azahra Tolha, dan Laila Arafah.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Atul Fajro.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Anak-anak dan ayah bunda di rumah, bagaimana? Hebat-hebat dan pintar-pintar ya teman-teman kita dari TK Islam Cahaya Tauhid. Terus kira-kira apa lagi ya penampilan selanjutnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Surah At-Tin yang akan disampaikan oleh teman kita Umar Al-Mahdi dari kelas TK.
0: A'udzu

0: Kita dengarkan bersama ya cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ruri. Kita simak baik-baik ya.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita mau membaca buku bersama. Coba kita lihat, kira-kira gambar apa ya yang ada di sini? Iya betul, judulnya adalah Cepatlah Tumbuh. Ada seorang anak perempuan. Kira-kira apa ya yang sedang dia pegang? Betul, dia sedang memegang tanaman. Nah, buku ini penulisnya adalah Francisca Emilia dan ilustratornya adalah Salma Intifada. Oke, sudah siap teman-teman semua? Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. Apa yang salah dengan tanamanku? Batangnya kurus, beberapa daun menguning. Jangan-jangan tanamanku terkena hama. Ada yang tahu hama itu apa sih? Hama itu pengganggu tanaman. Sumi, tolong antarkan baju-baju ini, pinta ibu. Oh, tanamanku harus menunggu. Ternyata anak kecil itu bernama Sumi. Aduh, sinar matahari seperti mencubit kulitku. Sebaiknya aku bergegas. Ada 3 alamat yang harus kudatangi. Dia sedang mengantarkan laundry atau baju yang sudah dicuci. Hore, tujuanku tinggal 1. Pelanggan lagi, namanya Mbak Kinan. Aku belum pernah ke rumahnya. Biasanya ayah atau kakak yang mengantar baju ke sana. Aku mempercepat langkah. Aku ingin segera kembali ke tanamanku. Salah satu roda keranjangku nyaris lepas. Saat aku mengencangkan roda, apa yang dilakukan anak itu? Apa yang dilakukan? Main sepeda tidak sengaja menginjak tanaman bunga. Lain kali hati-hati. Lihat, tanaman ini jadi rusak. Untung masih ada beberapa tangkai yang selamat. Bunga liar ini bisa subur tanpa dirawat. Mengapa tanamanku tidak bisa? Kulanjutkan perjalanan ke rumah Mbak Kinan. Nah, itu Mbak Kinan. Kuserahkan tas berisi baju bersih, lalu berpamitan. Nah, diberikannya baju yang sudah bersih ke Mbak Kinan. Terus dia lanjut pulang ke rumah. Tapi Mbak Kinan bilang, tunggu Sumi, tolong sekalian bawa baju kotor ya, kata Mbak Kinan. Ada tanaman di pagar. Dari mana asalnya? Di lantai atas lebih banyak. Kamu mau lihat? Ajak Mbak Kinan. Mbak Kinan mengajak Sumi untuk naik ke lantai atas, naik ke tangga. Tentu saja aku mau. Aku penasaran tanaman apa saja yang ada di sana. Wah, untuk apa sayur sebanyak ini, Mbak? Untuk dijual. Aku bertani sambil kuliah, jawab Mbak Kinan. Kuliah, ada yang tahu apa itu kuliah? Sekolah yang jenjangnya lebih tinggi lagi. Nanti kalau adik-adik sudah TK, SD, SMP, nah ada jenjang selanjutnya. Iya betul sekali. Bertani, bagaimana caranya? Mbak Kinan

0: pun bercerita, dari menanam benih sampai memanen. Rupanya Mbak Kinan tidak bekerja sendiri, ada teman-teman yang membantunya. Kita lihat adik-adik di sini, banyak sekali ya tanamannya Mbak Kinan ya. Ada apa saja itu? Iya, ada sayur, betul. Ada sayur apa di sini ya? Ada tomat, ada iya, ada wortel, ada selada. Iya. Oke. Lanjut ya. Sambil berkeliling. Oke. Sambil berkeliling, aku mengamati daun-daun yang dan tangkai tanaman. Ah, seandainya tanamanku juga sesubur itu. Mbak, aku juga suka bertanam, tetapi tanamanku tidak sesubur ini. Ajari aku, Mbak, ujarku. Bagus sekali, ayo kita mulai dengan menanam benih, ajak Mbak Kinan. Nah, gimana caranya menanam tanaman sendiri di dalam di sekitar rumah? Nah, caranya yang pertama, gemburkan tanah, campurkan pupuk, aduk rata. Tanam benih di tanah berpupuk, siram sehari sekali. Setelah tunas tumbuh, pindahkan ke pot yang lebih besar. Oh, berarti tanah yang kugunakan di rumah kurang gembur. Gembur itu sama dengan subur, berarti tanahnya kurang subur. Ini benih bayam dan pupuk, cobalah menanamnya di rumah, kata Mbak Kinan. Wah, beruntung sekali aku hari ini. Aku berterima kasih dan cepat-cepat pulang. Cepat pulang. Iya. Siapa di sini yang pernah menanam tanaman, menanam benih? Ternyata banyak ya yang sudah belajar menanam. Iya. Yuk, itu tanamannya. Iya. Yuk, kita dengerin lagi yuk. Iya, duduk ya. Sama-sama kita dengerin lagi ya ceritanya ya. Begitu sampai di rumah, aku langsung beraksi. Wah, aku perlu pot lagi. Aha, plastik bekas deterjen bisa loh digunakan. Kupastikan semua wadah bersih, tak ada bekas sabun. Setelah itu, ku tanam benih sesuai petunjuk Mbak Kinan. Selesai. Aku akan menanti benih bayam tumbuh. Semoga berhasil. Oh tidak. Ternyata tanaman benihnya tersenggol oleh kucing. Dia tumpah. Gara-gara kucing, sungguh merepotkan. Aku harus memulai lagi dari awal. Ku tanam benih yang tersisa. Namun bagaimana kalau kucing-kucing itu menjatuhkan pot lagi? Aha, tempat ini sepertinya aman. Semoga duri-duri mawar ini melindungi calon bayamku. Setiap hari ku periksa benihku. Aku juga selalu ingat menyiram tanamanku setiap hari. Siapa yang punya tanaman di rumah? Disiram tidak setiap hari? Alhamdulillah. Kalau disiram jadi nanti bisa tumbuh subur. Hingga seminggu belum ada benih yang tumbuh. Saat kuraba, tanah dalam pot terasa kering. Matahari memang sedang terik. Oh, ada cara membuat tanah tetap lembab. Aku pernah menontonnya di video bercocok tanam. Aku menunggu lagi hingga wah, akhirnya benih bayamku tumbuh. Ini jadi tanaman kecil setelah menjadi biji dia tumbuh. Nah, menanti benih tumbuh perlu kesabaran. Begitu tunas muncul, rasanya menyenangkan sekali. Senyumku mengembang seharian. Hari berganti, tunas-tunas mungil tumbuh tinggi. Daun-daunnya segar, siap untuk dipanen dan dinikmati. Saat dewasa nanti aku ingin menjadi petani. Nah, dari bayam yang ditanam oleh Sumi, akhirnya dia bisa memanennya lalu dimasak untuk makan bersama. Sekian adik-adik semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, bagus sekali ya cerita yang dibawakan oleh Kak Ruri. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ruri bisa kita praktekkan di rumah teman-teman semua. Nah, teman-teman, semua masih semangat tidak?
3: Masih.
2: Nah, kalau masih semangat, Walimah mau dengar dulu mana semangatnya. Nah, sekarang siapa lagi ya yang mau tampil? Pastinya yang sudah siap-siap adalah teman kita Ananda Laila Arafah, Hani Konita, Ubay, dan Ayla Farisa Sakila dari kelas PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid. Mereka berempat akan membacakan hadis-hadis. Ananda Laila akan membacakan hadis kewajiban menuntut ilmu dan menyebarkan salam. Ananda Konita akan membacakan hadis keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya serta hadis niat yang ikhlas. Ananda Ubay akan membacakan hadis saling menyayangi dan dilarang marah. Ananda Ayla akan membacakan hadis Arkanul Islam dan Arkanul Iman. Sudah siap kita mulai ya.

0: Arab Muslim. Assalamu alaikum, tabarkanlah salam di antara kalian. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.
1: Mana yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. La tadot walaka jannah. Janganlah kamu marah, disayang bagimu surga.

0: Masya Allah, wa barakallahu fiik. Memang benar-benar hebat sekali teman-teman kita ini. Nah, teman-teman di rumah dan pendengar di mana saja berada, semakin asyik ya kita belajar sambil bermain di siang hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita kembali jeda lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, terima kasih karena masih setia untuk mendengarkan kembali kreasi anak-anak kami ini. Nah, sudah ada yang gak sabar nih untuk tampil, yaitu teman kita Abdul Bar, Erina Kaisa, dan Azahra yang akan membacakan beberapa doa harian. Ananda Abdul Bar akan membacakan doa masuk pasar dan doa untuk orang yang sakit. Ananda Kaisa akan membacakan doa keluar rumah dan doa naik kendaraan. Serta Ananda Azahra akan membacakan doa untuk kedua orang tua serta doa kebaikan dunia akhirat.
2: Doa untuk orang yang sakit. Doa untuk orang sakit. Syafakumullah ba'satahurun insyaallah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.

0: namun kolibun.
1: Allahumma firri wali waliday warham umma kama rabbai ni sogiro. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina azabannar.
2: Masya Allah, teman-teman kita ini luar biasa ya. Nah sekarang tanpa terasa sampailah kita di penghujung acara, yang artinya kita harus sudah berpisah dulu. Semoga teman-teman di studio dan yang ada di rumah, ayah bunda sekalian, selalu diberi kesehatan dan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Usaha kuliner risol lokal terus berkembang dengan menghadirkan produk risol yang tidak hanya dijual dalam kondisi matang tapi juga dalam bentuk frozen food. Pemilik risol lokal, Mutia Kaida, mengatakan inovasi tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin menikmati risol kapan saja. Ia menyebut proses pembuatan risol dilakukan melalui beberapa tahapan untuk menjaga kualitas produk. Setelah proses pengisian dan juga penggulungan selesai, risol juga akan dilapisi adonan basah dan juga tepung panir sebelum dikemas. Dan risol lokal juga saat ini menyediakan dua pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ada produk frozen yang bertahan hingga 30 hari di dalam freezer, sementara untuk suhu ruangan dapat bertahan sekitar 5 jam. Meski baru berjalan sekitar 5 bulan, usaha ini terus menuju perkembangan yang positif. Kedepan, Mutia berencana mengembangkan usaha dengan merekrut tenaga tambahan dan juga membuka outlet offline. Dalam menjalankan usaha, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari pemasaran tapi juga ketersediaan bahan baku. Mutia berharap risol lokal dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas di masa mendatang. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronen Sana Perompat RRI Samarinda. Ya, Kronen Sana Musik Informasi hadir menemani etam galanya di suasana tengah hari ini. Oh, yang pastinya Kronen Sana di Miamin ini cuacanya agak sedikit tertutup awan gelap ya, Kronen Sana awan hitam, tapi sebagian ada yang cerah juga ya. Oke deh, kalau gitu Kronen Sana jangan kemana-mana, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Hai pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
3: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
4: Saleh!
5: Ya, maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh!
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
5: ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong
5: Ma.
4: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Lu memang kenyataannya kok.
1: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Krondensana Musik Informasi masih kami hadirkan ya. Jadi Krondensana informasi pertama ya kali ini terkait update klasemen grup C ya. Jadi Krondensana, Skotlandia memimpin klasemen sementara grup C Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Nah, sementara itu Brazil dan Maroko harus puas berbagi angka setelah bermain imbang. Skotlandia mengawali turnamen dengan hasil positif usai menundukkan Haiti 1-0 di Gillette Stadium. Gol tunggal John Meskin pada menit ke-28 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Tambahan 3 poin membawa Skotlandia berada di posisi teratas grup C, dan hal ini pun sekaligus menempatkan mereka di atas Brazil dan juga Maroko yang sama-sama mengkoleksi 1 poin. Persaingan grup semakin menarik setelah Brazil gagal meraih kemenangan pada laga pembuka menghadapi Maroko di Stadion New York, New Jersey. Selacao harus puas bermain imbang 1-1 Minggu 14 Juni 2026. Maroko juga sempat unggul lebih dulu melalui Ismael Saibari pada menit ke-21, namun Brazil mampu menyamakan kedudukan lewat aksi individu Vinicius Junior 11 menit kemudian. Ya, dan di sisi lain Brazil masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki permainan mereka. Tim asuhan Carlo Ancelotti beberapa kali kesulitan menghadapi tekanan yang diberikan Maroko. Pada pertandingan berikutnya, Skotlandia akan menghadapi Maroko dalam laga yang berpotensi menentukan peta persaingan grup, sementara Brazil memburu kemenangan pertamanya saat bertemu Haiti. Informasi ini dikutip tulah rri.co.id. Siapa jagoan Krondensana di Piala Dunia? Ya, masih bingung nih. Oke deh, Krondensana ya. Selanjutnya nih masih ya sepak bola, masih ada hubungan dengan sepak bola. Kali ini Krondensana ya, Indonesia raih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026. Jadi timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Sabtu 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Mantan bek Timnas Indonesia ini juga mengaku akan mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, itu juga menyoroti aspek kekompakan dan kondisi fisik pemain. Menurutnya kedua hal ini belum mencapai standar yang diharapkan. Karena itu untuk meningkatkan kesiapan, ia membuka peluang bagi timnya untuk menjalin lebih banyak uji coba. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana 31 Agustus 2026. Setelah itu akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 dan Australia pada 6 September 2026. Juara grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20. Selain itu 7 runner-up terbaik berhak mendapatkan tiket lolos kejuaraan yang berlangsung di Tiongkok itu. Ya, kita doakan ya Garuda Nusantara yang akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 di Laos ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga ya. Amin. Oke deh, Krondensa, masih ada informasi lain nanti ya, Mbak Ira hadirkan.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perempat RRI Samarinda, Kronen Sana. Mbak Ira masih punya informasi untuk Etam Galanya di musik dan informasi. Nah, kali ini Kronen Sana masih dikutip telah RRI.co.id terkait harga emas, Kronen Sana. Ya, karena nggak bisa dipungkiri juga, emas ini menjadi salah satu investasi yang menggiurkan juga ya, apalagi bagi emak-emak nih ya, Kronen Sana. Yuk, jadi Kronen Sana, harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 14 Juni 2026. Terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi Rp2.711.000 dan ini sama harganya pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Pergerakan yang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas Antam menguat Rp2.000.000 per gram sehari sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan harga logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat membeli berbagai ukuran emas Antam yang mungkin tersedia di logam mulia. Baiklah Kronden Sana, pastinya harga ini merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi logam mulia. Nilai transaksi yang dibayarkan dapat berbeda karena menyesuaikan ketentuan pajak dan juga biaya yang berlaku. Informasi ini dikutip oleh rri.co.id. Dan Mbak Ira masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Nikil Rabaro, Nikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Nikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Nikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang

0: kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi, tapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim juga turut memperkenalkan berbagai produk perikanan dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Penelaah teknis kebijakan DKP Kaltim Heliana mengatakan konsumsi ikan perlu terus didorong karena memiliki kandungan gizi yang sangat baik bagi kesehatan. Ikan merupakan sumber protein yang relatif lebih terjangkau dibandingkan beberapa komoditas pangan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi ikan dapat menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Ia juga menjelaskan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengolah ikan dengan cara sederhana seperti digoreng atau dikukus, padahal ikan memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk pangan yang lebih beragam, menarik, dan memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Elina juga menambahkan kampanye gemar makan ikan yang selama ini dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi, tapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kandungan protein dan omega-3 yang terdapat dalam ikan dinilai sangat penting dalam mendukung kecerdasan anak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai masalah kesehatan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu tuh.
3: Itu baru

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mitos fakta hadir ya menemani tamu galanya di suasana siang hari ini. Nah kali ini Ronden Sana Mbak Ira punya informasi seputar sains nih untuk tamu galanya ya. Tapi sebelum Mbak Ira ke informasinya, Mbak Ira mau ngasih tahu Ronden Sana kalau misalkan di Miami ini cuacanya cerah, lalu lintas ini juga cukup lenggang aja ya. Jadi Ronden Sana sejak lawas ya, Etam sering mendengar berbagai pernyataan yang dianggap sebagai fakta ilmiah, mulai tulang manusia hanya menggunakan 10% otaknya, hingga petir endi pernah menyambar oda yang sama dua kali. Nah pernyataan-pernyataan inilah ya Ronden Sana yang sudah melekat juga pada masyarakat sekitar gitu ya, padahal secara ilmiah semuanya keliru gitu ya. Jadi ada beberapa mitos sains yang populer yang masih banyak dipercaya juga Ronden Sana ya. Nah yang pertama yaitu manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Ini adalah salah satu mitos yang paling terkenal di dunia. Faktanya ternyata Ronden Sana, manusia menggunakan seluruh bagian otak, bukan hanya sebagian halus maha. Data hasil pemindaian otak dah membuktikan hal ini. Secara logika pun hal ini juga masuk akal karena otak hanya memiliki berat sekitar 1-2 kg tetapi memakan sekitar 20% oksigen dan glukosa yang masuk ke dalam tubuh. Amun sebagian pore otak di berguna, evolusi di akan membentuk organ yang memakan banyak energi tetapi di berfungsi. Jadi bukti lain juga nih, ada dokter di pernah memberi kabar gembira kepada pasien tumor dengan mengatakan tumornya ada di bagian otak yang dipakai. Cedera pada hampir seluruh bagian otak bisa menimbulkan dampak parah ya, yang membuktikan setiap bagiannya itu pasien berempu fungsinya masing-masing dan juga sangat penting gitu yo. Kemudian mitosnya katanya ada sisi bulan yang selalu gelap. Nah lah, jadi Ronden Sana, faktanya sisi yang tersembunyi dari pandangan kita di bumi disebut dengan sisi jauh bulan. Nah bukan sisi gelap. Jadi fenomena ini terjadi karena tidak locking, yaitu yaitu bulan berputar pada proses porosnya dalam waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi. Akibatnya sisi yang menghadap bumi selalu sama, tetapi sisi lainnya tetap terkena sinar matahari. Ada lagi informasi nanti deh, Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya. Masih teman dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih berkawani ya, masih di mitos fakta. Berikutnya, mitos yang beredar bulan purnama itu bikin perilaku manusia menjadi aneh. Jadi Kronden sana mungkin sebagian orang banyak yang percaya juga bahwa bulan purnama angka kejahatan, kecelakaan hingga perilaku tidak wajar tuh meningkat drastis. Nah, mitos ini juga melekat, bahkan kepolisian di Inggris tuh pernah menambah jumlah petugas saat bulan purnama untuk mengantisipasi hal tersebut. Alasannya dikaitkan dengan gaya tarik bulan yang mempengaruhi air di dalam tubuh manusia. Namun berbagai penelitian menunjukkan tidak ada hubungannya sama sekali antara bulan purnama dengan perilaku perubahan perilaku. Jadi memang beberapa studi yang awalnya menunjukkan hubungan ternyata hasilnya memudar setelah memperhitungkan faktor lain seperti akhir pekan atau hari libur. Nah, peningkatan ini pun terjadi karena orang lebih banyak beraktivitas di luar saat hari libur, bukan karena cahaya bulan. Kemudian gula bikin anak jadi hiperaktif. Nah, ini sering kita dengar juga ya, kerwanden sana ya, gula itu katanya jangan banyak makan gula manis-manis, nanti anaknya hiperaktif gitu ya. Nah, secara ilmiah tidak ada bukti kuat bahwa gula langsung menyebabkan hiperaktif, kecuali pada sebagian kecil kanak yang memiliki gangguan metabolisme insulin bersamaan dengan gangguan psikiatris. Energi berlebih yang muncul biasanya disebabkan oleh suasana pesta yang seru, bertemu teman sebaya, ataupun kandungan kafein gitu ya dalam minuman manis, bukan karena gula itu sendiri. Meski begitu, konsumsi gula tetap harus dibatasi ya, kerwanden sana. Kemudian, petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali. Nah, ungkapan ini pun juga sering ya kita dengarkan gitu ya. Petir ini adalah pelepasan muatan listrik raksasa yang mencari jalur terpendek menuju tanah. Nah, benda yang tinggi dan menjulang seperti gedung pencakar langit atau pohon besar justru menjadi sasaran utama. Bahkan penelitian NASA tahun 2003 menunjukkan lebih dari sepertiga sambaran petir bisa bercabang dan menyambar dua tempat berbeda secara bersamaan. Jadi petir tidak hanya menyambar dua kali, tapi bisa menyambar dua tempat sekaligus dalam satu waktu. Ya, dan kerondeng sana. Kemudian uang logam jatuh dari gedung tinggi mematikan gitu. Banyak orang takut melempar benda kecil dari tempat tinggi karena yakin benda itu akan jatuh dengan kecepatan tinggi dan mematikan. Faktanya, uang logam yang beratnya sekitar 1 gram dan bentuknya pipih tidak memiliki sifat aerodinamika yang mulus. Saat jatuh, uang logam akan berputar-putar dan bergoncang sehingga kecepatan akhirnya hanya mencapai sekitar 105 km per jam gitu yo. Nah, amun jatuh mengenai seseorang rasanya hanya seperti disentil tapi mematikan. Hal ini berbeda dengan benda yang lebih berat bentuknya, kerondian sana ya. Nah, seperti paku atau batu ya, bisa berbahaya jika jatuh dari ketinggian. Kita ketemu lagi sama lagu Daerah Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, untuk informasi seputar sains ya, dikutip tulis cnbcindonesia.com. Kronden Sana semoga bisa menambah informasi kita juga ya, yang pastinya Kronden Sana ketika ada informasi-informasi yang kita dapatkan, nah mungkin ya lebih baik cari tahu terlebih dahulu ya, sebelum kita percaya dengan mitos-mitos yang beredar gitu ya. Setelah ini akan ada asal-usul Kroden Sana, asal-usul musik informasi, nanti akan ada Bu Supendi juga yo. Yaudah kalau gitu Kroden Sana, Boyra masih adakan lagu-lagu daerah Nusantara sampai nanti berapa di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak,
5: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Olahraga selam bebas atau yang lebih dikenal dengan sebutan free diving kini kian menancapkan taringnya di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan ini tidak lepas dari peran aktif sebuah wadah lokal bernama Samarinda Free Diver. Kehadiran komunitas ini pun menjadi angin segar bagi para pecinta aktivitas air ekstrim yang ingin mengeksplorasi potensi diri tanpa keterkaitan alat bantu pernapasan buatan. Komunitas ini pun lahir dari sebuah visi sederhana namun mendalam di kalangan pecinta ekosistem perairan di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya literasi mengenai free diving di kota tepian pada masa itu. Sekelompok pemuda berinisiatif untuk mengorganisasi diri. Mereka merasa perlu ada sebuah wadah resmi untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. Salah satu pendiri sekaligus kepala divisi kepelatihan Ahmad Fauzi mengatakan komunitas ini memiliki awal yang cukup berkesan. Kehadirannya dimaksudkan untuk merangkul semua kalangan yang memiliki ketertarikan serupa terhadap dunia bawah air. Sejak awal dibentuk, pintu keanggotaan selalu dibuka lebar bagi siapa saja. Ia juga mengatakan esensi dari pembentukan kelompok ini bukan sekedar untuk ajang berkumpul tanpa arah, melainkan memiliki tujuan edukasi yang kuat. Kini Samarinda Free Diver tidak hanya menjadi tempat berkumpul, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga edukasi non-formal yang konsisten mengajarkan teknik menyelam yang aman, bertanggung jawab, serta berwawasan lingkungan bagi masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi, pencemaran

0: udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal buku apa enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Iya, di musik informasi ini Kronden Sana, Mbak Ira tadi dah info ya kalau misalkan Mbak Ira itu dikawani sama Busu
1: Fendi. Iya, nah, kan? Mana nih suaranya nih? Halo Kronden Sana.
0: Ada kan sudah?
1: Ada nih Mbak Ira.
0: Iya, karena di Perempat nih Busu cuma sebuting maha.
1: Iya. Sudah sebuting maha pula
0: iya,
1: ya.
0: Mbak Ira. Pokoknya Busu Fendi ini paling gagah benih dia nah, lawan.
1: Amin.
0: Memang mau
1: Supan Bang ini ulun nih ketemu sama Mbak yang paling grece ini.
0: Emang mau dilawan sama bubuan grece.
1: Aduh, kan? Itu kan? Sudah.
0: Oke, Busu Fendi, tiga apa tadi perjalanan ke sini cerah kah?
1: Lumayan cerah benih nih Mbak Ira, bahkan panas benih tadi waktu ke sini yo. Jadi setelah kemarin itu beberapa hari yang lalu kan hujan ya Mbak Ira yo. Kemarin juga sempat nelinga tuh waktu Mbak Ira siaran sama Mbak Nita. Sempat katanya hujan-hujan sedikit, kemudian di jam 3-nya sempat berhenti ya Mbak Ira.
0: Bener. Untuk remes, tadi juga sempat remes nih tadi
1: jam berapa Mbak Ira?
0: Jam 10-an ke atas lah sedikit.
1: Pas itu goreng Busu Fendi.
0: Selain itu juga Busu Fendi perjalanan lancar ya.
1: Lancar Mbak Ira lancar.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ada informasi apa nih Busu Fendi?
1: Ini Mbak Ira ada informasi pertama. Ini kan ada beberapa jam yang lalu sempat viral itu Mbak Ira di media sosial. Ada pelaku penembakan di kawasan Geraha Indah nih Mbak Ira.
0: Oh, yang ini ya?
1: Iya, jadi ini. Dan untuk pelakunya Krandeng Sanayo ini sudah ditangkap oleh Polsek di Samarinda Ulu. Untuk hasil penangkapannya itu informasinya Krandeng Sana itu terjadi pada Sabtu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Tengah di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau motifnya sih Mbak Ira nih ujarnya dari Polsek ini ada rasa cemburu. Seperti itu. Jadi bagi Krandeng Sana hati-hati. Ini karena memang untuk wilayahnya juga di wilayah perumahan ya Mbak Ira ya. Harusnya yang aman, nyaman, tetapi malah menjadi malapetaka.
0: Benar-benar.
1: Untuk informasinya tadi Busu Fendi dikutip dari akun Instagram @samarinda_responinfo.
0: Oke, ya pastinya kita harus berhati-hati ya selalu. Benar Mbak Ira. Dengan tindak kejahatan apapun itu ya Busu Fendi yo. Ya maksudnya jangan berbuat jahat juga sama orang ya, kita nggak tahu ya hati orang ya Busu Fendi ya.
1: Siapa tahu yang awalnya kelihatan baik dijahatin.
0: Atau mungkin ya kita baik aja sih kalaupun terjadi hal-hal yang seperti ini kan, walaupun kita udah baik ya. Busu Fendi itu di luar dari apa kuasa
1: kendali kita. Bener
0: ya. Oke deh, pokoknya ya semoga lah kejahatan-kejahatan cepat apa hilang lah gitu ya di muka bumi ini.
1: Dari Samarinda lah pokoknya lah biar aman.
0: Pokoknya hilang dari muka bumi ini gitu ya. Kita cinta damai.
1: Lop.
0: Ya udah kita ketemu lagu ya.
1: Oke, siap Mbak Ira.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Iya, Bu Supendi. Okay. Mana ya?
1: Halo. Ini iya. Balik lagi nih dalam musik informasi Mbak Ira ya. Ada informasi nih dari Mbak Ira.
0: Ada dong.
1: Di mana tuh Mbak Ira?
0: Terkait Piala Dunia gitu. Nah, jadi ya Bu Supendi juga kronden sana dikutip tulayrri.co.id ya, informasi terkait Piala Dunia. Jadi serangan balik cepat Australia itu membuahkan gol pembuka. Nestori Iran Kunda menaklukkan kiper Turki Ugurcan Çakır pada menit ke-27 untuk keunggulan sementara 1-0 di babak pertama. Nah, laga ini pun ya berlangsung ketat di Stadion BC Place Vancouver Minggu 14 Juni 2026, dan Australia bertahan disiplin sambil menunggu peluang serangan balik. Ya, Turki pun tak mau diam. Arda Güler sebagai motor serangan berusaha menyamakan kedudukan, sayangnya peluangnya masih membentur tiang gawang Australia. Tampil dengan dukungan supporter setia mereka, Australia sesekali merepotkan barisan belakang Turki yang dipimpin meraih Demiral. Jadi Muhammad Tor kesulitan juga menembus tembok Turki, dan ternyata Australia mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda pertandingan gitu. Wow, ini lagi rame-ramenya.
1: Lagi ya. Rame bener nih Mbak Ira. Mbak Ira dukung siapa nih kalau ikut Piala Dunia nih?
0: Banyak nih.
1: Semuanya. Nah,
0: kalau dari negara ya, negara itu Mbak Ira itu Argentina, ya kan, Spanyol. Terus itu Italia, banyak ya kan?
1: Banyak bener.
0: Brazil.
1: Terus tapi itu, memang sih Mbak Ira yang Argentina ini memang lagi jadi primadona nih.
0: Iya, katanya mau bikin sejarah baru ya.
1: Bener.
0: Ya mudahan lah ya, ya nggak ada hambatan nih gitu ya. Ya mudah-mudahan juga 4 ini kan 4 tahun sekali ya Piala Dunia. Mudah-mudahan juga 4 tahun mendatang Indonesia bisa nih.
1: Nah, amin.
0: Piala Dunia. Ya, amin amin amin. Nah, selain itu juga nih ada informasi masih seputar ini Piala Dunia nih.
1: Tegak apa tuh Mbak Ira?
0: Jadi Katy Perry tahu kan?
1: Tahu.
0: Tetangga.
1: Iya, tetangga hitam nih. Sebelah nih lah.
0: Jadi Katy Perry ini menjadi sorotan dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat pada 12 Juni 2026 kemarin ya. Nah, ia tampil sebagai penampil utama bersama sejumlah musisi internasional ya. Dan Katy Perry tampil membawakan lagu Wonder dari album 143 yang dirilis pada 2024. Dan penampilan ini pun berlangsung di tengah lapangan yang dikelilingi bendera seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Dan duet antara Katy Perry dan juga siapa tadi ya, sampai lupa kan Mbak Ira.
1: Siapa tuh Mbak Ira?
0: Siapa ya, penyanyi cilik.
1: Adalah
0: ya.
1: Intinya.
0: Ada penyanyi cilik asal Norwegia gitu. Jadi salah satu momen yang paling menarik perhatian juga gitu. Pokoknya keren bener nih. Jadi ada Katy Perry juga ya.
1: Bener. Jadi kalau misalkan deng sana Andi mau jual tertinggal informasi, selalu pantengin RRI Mbak Ira ya.
0: Bener. Dan juga nih ya, informasi juga ternyata Piala Dunia tahun 2026 ini menjadi edisi pertama itu digelar di 3 negara.
1: Wah.
0: Ya, biasanya kan cuma satu negara.
1: Bener,
0: kan?
1: Di satu negara aja.
0: Nah, ini tuh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.
1: Dan finalnya nanti di Amerika Serikat.
0: Iya, enggak mungkin
1: di
0: Indonesia.
1: Iya.
0: Oke deh, Bu Supendi, nanti kita balik lagi ya.
1: Oke, Etam melinga dulu lagu ya, kerandeng sana.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
3: Apaan tuh?
2: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
3: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
2: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
3: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
2: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
3: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
4: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
5: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
4: Kami

0: Dan sana masih dikawani Bu Ira.
1: Benar nih, Kerandeng Senel sama jual dengan Bu Supendi nih. Di sisa perjumpaan musik informasi ya, Mbak Ira. Ini ada informasi terakhir nih dari Bu Supendi nih, Mbak Ira. Ini ada berkaitan dengan food waste nih, Kerandeng Sana, atau limbah makanan, di mana KLH akan memperketat pengelolaan limbah program MBG untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kebersihan program makan bergizi gratis Kerandeng Sana atau MBG ini hanya diukur dari kualitas makanan saja ya, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH tadi akan memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat dengan SPPG.

0: di mana hal tersebut yo kerandesana dilakukan agar program strategis nasional ini berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan peraturan Badan Gizi Nasional yo kerandesana nomor 1 tahun 2026 di mana BGN mewajibkan setiap SPPG untuk mengelola sisa pangan, sampah dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena memang ya Mbak Ira, kalau berbincang seputar limbah makanan nih, kalau misalkan masih tersisa banyak dan dibiarkan begitu saja pasti akan merusak lingkungan ya Mbak Ira. Jadi kalau misalkan dikelola dengan baik malah bisa menjadi sumber-sumber pupuk. Kan bisa dijual Mbak Ira.
1: Ya,
0: jadi penghasilan tuh juga.
1: Iya.
0: Jadi ya mudah-mudahan lah di periode yang baru ini untuk Ibu Nani bisa untuk mendukung BGN agar lebih baik tentunya. Iya, untuk informasinya ini Bu Supendi kutip dari laman rri.co.id.
1: Iya, baik Bu Supendi informasinya.
0: Sama-sama Mbak Ira. Aduh, udah di ujung baik nih.
1: Gak sabar nih.
0: Gak sabar mau pulang maksudnya Mbak Ira.
1: Belum ya. Nanti ada Bu Supendi ya, lanjut ya di Nendang Marian ya Bu Supendi ya.
0: Sampai jam 5 Marian.
1: Sampai jam 7 malam lah.
0: Iya, sampai jam 7 pokoknya sampai malam.
1: Oke deh kalau gitu, makasih untuk Ronden sana juga yang setia dengarkan Prompat ya. Itulah hambat siang sampai mau Merian nih ya Bu Supendi ya. Oke deh, nanti ada Bu Supendi yang lanjutin. Jadi tetap di Prompat, biar masih dekan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana. Universitas Pajajaran atau disingkat dengan UNPAD resmi membuka jenjang pendidikan doktoral atau S3 untuk program studi perikanan dan kelautan berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Fisheries and Oceans. Langkah strategis ini diambil guna menjawab kebutuhan tenaga ahli dan praktisi di bidang kelautan yang saat ini masih terbatas di Indonesia. Kepala Program Studi S3 Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan UNPAD, Noir Primadona Purba, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam riset, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan. Program doktoral ini dibuka bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Mengingat isu perikanan dan kelautan memerlukan pendekatan multidisiplin seperti ekonomi, hukum, kebijakan publik, sains, hingga komunikasi. Untuk mendukung efektivitas pembelajaran, UNPAD menerapkan metode belajar fleksibel yang mengombinasikan perkuliahan hybrid, tatap muka langsung, serta site visit atau kunjungan lapangan ke berbagai fasilitas riset seperti Marine Station di Pangandaran, fasilitas penelitian di Pulau Biawak yang berada di Indramayu, serta laboratorium di kampus Jatinangor. Kekhasan utama dari program ini adalah pendekatan keberlanjutan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama pada SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim dan SDG 14 yaitu ekosistem laut. Kurikulum ini juga mengacu pada pola ilmiah pokok UNPAD yakni Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Selain penguasaan keilmuan, mahasiswa akan dibekali keterampilan metodologi penelitian tingkat lanjut, komunikasi ilmiah, serta jejaring profesional melalui seminar dan konferensi global. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi. Setelah tadi Bu Supendi mengawani Deng Sana dalam masa peralihan dari sajian Samarinda siang Kerandeng Sana yo menuju Samarinda Merian, dan saat ini Bu Supendi telah mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda Merian hingga nanti merapat di jam 7 malam Kerandeng Sana yo. Dan di jam 3 Merian ini Kerandeng Sana hingga nanti merapat di 2 jam ke depan Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian. Dan jangan lupa Kerandeng Sana passwordnya waktunya etam dang dang dang dangdutan. Tentu bagi Kerandeng Sana yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk menikmati hari liburnya Kerandeng Sana ya, sebelum berjumpa kembali dengan Empai pada hari Senin Kerandeng Sana ya, ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian. Yang ingin tamat untuk bergabung meminta lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian ini boleh dengan menghubungi Bu Supendi yo di nomor nih, catat nih karena di sana 0541 7272656, atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungannya di WhatsApp kami di nomor 0811 5819984. Serta Kerandeng Sana juga bisa gabungannya melalui laman Facebook kami di Pro 4 RRI Samarinda. Kerandeng Sana, ingat ya, di ada pakai angka, jadi semuanya pakai huruf. Pro 4 RRI Samarinda, serta di live chat yang ada di RRI Digital. Karena Kerandeng Sana ya, di sana nih sudah bisa disajikan berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian ini. Tidak perlu berlama-lama, Kerandeng Sana dalam waktu berapa menit nih? 6 menit ke depan nih Bu Supendi akan membuka sesi interaktif yo. Saat ini juga sudah ada bergabung dua pendengar. Langsung singkat maha Kerandeng Sana untuk meminta lagunya apa yang akan dipusingkan pada merian ini. Ini sudah ada dua, Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu yo Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waktunya hitam dang dang dang dutan.
0: Mantap benih, gawal benih nih Bu Suhamzah. Selamat merian.
1: Ya, selamat merian. Apa kabar Bu Supendi?
0: Alhamdulillah baik. Ini lama benih nih, dia ada gabungan nih sama Bu Supendi.
1: Alhamdulillah kemarin dengan Bu Ira. Nah, Mbok Mira kemana ya? Nggak pernah dengar lagi.
0: Mbok Mira lagi ada halangan nih, Bu Su, karena Sida habis melahirkan.
1: Oh.
0: Jadi iyalah, lagi ada cuti.
1: Ya, lagi cuti ya. Mudah-mudahan selamat dan mendapat cahaya mata yang apa namanya nih? Yang
0: menyinari.
1: Yang menyinari
0: menyinari orang tuanya Wuso
1: ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya gitu ya.
0: Amin, amin. Bu Suhamzah, ini singkat maha nih Bu Su, mau minta lagu apa nih? Judul lagunya sudah tahu atau belum?
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Ini Bu Supendi bacakan dulu ya. Ini diantaranya ada lagu Mungkinkah dari Nila Karisma, Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek, Getar Rasa dari Rido Roma featuring Sonet Tuben, Baru Terasa dari Nasar, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, kemudian ada Setan Cinta dari Devi Duitasari, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Pemenang Cintaku dari Janna featuring Rahim, Hampa Hatiku dari Roman Ungu featuring Dila Erista, Jangan Bersedih dari Uci Sucita, Berbisik dari Putri Deani Wusu, Bahagia Selamanya dari Eri Susan, serta ada Kau dari Kristina.
1: Kalau yang pertama tadi apa judulnya?
0: Yang pertama tadi Mungkinkah dari Nila Karisma.
1: Judulnya apa tadi?
0: Mungkinkah. Ini yang kedua nih Busu. Cikini Gondang Dia. Cikini di Gondang Dia. Gitu Busu.
1: Oh, yang gunung apa tadi?
0: Gunung. Kalau gunung dia ada nih Busu.
1: Enggak ada ya. Yang pertama lah ya.
0: Dari... Yang pertama tadi Mungkinkah Nila Karisma.
1: Ya, Nila Karisma ya.
0: Siap. Salam sapanya Busu.
1: Sapanya pertama sekali untuknya Busu Pindi. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin Busu.
1: Kemudian untuk semua pen Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat ya. Selamat sore, Bu Su. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Untuknya Bu Supindi, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supindi senggol ya ke penelpon berikutnya ya, keren di sana. Halo, assalamualaikum. Salam budaya.
2: Assalamualaikum.
0: Bu Su Ari, passwordnya Bu Su Dendang Merian Bu Su. Asik. Mau minta lagu apa nih Bu Su? Tadi sudah nelinga atau belum?
2: Belum.
0: Halo, belum. Ini judul lagunya sebentar. Adam Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek, Getar Rasa dari Rido Roma. Kemudian ada Baru Terasa nih dari Nasar. Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo. Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto. Setan Cinta dari Devi Dwitasari. Mau yang mana nih Bu Su? Baru Terasa. Salam sapanya Bu Su, silakan. Siap, makasih banyak Bu Sari yo. Baik, kerandeng sana. Tumben si Dani suaranya kecil benar nih, kemah itu nyaring benar. Ini malah kebalikannya nih, kerandeng sana. Baik, langsung Bu Su Pendi senggol ke penelpon terakhir, kerandeng sana yo. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Siap Bu Su, Dendang Merian Bu Su.
3: Nekam,
0: Bang, Dan, asik. Bu Su Abdurrahim boleh didekatkan kembali Bu Su handphonenya Bu Su biar terdengar nyaring di sini.
3: Iya, sudah.
0: Nah, ini sudah bagus Bu Su. Bu Su singkat maha Bu Su mau minta lagu mana ini? Merian ini.
3: Duo Anggrek.
0: Duo Anggrek berarti yang ini tadi Bu Su yo, Cikin di Gondang Dia.
3: Iya.
0: Oke, salam sapanya Bu Su.
3: Sapanya kepada semua teman-teman pendengar dari Sumatera Samarinda. Keberadaan saya bersama kita terkecuali. Terima kasih kesempatan dan kesempatan Bu Su.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang waktu di awal ini singkat benar ya, karena di sana karena Etam sudah akan nelinga kumandang azan asar nanti di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3 lewat 40 Merian. Jadi Bu Supendi akan menyajikan 3 lagu lagi nih karena di sana untuk deng sana sebelum nanti akan Etam pusingkan bersama-sama beberapa lagu yang sudah diminta oleh para Bu Su pada sesi pertama ini kerandeng sana ya. Namun ini Bu Su Pendi tunggu nanti kehadirannya dalam program Dendang Merian di nomor yang sudah Bu Su Pendi sampaikan tadi. Saat ini di sana akan terdengar lagu dari Via Valen dengan judulnya Ngala. Selepas itu akan ada Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindi serta Tanda-Tanda Cinta dari Rani.

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit etam. Hanya di Dendang Murian, waktunya etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Rondeng sanak, saatnya Etam nelinga kumandang azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Kerandeng Senabu Supendi mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali lagi Kerandeng Sena bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian waktunya etam dang dang dang dangdutan. Langsung mahak Kerandeng Sena yo karena waktu etam tersisa 4 menit nih. Bagi Deng Sena yang ingin bergabung bersama kami boleh langsung tamayo di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Langsung Bu Supendi sapa yang sudah bergabung bersama kami karena di sana ya. Halo, assalamualaikum. Dendang Merian. Halo. Waalaikumsalam, Bu Sukotai.
1: Dendang.
0: Siap, Bu Su. Bu Su mau minta lagu apa nih, Bu Su?
1: Lagu apa ya? Aku dengar.
0: Ini Bu Supendi bacakan dulu.
1: Iya.
0: Oke. Sebentar Bu Su, ini ada lagu Getar Rasa dari Ridho Roma, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto. Setan. Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, Busu. Oke, siap. Ada salam sapanya Busu Kutai. Busu
1: Kutai. Kuta Jawa. Ada Lemas Haju. Ada si. Adik muda, mawar, warna, ini
0: beli ya. Siap Busu, makasih banyak. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di sana bila ingin tamayo masih Busu pengen ditunggu nih di waktu berapa nih, sudah di jam 3 lewat 58. Ini sebentar lagi menuju habar etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah karena yang sana yo. Jadi langsung maha bila ingin tama nih. Ini diantaranya masih akan ada lagu Getar Rasa dari Ridho Roma, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Setan Cinta dari Devi Dwitasari. Yang sudah ya sudahlah nih, ada dari Ayu Ting Ting nih Karandeng Sana. Kemudian ada Pemenang Cintaku dari Janna featuring Rahim. Kemudian ada Hampa Hatiku dari Rauman Ungu featuring Dila Erista. Kemudian ada Jangan Bersedih dari Uci Sucita, Berbisik dari Putri Isnari karena di sana. Kemudian ada Bahagia Selamanya dari Eri Susan, serta ada Kau dari Kristina. Coba Bu Supendi menuju ke laman Facebook Karandeng Sana. Ya, siapa tahu sudah ada yang bergabung di sana nih. Baik, Karandeng Sana. Ini ternyata masih belum ada ya. Masih Bu Supendi tunggu nih kehadirannya Karandeng Sana dalam program Dendang Merian. Ini juga sepertinya Bu Surinjani sedang nelinga nih melalui RRI Digital. Ayo Bu Su, bila ingin tama langsung menghubungi kami yo. Dan bagi Karandeng Sana yang lagi di perjalanan, hati-hati nih Karandeng Sana. Baik, sudah ada yang ingin bergabung nih di menit-menit terakhir Karandeng Sana ya. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam, Dendang Merian.
0: Siap Busu, Busu langsung maha nih Busu. Mau minta lagu apa nih?
2: Nonton bola Busu.
0: Oh, kemana nih nonton bola nih?
2: Saya Busu.
0: Beh, jauh beneh.
2: Iya, Bora Badak dengan apa namanya, Soeki main bola Busu.
0: Oh, mainnya di sana Busu.
2: Iya.
0: Hati-hati.
2: Permainan kampung aja Busu. Mas Bambang anunya, panitianya. Lagunya Rita Sugiarto aja Busu.
0: Rita Sugiarto, berarti sama-sama Busu Kutai nih.
2: Ya.
0: Oke,
2: saya
0: siap.
2: Ya, ke mana tuh? Saya Busu.
0: Hati-hati Busu ya, semoga saya anu sama-sama ya, di jalan.
2: Ya, saya sini dengan Busu Dehem, Busu bermotoran mah.
0: Sama Busu Dehem.
2: Iya.
0: Beh.
2: Apa namanya tadi tuh dan nungguin pitis larut Busu. Enggak melihat lagi kita pitis larut Busu.
0: Di mana itu?
2: Tuh, itu berarti di WA tuh.
0: Oh, belum buka tadi gua. Kenapa dia diambil?
2: Ya dia lagi Busu Gesta, Busu habitusnya larut, disampai ke rumah Busu Misran. Busu Misran udah sama kah?
0: Belum Busu Misran ya, belum.
2: Belum belimbing kayaknya tuh Busu. Makasih Busu,
0: sama-sama.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Karandeng Sana Etam menuju habar etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Thank you.
4: Umar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Umar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani buka suara terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan bagi guru, yakni baik guru non-ASN maupun guru ASN sebagaimana disampaikan oleh Mendikdasmen RI yaitu Abdul Mukti. Politikus PKB ini menilai langkah pemerintah menaikkan tunjangan guru merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, mengingat selama ini tenaga pendidik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sektor pendidikan. Tidak hanya itu, lalu pun menyoroti postur anggaran APBN 2027. Dalam postur anggaran tersebut, pagu indikatif lebih banyak berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam sektor pendidikan, yaitu mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga peningkatan mutu siswa dan kualitas tenaga pendidik. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah agar pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak mengesampingkan aspek peningkatan kualitas SDM. Kemudian, lalu menuturkan bahwa Komisi 10 DPR akan mencermati dan membahas lebih lanjut pagu indikatif anggaran pendidikan tahun 2027. Semua itu guna memastikan seluruh kebutuhan dasar pendidikan dapat terakomodasi dengan baik. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sementara itu, tunjangan bagi guru ASN diberikan sebesar gaji pokok. Selain itu, gaji dan tunjangan guru kini ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
3: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
2: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
3: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
2: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
3: Ayo tunggu apa lagi?
2: Unduh RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, keranding sana langsung maha disingkat yo Bu Supendi, langsung disikat aja keranding sana. Tadi Bu Supendi ngomong apa tadi? Bu Supendi memang kadang lupa kalau sudah mau dibicarakan tuh tiba-tiba, hah, ngomong apa tadi keranding sana? Langsung disingkat maha yo keranding sana agar cepat nih bila ingin tamat, karena memang waktu etam masih ada waktu sejam lagi nih menuju jam 5 Merian menjadi program terakhir di program Dendang Merian keranding sana yo. Langsung saja ini sudah ada yang bergabung bersama kami, Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam, salam Nusantara,
0: salam Indonesia, Bu Su.
1: Salam dangdut, dangdut itu
0: dangdut, dangdut ini Bu Su dangdut.
1: Eh tadi apa tadi anu anu
0: tadi apa tadi? Kenapa itu Bu Su?
1: Kan tadi kita dangdang gitu.
0: Oh, oh belum, oke coba ulang dulu Bu Su, Dendang Merian.
1: Dan
0: nah mantap bener. Jadi memang harus passwordnya dulu ya baru bisa ngobrol.
1: Baru ingat
0: ini Busu Nisan kan ini.
1: Iya Busu Nisan.
0: Tadi tadi dicari sama Busu Mamat, dengar nih tadi.
1: Eh terima kasih, nggak dengar aku tidur Busu Mamat.
0: Ini. Infonya tadi, infonya tadi Sida tuh ke sanga-sanga Busu. Kesah. Kesahnya tuh tadi lagi mau nonton bola kampung di sana.
1: Iya, hati-hati Busu Mama.
0: Siapa tahu kan mau mampir ke tempatnya Busu Misran ke Muara Kaman. Tapi jauh juga ya Busu dari sanga-sanga kalau mau ke Muara Kaman lagi.
1: Lain
0: jurusan. Jadi dari ujung ke ujung tuh kesahnya tuh.
1: Lagunya anu aja dah. Lagu apa
0: ini? Nah, ini Bu Supendi bacakan dulu lagunya ya, Bu Su. Ini ada lagu Getar Rasa dari Ridho Roma.
1: Ya, itu ada lagu Ridho Roma. Salamnya buat Mbak Nana.
0: Edo. Kenapa pula tiba-tiba berubah namanya nih?
1: Bang Edo ya, Bang Edo sama lu Bu Suryani. Bu Suandan ATT ya kan?
0: Kai,
1: Kai buat Bunda Yuli teman Yuli. Dengan ini mbak siapa ini yang sering ngomong itu anu Bu Suryani. Tabungnya kemana ini? Yang di Rajaan ini siapa ya?
0: Siapa itu?
1: Mbak Yuli. Ya itu buat ini kita ya Bu Suago belum masuk Bu Suago ya.
0: Bu Suago belum tamat.
1: Nanti dan kegiatan oh ini di sini kan ini mantau kawan. Jadi untuk makan kuah.
0: Ini sampai Busu Misra nih mencari-cari Busu Ago nih. Kemana orangnya nih?
1: Di mana nih? Anu Busu Pendek nanti malam apa lagi?
0: Yang pantasnya Busu. Nanti malam nih dia ada pantas, cuman ada ini malam keberapa nih? Kalau di salah malam genap yo.
1: Malam pantun.
0: Minggu kedua yo. Kalau minggu kedua tuh berarti keroncong Busu. Oh sebentar, ini bener Busu. Keroncong malam hari ini.
1: Tapi malam ini malam pantun tuh malam Senin. Malam apa yang pantun tuh?
0: Kalau pantun itu minggunya minggu satu sama minggu ketiga, jadi minggu yang ganjil. Kalau ini kan minggu yang genap sudah nih Busu, masuk ke minggu kedua di bulan Juni. Jadi keroncong malam hari ini.
1: Malu Busu Pendi, Busu Pendi.
0: Kenapa itu Busu?
1: Di perempat ini Busu Pendi nggak boleh kan konsen ya, nggak boleh ya kan. Ada banyak Busu Misan aku empat konsen, nggak boleh kan tuh. Nggak ada peraturan yang perempat ini konsen, nggak boleh ya kan. Karena Busu Pendi nggak boleh. Jangan sama kerjaan mana ya kan. Itu aja Busu Pendi.
0: Sama-sama Busu.
1: Jadi kan dengar semua itu Busu Pendi tidak boleh komplain, ya kan,
0: Pak
1: kan?
0: Betul.
1: Tidak boleh. Iya kan orang mau masuk siang sedikit-sedikit, ya kan? Kenapa nggak bisa ya? Itu nggak ada beritanya dengan Busu Pendi. Nggak boleh, ya kan? Mobil komplain. Ya tuh Bu Supendi.
0: Siap. Sama amin, amin, amin, amin. Semoga doa baiknya kembali lagi nih ke Bu Sumisran.
1: Amin. Aku harap membenci ya.
0: Siap, Inje. Tiba-tiba jadi Jawa. Matur sembah nuwun, sami-sami.
1: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, Bu Sumisran. Baik, keranda yang sana masih Bu Supendi tunggu nih. Nanti daripada nyesal, nanti pas sudah pusing lagu baru tering-tering tuh biasanya. Sering tuh keranda yang sana ya. Jadi masih Bu Supendi tunggu lah nanti di menit ke-25 baru etam telinga lagu keranda yang sana ya. Jadi santai-santai mahak dulu nih. Ayo gabungan keranda yang sana, ini masih Bu Supendi tunggu. Baik, kerandeng sana, ini sembari menunggu informasi, sembari menunggu deng sana bila ingin tamat. Ini ada informasi kerandeng sana, di mana pada 4 jam yang lalu ini telah terjadi kabel terbakar nih kerandeng sana. Terbakar api di kawasan Jalan Lumba-Lumba yang ada di Selili Samarinda. Tapi Bu Supendi di tahu nih, ini apakah kabel listrik ataukah kabel jaringan internet kerandeng sana yo. Kalau bisa memercikan api sih biasanya nih, ini kerandeng sana kabel listrik. Tapi masih belum ada informasi lanjutannya ini, apakah terjadi pemadaman sementara atau ini masih belum Bu Supendi tahu, masih Bu Supendi cari informasinya kerandeng sana yo. Nah, ini ada informasi dari PLN Kerandeng Sana, di mana pada empai ini Senin 15 Juni 2026. Ayo siap-siap Kerandeng Sana ya, didengarkan informasinya nih baik-baik agar disampai deng sana nih ketinggalan info, tiba-tiba mati lampu, baterainya jual lagi habis. Nah, selesai Kerandeng Sana, pusing sampai 7 keliling. Kayak mana mau pakai handphone Kerandeng Sana. Ini ada informasi di mana peningkatan keandalan listrik dari PT PLN Persero UP3 Samarinda, di mana pada empai untuk wilayah kerja unit PLN ULP Tenggarong, yaitu dari jam 10 hambat hingga jam 3 merian nih karena di sana ini akan terjadi pemadaman listrik sementara, yaitu di kawasan Bukit Biru, poros Jalan Pahlawan, Pal 5, Pal 6, Pal 7, Pal 8, kemudian daerah Rempanga, Perum Rempanga, Perum DPR, Hotel LT, PDAM Bukit Biru, Diskominfo Jalan Gunung Petung, kemudian Jalan Rapak Nyamuk, Sepakat, kemudian RRI. Oh, ini berarti RRI di mana tuh karena di sana Bu Supendi di tahu nama daerahnya, Mangkurawang. Land Mangkurawang karena di sana Bu Supendi lupa nih. RRI mana tuh kalau di Tenggarong tuh untuk pemancarnya. Kemudian di Sidodadi dan juga di Haryo Sumarto. Untuk informasi selanjutnya, ini jua di jam yang sama, yaitu di kawasan Tenggarong jua kerandeng sana, di mana di Jalan Pesut Sebagian, Jalan Belida, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Mangkunegoro, Jalan Aji Mas Nandai, Rumah Sakit MK, RSMK ya kerandeng sana, kemudian Polres, Grand Fatma dan juga KPU. Kemudian informasi terakhir ini masih di Tenggarong, di jam yang sama juga, yaitu di Jalan Bukit Sion, Jalan Sitoru, Jalan Pahlawan Jahat dan PT apa ini? Has Farm Kerandeng Sana. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram langsung dari PLN Samarinda Kerandeng Sana. Jadi bagi deng sana etam nih yang berada di kawasan Tenggarong, siap-siap bahwa empai akan mati lampu kerandeng sana yo, akan padam sementara hingga merapat di jam 3 meriannya. Dan bagi kerandeng sana yang sudah mengetahui informasinya, diharapkan untuk dapat bijak kerandeng sana yo, apabila ketika mati lampu langsung dicabut hal-hal yang biasanya kalau nyala lampu tiba-tiba nyala jua itu mesinnya, seperti kulkas, AC, kemudian TV karena deng sana itu bisa memercik kebakaran kalau misalkan deng sana lupa tidak mencabut kabelnya. Baik, karena deng sana saat ini sudah ada yang ingin tama di RRI Perumah Samarinda, Bu Supendi sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, dendang meriah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam Gandutan.
0: Selamat sore Bu Sunasrun.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya nih Bu Su?
1: Iya, sama-sama kita bang.
0: Baik, alhamdulillah. Ini kalau di Palu ada kabar apa nih Bu Sunasrun?
1: Iya, kabar baiklah, ceria-ceria juga.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Su ya.
1: Ya, amin.
0: Bu Sunasrun meminta lagu apa nih sore ini Bu Su?
1: Apa lagunya bang?
0: Ini ada Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo.
1: Ah itu lah.
0: Ini aja Bu Su.
1: Iya.
0: Siap. Ada salamnya Bu Su?
1: Ayo pertama-tama bang adinya sampai tugas. Selamat ya mas makhluk ke rumah.
0: Amin.
1: Selamat sampai tugas. Selamat sore.
0: Amin.
1: Selamat sambutannya. Selamat satu hari semuanya. Semuanya lah tanpa kecuali ya di Kota Samarinda atau di luar Kota Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau ada Bu Sunasrun Tama nih jadi tengen Mbok Farida nih. Mana nih Mbok Farida, Mbok? Ayo Mbok Tama, Mbok. Masuk sini, Mbok, sama Bu Supendi nih. Ini lama nih sudah digabungan nih Mbok Farida nih. Kapan ya terakhir Tama tuh ya? Kalau di salah 2 minggu yang lalu kurang di sana. Baik, langsung Bu Supendi sapa ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Budayakan salam, Inje Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten Uki, ini cuacanya ardang di sini.
0: Engge, menika saking Jambi.
1: Sami.
0: Tiang Jawi, tiang Banjar.
1: Ternyata berataknya ulu, kalau bisa.
0: Tapi tinggalnya di Jambi.
1: Iya, tapi kan di Siko bahasanya bahasa Jambi. Kalau di lainnya lain. Kalau di Jawa bahasa Jawa, kalau di Jawa ngomong Sunda gitu.
0: Bu Supaijo gimana kabarnya nih? Bu Supujo.
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Widodo Rahayu sedanten.
1: Ayam, Sadayana, kate-kate, wong Sunda.
0: Kalau bahasa Bali gimana Bu Su?
1: Gimana?
0: Bahasa Bali gimana? Sudah bisa belum?
1: Yeah.
0: Bali, bahasa Bali. Oh,
1: Bali ini bahasanya kurang sama Aceh nih.
0: Oh, masih belum bisa.
1: Eh, Kak, ini orang Bali banyak di Lampung itu.
0: Kalau di Lampung berarti banyak Balinya juga di sana.
1: Iya, kalau di Lampung Bali mayoritas.
0: Busu Paijo, Busu Pujo, ini mau minta lagu apa nih sore ini?
1: Suruh milih aku sudah dipilih.
0: Ini sudah ada formatnya, Bu Supendi bacakan dulu ya.
1: Format ya sudah ya.
0: Ini ada Setan Cinta dari Devi Duitasari. Yang sudah ya sudahlah dari Ayu Ting Ting. Pemenang Cintaku dari Janna. Hampa. Nah,
1: itu aja lah.
0: Yang mana itu Bu Su?
1: Janna ya.
0: Yang Pemenang Cintaku.
1: Iya ya.
0: Siap. Salam sapanya Bu Su.
1: Salamnya tuh Nasrun tadi ya.
0: Ada Bu Su Nasrun.
1: Di mana tuh?
0: Bu Sunasrun di Palu, Bu Su.
1: Iya, sering gabungan di Pulau Satu Jambi itu. Ya kalau nih, kalau kita kan di RRI digital, yang mana-mana masuk tahu aku.
0: Jadi sering keliling Bu Su ya?
1: Iya, keliling. Di Intercom itu juga itu sana. Itu di tahunan Yogyakarta, Surakarta, Palembang, Malang, segala-galanya.
0: Kalau Bu Su Ari pernah taman di sana Bu Su Ari?
1: Iya, banyak keluarga di RRI ini. Soalnya salamnya, ya khususnya ya ini Radio Perempat Samarinda, selamat sore ya. Kemudian semuanya sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Ya, ke Mas Sandy, Sugeng Makaryo, mungkin sehat selalu, sukses selalu karirnya.
0: Amin.
1: Atau di dalam urusannya sukses selalu nih.
0: Amin.
1: Gak ada hambatan gitu aja.
0: Siap, amin.
1: Ya.
0: Makasih banyak Bu Supujo.
1: Rasanya gaduh-gaduh kok.
0: Sama
1: kalau di sini banyak juga ulun nih. Bahasanya bahasa Banjar di sini ini ada di sini. Ada khusus lagu-lagu Banjar di sini ini.
0: Jadi
1: di hit kita kan dua hit, satu hit. Hit sama RDJ itu dua nih.
2: Jadi seluruh Indonesia, pokoknya semuanya bisa, dia bisa. Jadi kalau bahasa-bahasa hari-hari tahu ini, bahasa yang dari Kalimantan, dari Medan, dari mana Minang tahu itu. Yang nggak tahu di mana, dari Palu, di tempat di Sadahit ya. Nggak ada sih, di sini cuma daerah sini. Kalau ada sepeda lain, ini pemerintah daerah itu lagu-lagu pop lah, kadang-kadang. Ya terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi karena Bu Supendi nyenggol ada bahasa Bali, ini sudah ada Bu Su Rinjani nih, Tama nih, di pesan singkat di WhatsApp nih, karena si dia memang lagi di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahajeng siang, selamat merian, dendang merian, waktunya etam dang dang dang dang dutan. Ini Bu Su Rinjani meminta lagu katanya nih, karena sana lagu Hampa Hatiku. Wah sebentar, lagu Hampa Hatiku tadi sudah dipusingkan atau belum? Belum ternyata. Nah mudah-mudahan masih sempat didengarkan ya Bu Su Rinjani. Dan tadi ujar Sida nyapa nih, lagunya untuk koran yang sana, Bu Su dan Bo pendengar perempat RRI Samarinda di mana saja berada, ucapannya selamat meriam, selamat beraktivitas, semoga sehat bahagia selalu, amin. Untuk Bu Supendi, terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu, amin. Salam hormat dari Gunung Rinjani, Villa Jepang Gianyar Bali. Beh, mantap bener nih Bu Su Rinjani nih, lagi liburan nih tegaknya yo. Coba ajaklah Bu Supendi ke Bali nih, biar ngeliat tari apa itu Bu Supendi, sampai lupa tuh nama tariannya tuh, tari kecak tuh. Itu rame bener tuh, seru karena di sana kalau dilihat dari HP-HP tuh yo, di medsos-medsosnya. Mudah-mudahan lah bisa dikirimkan dokumentasinya nih sama Bu Su Rinjani, siapa tahu Sida sudah nonton tari kecak di sana, keren di sana yo. Baik, keren di sana, ini sudah ada yang ingin bergabung bersama dengan Bu Su Pendi di RRI Perempat Samarinda melalui telepon WhatsApp. Bu Su Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Siap Bu Su, dendang merian.
3: Ya, kemarin waktunya teman-teman bukan.
0: Mantap bener nih.
3: Iya.
0: Lagi apa nih Bu Su?
3: Tidak ngapain Bu Su, cuma persiapan mau makan lagi.
0: Beberapa hari yang lalu tuh Bu Su pengen nelinga tuh di Pro 2 lagi Tama tuh pas malam-malam.
3: Pas malam pas ketemu siapa tuh?
0: Itu pas sama kawannya Bu Su Pendi tuh, sama Mbok Dia.
3: Oh. Iya.
0: Mungkin
3: dah baca puisi ya.
0: Mungkin dah lupa Bu Su Wahyu mungkin, karena udah lama juga nih, beberapa hari yang lalu kok, semingguan lah kalau tidak salah.
3: Oh, ada baca puisi kah Bu Su?
0: Nah, tidak tahu juga ya kalau tidak salah, pas lagi malam sih itu Bu Su malam-malam.
3: Iya, kalau lagi, itu malam biasanya baca puisi.
0: Bu Su Wahyu mau minta lagu apa nih Bu Su?
3: Lagu apa nih itu sisa nih?
0: Ini yang tersisa ada Setan Cinta dari Devi Duwitasari. Yang sudah ya sudahlah dari Ayu Ting Ting.
3: Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting. Salam sapanya Bu Su.
3: Segalanya Bu Su, sehat selalu segalanya.
0: Amin.
3: Jaga LBS panas.
0: Nah panas bener nih sama nih, gawal bener.
3: Itu padahal tadi pagi tuh mendung-mendung. Nah tapi tersingkirkan awannya. Di satu dikit Bu Su Pendi.
0: Weh jangan gitu Bu Su, nanti meleleh Bu Su Pendi nih.
3: Iya, untuk Bu Su Pendinya sangat berbeda-beda, sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Makasih juga atas waktunya Bu Su. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung maha keren desanya tentelinga berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriah ini. Tetap bersama dengan Bu Su Pendi di RRI Perempat Samarinda dalam program Dendang Merian. Waktunya tam dang dang dang dang dutan.

0: gimana? Tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Mana ikam lu?
2: Setumat haja, warung Acil Iros.
1: Pakai pang helm tuh?
2: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
1: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
2: Bah, setumat haja tuh.
1: Ih, kekanakan wayah nih. Nali banar dipadahi.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Rounding sana demikiannya perjumpaan hitam dalam program Dendang Meriah. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah setia gabungan bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda. Selepas ini keran Deng Sana, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana ya dalam program Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana. Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Dr. Widagdo, MSI, Med, MSc, PhD, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau UNDIP, yang kini berkarir sebagai Clinical Science Lead and Associate Director di perusahaan farmasi global GlaxoSmithKline atau disingkat dengan GSK. Kerawandeng sana. Widagdo yang telah menetap di Belanda selama lebih dari satu dekade membuktikan bahwa karir seorang dokter tidak terbatas pada praktik klinis di rumah sakit. Setelah menyelesaikan studi kedokteran dan magister konseling genetik di UNDIP, ia melanjutkan pendidikan spesialisasi di Belanda hingga meraih gelar PhD di bidang virologi dari Erasmus University. Perjalanan profesionalnya di dunia riset farmasi dimulai melalui jalur fellowship pasca doktoral yang membawanya menjadi ahli dalam pengembangan vaksin. Ia bahkan terlibat langsung dalam upaya global penanganan pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Saat ini, Widagdo bertanggung jawab memimpin berbagai uji klinis global untuk pengembangan obat dan vaksin baru. Salah satu kontribusi signifikannya adalah keterlibatan dalam pengembangan vaksin respiratory syncytial virus atau disingkat dengan RSV yang kini telah mendapatkan lisensi dan digunakan di lebih dari 30 negara, khususnya bagi kelompok usia lanjut. Dalam tugasnya, ia memimpin tim lintas negara untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk medis sebelum mendapatkan edar resmi. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Asyap.
4: Kepala, pundak.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di jam 6 Rian. Bu Sufendi akan mengawani dengan sana untuk membahas seputar 12 wisata Probolinggo yang ada di Jawa Timur terbaru dan juga populer nih di kalangan daerah di sana, keranding sana ya. Namun sebelum itu, kita mendengar dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara. Selepas ini akan ada lagu Bugis, Banjar, Papua, Batak, dan juga Jambi. Tetap bersama kami di RRI Perempuan Samarinda bersama dengan

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kelanding sana seharian ini tadi, ini etam berbincang seputar Probolinggo. Di mana Probolinggo ini menjadi salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, kelanding sana yo. Di mana kabupaten Probolinggo ini juga menawarkan beragam destinasi wisata yang menarik untuk dieksplorasi. Mulai dari keindahan alam pegunungan, kemudian ada pesona bahari, hingga situs bersejarah. Ada salah satu ikon wisata yang paling populer kelanding sana, yaitu Gunung Bromo. Siapa sih yang dimengenal dengan Gunung Bromo kelanding sana? Ya, walaupun etam ini belum pernah ke sana, tetapi namanya tuh sudah melalang buana hingga ke Nusantara. Tempat wisatawan yang dapat menikmati matahari terbit, berkuda, atau berkeliling kawasan menggunakan mobil jeep. Bagi pemburu sunrise atau matahari terbit lainnya, yaitu ada Serni Point yang menjadi alternatif strategis yang dapat diakses selama 24 jam. Wisata alam di Probolinggo kelanding sana juga mencakup destinasi yang menenangkan serta menantang. Pengunjung dapat menikmati keindahan air terjun di Madakaripura Forest Park yang kini telah dibuka kembali, atau juga bisa mengunjungi air terjun Watu Lawang yang diapit oleh tebing menawan. Bagi yang menyukai kegiatan memacu adrenalin, ada rafting Sungai Pekalen yang menyediakan jalur arung jeram yang menantang namun tetap aman nih untuk pemula seperti Bu Supendi tentunya. Selain itu terdapat juga Danau Ranu Agung yang memikat dengan tebing-tebing batu hijaunya serta air yang jernih. Kalau Deng Sana ingin berkunjung ke wisata bahari atau ekowisata, ini Deng Sana bisa menyeberang ke Gili Ketapang untuk menikmati keindahan terumbu karang melalui aktivitas snorkeling atau diving, atau mengunjungi hutan mangrove BJBR yang menawarkan area ekowisata luas untuk bersepeda atau hanya sekedar bersantai karang Deng Sana. Pilihan lainnya itu ada Pantai Duta yang populer sebagai spot menikmati matahari terbit dan terbenam, serta sesekali nih menjadi tempat kemunculan hiu paus yang biasanya si Dani sering munculan di laut-laut dekat Pantai Duta. Melengkapi pengalaman wisata, Probolinggo juga memiliki destinasi ramah keluarga dan edukasi karena Deng Sana. Deng Sana bisa membawa anak-anak untuk bermain ke Sky Games Probolinggo, menelusuri sejarah di Candi Jabung, peninggalan Kerajaan Majapahit, atau hanya sekadar belajar sejarah nih terhadap tokoh-tokoh lokal di sana yang berada di Museum Dr. Muhammad Saleh. Dengan keragaman tersebut, karena sana Probolinggo nih menjadi destinasi yang sangat potensial untuk melengkapi daftar rencana liburan Deng Sana, apalagi sudah sangat mendekati nih. Sering beribu kali Bu Sepedi mengingatkan karena memang sesaat lagi kita akan berjumpa dengan hari libur sekolah. Jadi disiapkan pitisnya dari sekarang karena Deng Sana ya, karena memang semua sekarang serba mahal benar. Jadi siap-siaplah untuk dihabisin, tetapi untuk ya meluangkan waktu bersama keluarga, di apa salahnya sih karena Deng Sana ya. Jadi ya ndik papa rehat sejenak, menghabiskan uang untuk meluangkan waktu bersama keluarga, me time karena Deng Sana ya, agar berkualitas hubungan kekeluargaannya. Tetapi setelah selesai liburan dihajar lagi karena Deng Sana untuk mencari pitis yang banyak-banyak. Ini untuk informasinya seputar 12 wisata Probolinggo Jawa Timur pada tahun ini yang sedang populer di sana, karena di sana ini Bu Supendi kutip informasinya dari laman traveloka.com.

Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi, makan sana.
2: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
3: A few moments later.
1: Belum selesai juga.
2: Iya, Bu, dikit lagi nih, nanggung.
3: One eternity later.
2: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
1: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi mandangin layar komputer mulu.
2: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
1: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang biar mata juga enggak cepet capek.
2: Hehehe, iya, Bu. Ya udah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambaretam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Politeknik Negeri Jakarta atau disingkat dengan PNJ resmi mengumumkan hasil kelulusan seleksi ujian mandiri tahun akademik 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. Calon mahasiswa yang telah mengikuti proses seleksi dapat segera mengakses hasil pengumuman melalui laman resmi PNJ. Untuk mengetahui status kelulusan, peserta hanya perlu memasukkan nomor peserta sebagai username dan tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, dan tahun sebagai password pada portal pendaftaran. Bagi peserta yang dinyatakan sebagai cadangan, pihak kampus menjadwalkan pengumuman lanjutan pada 29 Juni 2026. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, PNJ menetapkan jadwal daftar ulang daring pada 15 hingga 16 Juni 2026. Adapun tahapan yang harus dilakukan meliputi login ke portal daftar penerimaan PNJ, melakukan input data induk calon mahasiswa, serta mengunggah berkas persyaratan seleksi uang kuliah tunggal atau disingkat dengan UKT untuk kelompok 6 hingga 8. Khusus bagi peserta cadangan jalur program kerjasama, diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan kesediaan pengalihan program studi melalui Google Form yang paling lambat 16 Juni 2026. Bagi pendaftar yang belum berhasil lolos dalam seleksi ujian mandiri, pihak kampus masih membuka kesempatan melalui dua jalur lainnya, yaitu jalur program mandiri prestasi. Untuk informasi detail tersedia di laman resmi PNJ, serta jalur kerjasama. Untuk informasi detail tersedia di portal kerjasama PNJ. Calon mahasiswa diimbau untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan status kelulusan tetap sah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pandeng sana saat ini dan sana sedang telinga lagu Astagfirullah dari Elda. Musi Pendi akan mengawani dengan sana dalam program Zona Petang hingga nanti merapat di jam 7 malam. Dan juga menjadi program terakhir yang akan Musi Pendi sajikan dalam sajian sama Rinda Marian. Tentu sembari menunggu kumandang azan maghrib di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, Musi Pendi akan menyajikan berbagai lagu-lagu islami. Dan nanti akan Musi Pendi sajikan tips islami jua yo. Dan selepas itu di menit ke-30 ke atas, Musi Pendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara dan juga menyajikan tips umum tentunya yang semoga tipsnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sembari menunggu kumandang azan maghrib, Karang Desana yang akan berkumandang di jam 6:18 Marian. Saat ini Etam sedang telinga satu lagu, yaitu Halaqoh Cinta, lagu dari Dazzling. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana Busuf Pendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana karena sesaat lagi etam akan berjumpa dengan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Tentu dalam menyambut tahun baru 1448 Hijriah, ya insya Allah kerandeng sana akan jatuh pada 16 Juni 2026 dan momen tersebut menjadi waktu yang sangat tepat nih bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri dan transformasi spiritual. Hijrah tidak sekedar berpindah tempat kerandeng sana, melainkan sebuah komitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan beralih menuju ketaatan yang lebih baik. Untuk memastikan resolusi yang disusun tidak sekedar menjadi wacana di awal tahun, terdapat beberapa langkah praktis nih yang bisa diterapkan agar etam tetap istiqomah. Yang pertama tentu harus meluruskan niat dan tujuan, karena innama a'malu binniat, segala sesuatu yang dikerjakan itu berasal dari niat kerandeng sana. Jadi pastikan setiap rencana perubahan didasari oleh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar untuk validasi sosial. Kemudian yang selanjutnya, mulai dari hal kecil yang konsisten kerandeng sana. Islam sangat menghargai amalan yang terus-menerus meski sedikit, karena lama-lama akan menjadi bukit. Fokuslah pada langkah kecil seperti membaca satu halaman Al-Quran setelah sholat atau merutinkan sholat duha dua rakaat daripada langsung menetapkan target yang terlalu berat. Gunakan pendekatan terukur kerandeng sana. Ubahlah keinginan abstrak menjadi target yang spesifik. Contohnya nih kerandeng sana, daripada sekedar ingin lebih dekat dengan Al-Quran, buatlah target membaca 5 halaman setiap hari. Kemudian bangun sistem pendukung. Tuliskan kerandeng sana resolusi tersebut agar mudah terlihat. Lakukan evaluasi rutin dan cari lingkungan pertemanan yang positif untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW pun telah mengajarkan kepada etam bahwa carilah teman yang apabila misalkan nih kerandeng sana etam nih dekat dengan tukang besi, maka aroma dari pandai besi tersebut akan terciprat atau akan terkena di diri etam. Tapi kalau misalkan deng sana nih kenal dekat dengan orang yang penjual parfum, tentu ya pasti teman deng sana yang penjual parfum itu akan sesekali waktu untuk memberikan parfum nih kepada deng sana. Jadi etam nih mendapatkan harumnya jua. Jadi agar mudah terlihat dan juga bisa dilakukan, lakukanlah evaluasi rutin dan cari lingkungan pertemanan yang positif untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, karena di sana ada namanya tadarruj. Tadarruj ini adalah gunakan metode bertahap. Jadi jangan mencoba mengubah seluruh kebiasaan hidup secara sekaligus, karena prioritaskan satu atau dua hal penting, selesaikan dengan baik baru melangkah ke target berikutnya. Jika di tengah jalan eta merasa gagal atau malas nih karena di sana, jangan biarkan hal tersebut menghentikan perjalanan. Segeralah bertaubat, beri apresiasi atau reward kepada diri sendiri atas kemajuan yang dicapai, dan tetaplah berdoa kerandeng sana untuk memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kerandeng sana seputar menata komitmen spiritual di tahun baru Hijriah dengan cara Islami demi istiqomah dan saatnya melakukan perubahan diri menuju pribadi yang lebih baik. Untuk informasinya kerandeng sana ini Busuf yang dikutip dari laman kecemedia.unesa.ac.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Rondeng sana di sisa perjumpaan etam dalam program Zona Petang. Ini ada tips terakhir ke rondeng sana yo, seputar tips liburan sekolah. Ada beberapa SOP derek mobil listrik yang mogok. Ini ada tips yang disampaikan dari PT Bridgestone Tire Indonesia yang menekankan pentingnya melakukan pengecekan menyeluruh, terutama pada ban, untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Tipsnya adalah kerandeng sana, pertama, persiapan kendaraan atau pre-drive. Pastikan tekanan udara ban sesuai rekomendasi pabrikan. Periksa tingkat keausan ban atau tread wear indicator. Kemudian lakukan inspeksi fisik terhadap potensi kerusakan ban. Dan pastikan ban serep atau tire repair kit siap digunakan. Bagi yang sana yang menggunakan mobil listrik, perhatikan beban kendaraan yang lebih berat serta rencanakan rute pengisian daya melalui SPKLU. Kemudian ada etika dan kelelahan. Saat berkendara kerandeng sana, gunakan teknik pengereman halus dan manfaatkan fitur regenerative braking pada mobil listrik atau hybrid untuk efisiensi daya. Untuk mencegah mikroslip, terapkan rumus istirahat setiap 2 jam atau 200 km dan lakukan power nap singkat jika merasa mengantuk. Dan terakhir, kerandeng sana yo, protokol darurat. Ini jika deng sana mengalami kendala di jalan, segera menepi ke lokasi yang aman, nyalakan lampu hazard dan pasang segitiga pengaman. Penting untuk diingat bahwa mobil listrik yang mogok wajib menggunakan jasa derek gendong atau towing guna mencegah kerusakan fatal pada sistem penggerak dan motor listrik. Demikian kerandeng sana tips terakhir yang bisa disajikan dalam program Zona Petang seputar beberapa SOP derek mobil listrik yang mogok, yang informasinya bisa dikutip dari laman otomotif.kompas.com. Demikian perjumpaan hitam kerandeng sana dalam sajian Samarinda Marian. Bisa mengucapkan terima kasih banyak nih kepada deng sana yang setia nelinga kami di RRI Perompas Samarinda. Dari jam 2 tadi siang, kerandeng sana Bisa bersama Mbok Ira dan kemudian melanjutkan dalam sajian Samarinda Marian hingga saat ini sudah berada di jam 6:54 Marian. Selepas ini kerandeng sana yo akan dikawani oleh Mbok Putri dalam sajian Samarinda malam. Busu Pendi pamit dari ruang dengar deng sana. Selamat beraktivitas, selamat bermalam Senin kerandeng sana yo, hati-hati di jalan dan berjumpa lagi pada empai dalam sajian Samarinda siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana, PT Pertamina menetapkan 10 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terbaik dalam ajang Pertapreneur Aggregator 2025-2026. Vice President CSR NS MIPP Manajemen Pertamina Rudi Arifianto mengatakan ke-10 UMKM terbaik itu menunjukkan kinerja bisnis unggul berdampak sosial terukur dan kesiapan bersaing di pasar global. Program itu menjaring 100 UMKM terbaik dari 730 peserta UKM maksud kami Akademi 2025 yang lolos pada tahap nasional di berbagai daerah di Indonesia. Dan berdasarkan hasil penilaian aspek performa, bisnis akses pasar, dampak agregator, brand visibility, dan kesiapan eksekusi, Novio Fresh meraih predikat PAG Integrated Market Access Champion sekaligus menjadi champion terbaik Pertapreneur tahun 2025-2026. Dan Rudi juga menyampaikan ajang ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak luas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, punya perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda Usumbo, selamat malam. Seperti janji Mbak Putri, kita ketemu kembali malam ini ya. Setelah kemarin malam Mbak Putri hadir lagi sampai tampilnya terlelap ya. Hari ini sudah bersiap-siap pokoknya ya, sambil ngawani atam jalannya bermalam Senin. Kalau kemarin kita malam Minggu Bu Sumbo, aduh hari ini tegaknya lelah beneh ya. Besok kita harus menghadapi kenyataan begawi pulang Bu Sumbo ya. Ndik papa, yang penting kesehatan haja atam jalannya, yang penting penting menyebusu misran bilang sih ya koran dan sana, yang penting happy aja Mbok Putri, bawa happy, bawa ketawa, iya sampai gigil pacul endik leh Bu Sumbo. Yo malam ini ngawani atam galanya dengan perjalanan yang cukup padat ya malam ini di Samarinda. Hati-hati di jalan aja buat etam segalanya Bu Sumbo, ndak usah laju-laju dan kurangi kecepatan etam juga ketika berkendara, dan banyak bersabar ya, kemungkinan akan macet. Terjadi kawasan M Yamin ini lumayan ramai ya, dan sedikit laju ini untuk motor maupun terlihat ya Bu Sumbo. Dan juga kini Bu Putri hadirkan informasi Bu Sumbo ya, seputar Samarinda dan juga Nusantara tentunya. Tapi kita nikmati dulu lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Kali ini kita ketemu sama lagu dari Kalimantan Tengah, deng. Ada Ling Ling Puput dengan Kanatan Jaru Cinta.

Krondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Din. Duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
4: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو هريرة berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, ngomongin tentang segalanya Corona dan Sana di berita daerah dan Nusantara kali ini, tentu Mbak Putri hadirkan kali ini informasi dari Balikpapan ya Bu Sumbo, yang mana dari semangat masyarakat mewujudkan lebih sehat lagi apa namanya Bu Sumbo ya, kehidupan orang-orang di sana ya, terlihat juga dari awal bulan Juni tahun ini tim verifikasi lapangan dari Pemprov Kaltim ini kembali turun ke lapangan ternyata untuk melakukan penilaian langsung dalam rangka lomba perilaku hidup bersih dan sehat dan juga lingkungan bersih dan sehat atau LBS Bu Sumbo. Nah, dari anggota Pokja 4 PKK Provinsi Kaltim Nurul Wahdah yang mana mengatakan amun agenda verifikasi ini dipusatkan di wilayah RT 35 dan RT 36 di Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Bu Sumbo, dan beberapa poin penilaian yang akan disampaikan itu adalah meliputi dukungan pemerintah hingga dampak terhadap masyarakat, yang mana secara keseluruhan itu disesuaikan juga dengan pengecekan dokumen dan persaingan ketat ya Bu Sumbo. Amun di Balikpapan tentang kebersihan sudah terlihat dari 3 kota andalan Bu Sumbo yang punya dokumen paling sesuai, dan tim penilai juga menegaskan amun kegiatan ini bukan sekedar perlombaan melainkan juga tentang manfaat nyata yang didapat ya semua dari berbagai indikator penilaian kebersihan lingkungan dan tatanan rumah tangga yang sehat Bu Sumbo ya di setiap RT. Dan dalam kunjungan ini juga tim verifikator mengevaluasi nih berbagai aspek penting yang menjadi pilar utama PHBS itu seorang. Jadi fokus penilaiannya mencakup penerapan kebiasaan cuci tangan pakai sabun atau yang kita kenal dengan CTPS Bu Sumbo, terus penggunaan air bersih di lingkungan RT-nya, pengelolaan sampah rumah tangganya di sana tegak apa, kepemilikan dan juga pemanfaatan jamban sehat oleh warga Bu Sumbo. Dan kabarnya dari pemberantasan sarang nyamuk juga untuk mencegah demam berdarah ini menjadi penilaian, dan juga ada larangan merokok di dalam rumah ini pun jadi penilaian Bu Sumbo ya terhadap kebersihan lingkungan setiap RT yang ada di Balikpapan. Dari Camat Balikpapan Selatan ada Muhammad Hakim yang mana Sida umpat mendampingi langsung proses penilaian ini, dan Sida ini mengatakan amun RT 35 dan 36 ini mendapat kesempatan untuk mewakili kota Balikpapan di dalam ajang lomba PHBS dan LBS di tingkat Pemprov Bu Sumbo ya, di tingkat provinsi ya, dan optimisme dari Camat Balikpapan Selatan juga bisa terlihat yang mana Sida ini berharap amun Balikpapan kawa mempertahankan gelar juara yang diraih pada tahun 2025. Nah, informasi selengkapnya kawa etam akses juga dalam laman websitenya rri.co.id.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berkata.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Bu Sombo, iya, nyawanya tamkelanya di berita daerah dan Nusantara. Kali ini selamat menikmati lagu-lagu yang dah Bu Putri siapkan. Kendai kita bertemu dalam sejenis program Beseprah ya Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu dari Banjar, kali ini ada Diang Katinting.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keran dan Nusanak PT ASDP Indonesia Ferry menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan penyeberangan guna mendukung mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari optimalisasi armada kapal, peningkatan pelayanan di pelabuhan, hingga pemanfaatan sistem digital untuk mempermudah perjalanan pengguna jasa penyeberangan. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya jumlah penumpang dan kendaraan selama masa liburan. Selain memastikan kelancaran operasional, ASDP juga berupaya menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. Perusahaan berharap seluruh fasilitas dan layanan yang telah disiapkan dapat mendukung aktivitas liburan keluarga maupun perjalanan antar daerah sehingga mobilitas selama musim libur sekolah dapat berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Bus Umbo. Ya, malam kali ini cuaca ngawani kita segalanya cukup berawan ya, sambil juga Mbak Putri kawani dengan informasi kuliner di Besoprah kita malam ini, Bus Umbo ya. Khusus yang masih punya daging-daging kurban ya di rumah, di dalam kulkasnya tuh Bus Umbo, yang ditahu enggak diolah apa ya. Kita mengenal dulu ya, ada kuliner dari Probolinggo khasnya Bus Umbo, namanya sate lalat. Sate lalat kayak apa itu ya? Jadi sate lalat ini Bus Umbo adalah kuliner tradisional ya dari Probolinggo, Jawa Timur sana, yang sudah menjadi bagian dari kekayaan kuliner daerah ini. Namanya unik beneh Bus Umbo, yang mana berasal dari bentuk potongan daging yang halus-halus alias kecil Bus Umbo, dan menyerupai ukuran lalat. Nah, walaupun sama sekali tidak menggunakan bahan serangga lalat ya Bus Umbo, karena melihat dari potongannya tadi yang kecil-kecil. Nah, mengutip dari berbagai sumber juga, kulinernya ini Bus Umbo sudah menjadi ikon makanan khas Probolinggo dari puluhan tahun silam Bus Umbo. Jadi asal-usulnya juga tidak terlepas dari pengaruh budaya kuliner Madura yang kuat ya di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Nah, yang kita sudah tahu juga, amun kota Probolinggo ini kan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo ya Bus Umbo, dan juga berdekatan dengan daerah Madura ya, dan akhirnya membuat kuliner kali ini punya karakteristik khas daerah itu. Dan proses pembuatan sate lalat ini Bus Umbo menggunakan daging ayam atau kambing, biasanya yang dipotong kecil-kecil dengan ukuran sekitar 1-2 cm, yang mana kemudian potongan daging ini akan ditusuk menggunakan lidi atau tusukan sate ya, khusus dengan jumlah itu biasanya 15-20 tusuk per porsi Bus Umbo. Dan ukuran mini tadi itu ya dari sate lalat ini malah proses pemanggangannya jadi lebih singkat, karena tekstur dagingnya kan lebih cepat masak gitu Bus Umbo ya, dan lebih lembut juga. Nah, bumbu utamanya tega bumbu sate kacang pada umumnya ya Bus Umbo. Jadi disiapkan kacang tanah yang sudah digiling, terus ada kecap manisnya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan ada juga yang biasanya orang yang menjual ya Bus Umbo dengan ciri khas masing-masing menambahkan rempah-rempah khusus sebagai pembeda cita rasa. Nanti kita balik lagi ya, melihat dan juga sama-sama mencari tahu Bus Umbo khas makanan sate lilit dari Probolinggo ini tega apa ya, dari namanya sate lalat ya Bus Umbo. Waduh, unik bener, ternyata bukan lalat yang diolah ya Bus Umbo, melainkan hanya sebutannya maha, karena potongannya tadi tuh halus-halus Bus Umbo. Pada dasarnya juga yang digunakan adalah daging ayam atau daging sapi. Nah, pas bener kan ya, daging kurban masih ada tuh Bus Umbo, yang giginya dah para habis. Bisa nih teganya di Bus Umbo ya. Jadi dia harus yang besar-besar itu potongan dagingnya, halus-halus saja Bus Umbo.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, keren di sana. Kalau ada tampilannya dengan informasi dari sate lalat, kuliner khas Probolinggo ya, jadi merupakan salah satu makanan khasnya mereka, Jawa Busumbo, dengan potongan daging yang kecil menyerupai ukuran lalat 1-2 cm besarnya Busumbo ya. Hanya menyerupai potongan ukurannya aja, tapi bukan dengan bahan serangga tersebut. Dan juga bumbu utama dari sate kali ini adalah campuran kacang tanah yang dikiling dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbunya seperti biasa. Jadi setelah pemanggangan, sate ini biasanya disajikan dengan lontong atau ketupat Busumbo ya, sama taburan bawang merah goreng plus irisan cabai rawit. Enak ya, keren di sana makan sate ya. Tapi amunnya bumbu kacang memang orang Indonesia gawal bener ya Busumbo. Di pernah ada yang menolak kecuali lagi asam urat. Dan karakteristik utama dari sate lalat ini terletak pada ukuran daging yang kecil tapi padat dan menghasilkan tekstur yang renyah gitu Busumbo ya, di luar tapi dalamnya tuh lembut. Tega mbok putri ya. Ndik leh Busumbo. Dan balik lagi, bumbu kacang tadi itu dia lebih tipe yang kental dan meresap sempurna dengan daya tarik utama kuliner kali ini. Dan penyajiannya praktis ya Busumbo, jadi cocok buat berbagai kesempatan, buat acara keluarga atau arisan juga cocok sih sebenarnya. Apalagi sate ini bisa dikatakan makan dingin pun juga nyaman ya Busumbo.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Hush, tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak ke arah kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
3: Oke.
1: Ah,
2: bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Perempat RRI Samarinda, Bu Sumbo, masih membahas tentang sate lalat Probolinggo. Jadi di sana ya, itu mudah sebenarnya untuk ditemukan di berbagai lokasi, terutama di sekitar objek wisata atau juga pusat keramaian. Harganya juga murah ya, Bu Sumbo. Untuk harga sate ini dari harga Rp15.000 sampai Rp20.000 per porsinya, tergantung jenis daging yang digunakan, antara daging ayam atau juga daging sapi itu, Bu Sumbo. Dan pada musim liburan atau hari raya biasanya permintaannya makin meningkat 3 kali lipat dari hari biasa, Bu Sumbo. Dan beberapa warung makan legendaris ya, bahkan mampu menjual lebih dari 5.000 tusuk sate lalat per hari loh, Bu Sumbo ya. Tapi itu tercatat selama musim puncak wisata. Nah, ini dia informasi kali ini yang bisa Bu Putri bagikan, yang kami kutip juga dari laman websitenya liputan6.com, Bu Sumbo ya. Setelah ini Bu Putri akan berikan Atam Gelanya hiburan berupa drama legenda, Bu Sumbo, ngawain Atam Gelanya. Tapi kita kembali nikmati satu lagu terakhir. Kita ketemu sama lagu Minang, ada Kaiyo Raso Kaiyo.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Perum Bulog Bali memastikan stok beras di gudang mereka yang mencapai 10 juta kilogram aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Simon selaku pemimpin wilayah Bulog Bali menyebut total stok pangan beras yang dikuasai adalah 10 juta kilogram, menandakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun komoditas pangan strategis lainnya karena stok saat ini berada pada level yang sangat mencukupi. Untuk itu ia menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena ketersediaan pangan sangat mencukupi. Selain itu, saat memantau kondisi harga di pasar berbagai daerah, Bulog Bali mendapati harga beras dan sejumlah komoditas strategis masih relatif stabil. Hari Raya Galungan dan Kuningan sendiri rangkaiannya dimulai dari penampahan Galungan pada Selasa 16 Juni hingga Kamis atau Umanis Kuningan pada 28 Juni 2026. Melihat umumnya kebutuhan meningkat, namun kini kondisi perekonomian menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian, Bulog saat ini fokus menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari-Maret kepada masyarakat. Tujuannya agar di hari raya masyarakat yang berhak atas beras tersebut dapat memanfaatkan untuk kebutuhan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, karena dari sana dalam rangkaian Samarinda malam kali ini spesial untuk ketam sigalanya, kita akan nelinga bersama Jawa drama legenda dengan judul Legenda Puntianak, spesial untuk Anda.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Di daerah Berau, ada dua etnis yang terkenal sebagai penduduk asli, yaitu suku Dayak dan suku Banua. Di Berau, ada sosok makhluk yang sangat ditakuti oleh penduduk asli Kabupaten Berau, terutama yang beretnis Banua. Makhluk itu bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi. Karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman tersebut. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak.

0: Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Segah, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihaiannya membuat topi yang berdaun lebar terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini merupakan sejenis topi dengan tepi lebar yang berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang tengah melakukan upacara ritual di Sungai Segah. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
1: Ayah, Rindu malu dilihatin orang-orang.
2: Mereka kagum dengan kecantikanmu, nak.
0: Di saat proses ritual itu, tiba-tiba angin kencang bertiup.
3: Ayah, angin apa ini? Kenapa kencang sekali?
2: Ayah juga tidak tahu kenapa anginnya seperti ini.
3: Rindu takut ya.
2: Jangan jauh-jauh dari ayah.
3: Ayah, tudung Rindu ya.
2: Jangan dikejar. Nanti kita cari setelah anginnya berhenti.
0: Setelah angin sudah tidak kencang lagi, mereka pun mencari tudung kesayangan Rindu. Rindu sangat menyayangi tudungnya, maka dia menyusuri tepi sungai menuju hilir mencari tudung tersebut dengan ditemani kedua orang tuanya. Setelah beberapa jam lamanya, Rindu dan kedua orang tuanya kelelahan menyusuri sungai.

0: Nak, kita sudah cari kemana-mana, tapi tudungnya tetap saja tidak ada.
1: Kita cari terus ya, sampai dapat.
0: Begini saja, bagaimana kalau ayah buatkan lagi tudung untukmu?
1: Ayah, Rindu gak mau. Rindu mau tudung Rindu kembali ya.
0: Iya, tapi sampai sekarang kan tudungnya gak ada.
1: Pokoknya Rindu tetap akan cari sampai dapat.
0: Ya sudah, kalau gitu kita cari lagi ya.
2: Setelah menyusuri tepi sungai untuk mencari tudung Rindu, akhirnya mereka sampai di desa Tepian Laung. Dan ternyata tudung Rindu ada di sini. Tudung itu ditemukan oleh seorang pemuda desa tersebut, dan pemuda tersebut bernama Mat Atang.
0: Mat Atang, apakah kau yang menemukan tudung milik anakku?
3: Benar, Pak. Jadi ketika saya menangkap ikan di sungai, ubu saya tersangkut sesuatu, dan ternyata sebuah tudung.
0: Tudung kesayangan itu memang milik Rindu. Karena kamu sudah menemukannya, terimalah sebuah kalung emas ini sebagai ucapan terima kasih kami.
3: Saya sangat berterima kasih, Pak, atas hadiah yang Bapak berikan. Tetapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
0: Permintaan apa itu?
3: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu lebih jauh dan meminangnya?
0: Rindu anakku, apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
1: Ayah, Rindu tidak keberatan.
0: Baiklah kalau begitu, kami pun tidak keberatan jika itu mau kalian.

Setelah saling mengenal, mereka pun akhirnya menikah. Penduduk dari dua desa, yaitu Desa Gunung Sindang dan Desa Tapian Laung, berkumpul menjadi satu. Selain dua desa tersebut, banyak juga tamu undangan dari desa lain yang hadir. Bahkan, ada undangan dari Banua Gunung Tabur dan Sambaliung juga hadir. Menurut tradisi setempat, pengantin baru harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran. Seminggu di rumah orang tua pria dan seminggu di rumah orang tua wanita. Pasangan mempelai merasa sangat berat dalam memenuhi adat tersebut karena kedua desa sangat berjauhan dan harus melalui hutan belantara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, warga kedua desa sepakat untuk membangun jalan yang dapat menghubungkan kedua desa.

0: Setelah pesta pernikahan selesai, para warga pun mulai gotong royong membuat jalan. Ketika pekerjaan sedang berlangsung, timbul masalah. Makhluk halus sering mengganggu para pekerja. Setiap hari, makanan para pekerja yang ditinggalkan di pondok atau lapau dalam bahasa Berau hilang.
1: Ya, sudah siang. Ayo kita istirahat dan makan.
2: Kalau gitu, aku panggil yang lain ya.
1: Hah? Makanan yang tadi kemana? Perasaan tadi ada.
2: Eh? Kamu kenapa?
1: Ini...
2: hilang lagi makanan kita.
1: Iya, ini sudah kesekian kali makanan kita hilang.
2: Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus tangkap pelakunya.
1: Gimana caranya?
2: Gimana kalau kita jebak saja pelakunya? Kita tetap membawa bekal seperti biasa dan kita sembunyi di balik semak itu. Gimana?
1: Oke, setuju.
0: Keesokan harinya, para pekerja pun menjalankan rencananya. Sebagian orang bekerja seperti biasa, dan lainnya sembunyi di semak untuk memantau pelaku yang suka mencuri makanan mereka. Tidak lama kemudian, datang seekor hewan landak menaiki lapau atau pondok. Beberapa saat kemudian, landak itu berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Para pekerja pun yang melihat langsung meringkus pemuda jadi-jadian tersebut.
1: Hei, ternyata kamu yang selama ini mengambil makanan kita.
3: Maaf, maaf, tolong bebaskan saya.
2: Gak bisa, kamu sudah mencuri makanan kita. Gara-gara kamu, kami semua di sini kelaparan.
3: Tolong, bebaskan saya. Saya berjanji tidak mencuri makanan kalian lagi.
1: Baiklah, kali ini kami bebaskan kamu. Tapi sekali lagi kau mencuri, kami tidak segan-segan menghukummu.
3: Terima kasih, Tuan. Kalau begitu, untuk menebus kesalahan saya akan membantu membuat jalan ini agar cepat selesai.
2: Baiklah, tapi awas kamu kabur ya.
3: Saya janji tidak akan kabur dan akan membantu membuat jalan ini.
1: Baiklah, kalau begitu

0: Setelah warga sepakat atas permintaan tersebut, pemuda yang jadi jadian itu ternyata memiliki kesaktian. Jalan yang panjangnya puluhan kilometer itu selesai dikerjakan hanya dalam waktu 3 hari. Jalan yang sudah jadi dan menghubungkan kedua desa itu sangat membantu Mendeduk mengadakan hubungan antar desa. Mat Atang dan Rindu pun sangat kagum terhadap pemuda tersebut.
1: Terima kasih, kamu sudah membantu warga di sini untuk membuat jalan ini.
2: Ini sudah jadi tugas saya untuk menebus kesalahan saya.
1: Aku kagum denganmu.
2: Terima kasih, Tuan.

kemudian pun rindu hamil. Rindu pun merasakan yang namanya mengidam. Ini merupakan keyakinan yang diyakini sebagai keinginan si calon bayi. Rindu yang kandungannya semakin besar, suatu ketika ingin sekali makan ikan lele.

0: suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini lagi membuat kursi untuk kamu, Dek. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil. Harus banyak istirahat lah.
0: Sebenarnya aku pengen sekali makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele.
0: Iya suamiku, hati-hati ya.
2: Mat Atang pun segera pergi ke sungai untuk menangkap ikan lele. Tidak lama kemudian dia berhasil menangkap sejumlah ikan. Ketika perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba hujan turun. Karena terburu-buru, seekor ikan yang paling besar tertinggal di perahu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia kembali ke perahu untuk mengambil ikan tersebut. Namun, ikan tersebut sudah tidak ada. Anehnya, seorang bayi perempuan yang sangat mungil terbaring di tempat ikan yang kemarin tertinggal. Anak tersebut dibawa pulang oleh Mat Atang.
1: Rindu, Rindu, di mana kamu? Cepat kemari.
0: Hah? Sepertinya suamiku sudah pulang. Pasti dia membawa ikan lele.
3: Iya, sebentar.
1: Istriku, coba lihat, lihat, lihat. Aku membawa bayi perempuan.
0: Bayi siapa ini? Di mana kau menemukannya?

pun menjelaskan seperti apa penemukan bayi ini di dalam perahunya kepada istrinya. Setelah mendengarkan penjelasan Mat Atang, Rindu pun mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Rindu sangat senang, dan itu terlihat dari

berganti bulan, keanehan pun terjadi dengan bayi perempuan tersebut. Bayi itu tumbuh dengan cepat, tidak seperti manusia biasa. Dalam waktu hanya beberapa bulan, si bayi menjelma menjadi gadis remaja yang sehat, cantik, dan cerdas. Sementara itu, Rindu sudah melahirkan bayi laki-laki. Kedua bayi tersebut seumuran dan keduanya besar bersamaan secara gaib. Sama-sama sehat, cerdas, dan lincah. Orang tua mereka hidup bahagia dan memelihara kedua anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kehidupan manusia berjalan terus seiring dengan perkembangan zaman. Kedua kakak beradik jelmaan makhluk halus itu saling cinta dan ingin menjadi suami istri. Mereka pun mengutarakan niat mereka kepada orang tuanya.

0: dan kami berdua berniat untuk menikah. Kami berharap kalian merestui kami.
1: Apa? Kalian berdua? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian tidak boleh menjalin hubungan apalagi sampai menikah.
2: Anakku, kalian ini kan kakak dan adik. Mana bisa kalian menikah?
0: Kenapa tidak bisa, Bu? Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
1: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
2: Sabar suamiku. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
1: Kalian tahu, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan. Kan hal itu melanggar adat dan agama, anakku.
2: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan.
0: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya, kami berdua akan tetap menikah. Mau direstui atau tidak.

Karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Setelah mereka pergi dari kampung, mereka membuat rumah di sebuah hutan lebat yang jauh dari kehidupan masyarakat banyak. Di sana, mereka hidup sebagai suami istri karena keduanya memang berasal dari manusia jadi-jadian. Maka di kediaman mereka di tengah hutan, mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu.

Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak berkelamin perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka akan mengubah diri menjadi Puntianak, datang ke tempat bayi lahir, dan menghisap darah bayi dan ibunya. Cerita ini dikisahkan penduduk secara turun-temurun kepada anak cucu. Kepercayaan itu belum dapat ditinggalkan oleh penduduk perdesaan di desa Kabupaten Berau, sehingga setiap yang melahirkan, penduduk selalu waspada terhadap Puntianak. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Alfi sebagai ayah, Rizky memerankan Mat Atang, Ira sebagai Rindu, pekerja satu diperankan Boy, pekerja dua diperankan Jun, Sandi memerankan pemuda, dan Maika memerankan kakak. Narator dibacakan oleh Maika. Musik dan montase Hartati.

24 RRI Samarinda Usumbo malam ini spesial, bukan berpantun nih ya hari ini, karena kita udah masuk minggu kedua di hari ini Usumbo, di bulan ini deh sebenarnya yo. Kita spesial ya nelinga lagu-lagu keroncong seperti yang sudah tamkelanya nelinga jua, dan kita cari tahu bersama jua Usumbo ya, biografi dan jua banyak apa ya, karya-karya dan juga sejarah ini ya, track record atau juga banyak prestasi dari salah seorang tokoh keroncong Usumbo. Tokoh siapa namanya kah? Kendia ya. Kita berikan lagi lagu keroncong sambil ngawani malam etam gelanya yang lumayan dingin ya. Ketemu sama lagu TTM ada hanya

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sumbo. Jadi malam ini kita mengulas beberapa sejarah dan karya ya dari seorang tokoh keroncong bernama Gesang Dahpranlinga pastiah Bu Sumbo. Apalagi nih kegaulan Tam Kelanya dengan lagu favorit ciptaan Sida ini ada Bengawan Solo. Nah, jadi Sida ini adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu asal Indonesia ya, yang dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Ada Gesang Martohartono, nama Sida, yang mana Sida ini lahir dari biografinya itu tahun 1917, tepatnya di 1 Oktober dan wafat pada tahun 2010, Bu Sumbo, tepatnya di tanggal 20 Mei. Dan Sida ini terkenal dengan lagu Bengawan Solo, ciptaannya yang terkenal satu Indonesia, bahkan sampai Asia, terutama di Indonesia Jepang, Bu Sumbo. Dan lagu ini juga sudah diterjemahkan setidaknya itu 13 bahasa ya, Bu Sumbo, termasuk juga dalam bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang ya. Itu beberapa bahasa yang diketahui sekarang, Bu Sumbo. Dan dari awal karir Sida, sebenarnya Gesang ini bukan seorang pencipta lagu, Bu Sumbo. Jadi Sida ini dulunya hanya seorang penyanyi lagu-lagu keroncong ya, untuk acara-acara kawinan, pesta-pesta yang kecil di kota Solo. Nah, jadi Sida ini juga pernah menciptakan sebuah lagu, namanya itu judulnya Keroncong Reda Dunia. Pernah dengar pasti ya, Bu Sumbo. Terus Keroncong Si Piatu, terus ada judulnya Sapu Tangan. Dan pada masa Perang Dunia Kedua, Bu Sumbo, sayangnya ketiga lagu ini kurang mendapat sambutan lah dari masyarakat. Nah, dalam menciptakan lagu Bengawan Solo tadi tuh, Bu Sumbo, ya, diciptakan Sida pada tahun 1940. Jadi 1940 tuh Sida udah berusia 23 tahun, Bu Sumbo, dan Gesang muda, kita katakanlah ya, ketika itu sedang duduk di tepi Bengawan Solo. Nah, akhirnya dapat inspirasi ya dari kekaguman Sida dengan sungai yang ada di sana, Bu Sumbo. Dari situ terinspirasilah Sida ini untuk menciptakan sebuah lagu. Dari proses penciptaan lagunya juga, Bu Sumbo, di Setumat sebenarnya cukup lama ya untuk mengolah sebuah lagu, sekitar 6 bulan. Dan akhirnya Bengawan Solo

gua sampai sekarang punya tempatnya seorang di hati etam galanya masing-masing, terutama di Jepang juga. Dan Bengawan Solo ini ternyata sempat digunakan loh sebagai salah satu film layar lebar di Jepang. Siapa sangka? Ya, ternyata Bengawan Solo banyak kenangannya ya. Karena di sana kamu tega itu malam-malam kali ini nyaman juga ya kita nelinga Bengawan Solo, tapi kali ini ada Bengawan Solo yang dibawakan oleh

0: Totalnya berapa, Bu?
1: 5.000 rupiah, Mbak.
0: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, Sumbo. Ini ada gabungan nih ya, masuk dari WhatsApp dari Bu Serinjani. Assalamualaikum, bunyi sida. Waalaikumsalam, Rahajang Peteng. Sama-sama Bu Su, selamat malam bunyi sida. Iya, sambudaya budayakan salam. Ini sebenarnya sida enggak requestnya lagu dari Mus Mulyadi Di Bawah Sinar Bulan Purnama, tapi Mbak Putri ini punya hak lagunya ini yang ada dalam playlistnya Kesihan. Kendia hak, yuk kita masukkan, kita beritahu Mbak Tata dulu yo. Iya bener. Nah, bunyi sida ini untuk semua pendengar Perompak Samarinda ya, titip salam dulu ya ucapannya. Selamat beristirahat, semoga sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Putrinya Lenjege ya. Terima kasih waktunya, sehat bahagia selalu bersama selamat bertugas, mulang di hati-hati. Saya pakai bahasa Indonesia aja bunyi sida. Kalau saya berbahasa Bali dia kita bingung, Mbak. Itu sudah busu, jangan pakai bahasa Bali. Saya ini lain orang Bali. Salam hormat dari Gunung Rinjani, bunyi sida di bumi seribu pura tanah lot Bali. Oke, dah busu. Iya, jadi balik lagi ya keran dan sana. Malam ini kita cari tahu juga sejarah dari Gesang, salah satu tokoh terkenal dalam dunia keroncong, Bu Sombo. Dan lagu yang paling terkenal itu Bengawan Solo, dengan diciptakannya sampai 13 versi bahasa ya. Dan terkenal juga di Jepang, dah sampai juga masuk dalam salah satu film layar lebar Jepang, Bu Sombo ya. Dan sida ini untuk kehidupan pribadi sebenarnya tinggal di Jalan Bedoyo nomor 5, Kelurahan Kemlayan di Serangan, di Solo sana, Bu Sombo, bersama dengan keponakan dan keluarga sida. Nah, setelah sebelumnya tinggal di rumah Perumnas Palur pemberian Gubernur Jawa Tengah tahun 1980 selama 20 tahun. Dan sida ini dah berpisah juga dengan istri sida semenjak tahun 1962, Bu Sumbo. Nah, selepasnya itu sida ini memilihlah untuk hidup sendiri dan di memiliki anak. Nah, dalam sebagai bentuk penghargaan juga ya atas jasa sida ini di dalam dunia permusikan keroncong, tahun 1983 Jepang mendirikan Taman Gesang di dekat Bengawan Solo, Bu Sombo. Dan pengelolaan taman ini didanai oleh dana Gesang. Ini adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk Gesang ya di Jepang sana. Dan Gesang itu, Bu Sombo, sempat dikabarkan meninggal dunia pada 18 Mei 2010 setelah kesehatan sida ini dilaporkan memburuk. Dan sida ini dilarikan ke rumah sakit akibat kesehatannya sida ini menurun ya pada tahun 2010. Dan selanjutnya sida juga harus dirawat di ruang ICU, Bu Sumbo, karena kesehatannya tuh terus menurun. Dan kabarnya ini rumah sakit membentuk sebuah tim juga untuk menangani kesehatan sida yang terdiri dari 5 dokter spesialis yang berbeda, sampai akhirnya memang takdir ya karena dan sana sida meninggal pada 20 Mei tahun 2010 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Bu Sombo. Dan mengenang banyak lagu yang dah sida olah tuh, Bu Sombo, ada lagu Bengawan Solo, ada Jembatan Merah ya, terus ada Sapu Tangan, ada Si Piatu, ada Dunia Berdamai, Roda Dunia ya, ada Tembok Besar, terus ada juga Seto Hasih, terus ada juga Kalung Mutiara, Pemuda Dewasa juga olahan sida loh, Bu Sombo. Dan ada juga olahan sida tuh Bumi Emas Tanah Airku. Nah, beberapa lagu itu belum ada di playlist ya, Bu Sombo, tapi beberapa juga sudah ada di playlist. Dan dalam berbahasa Jawa, karena sida ini seorang musisi juga, Bu Sombo ya, menciptakan lagu, banyak lagu langgam Jawa sida sebenarnya yang populer di penyanyi keroncong legendaris Waljinah. Misal Bu Sombo, ada Caping Gunung, mungkin udah pernah dengar ya. Oh, pasti tamgalanya ada Nusul, ada Nawala, ada Pamitan, ada Kacu-Kacu, ada Impenku, terus ya ada Luntur, banyak, Bu Sombo ya. Dan dalam catatan sejarah, prestasi sida ya, Bu Sombo, diabadikan juga oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The
Immortals ya, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa pada tahun 2008. Dan prestasi si Dani juga mendapatkan apresiasi ya, berupa Taman Gesang tadi tuh Bu Sombo, yang dibangun di dalam komplek Taman Juro. Luar biasa ya.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serunde atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
2: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena di sana nyawanya tamu segalanya dengan rangkaian lagu-lagu keroncong. Iya, tadi kita udah nelinga. Ini lagu Satukanlah Hati Kami ya, dari Dian Pesisa, tapi versi keroncong tuh, Bu Sombo. Dan balik lagi dengan salah satu tokoh keroncong ya. Ada Gesang yang prestasi Sidani juga udah masuk ya dalam catatan sejarah berupa Taman Gesang yang dibangun di dalam komplek Taman Jorok, Bu Sombo ya. Terus juga di tahun 2004. Nah, sebenarnya ini Mbak Putri belum Mbak Putri sudah lahir ya, Bu Sombo, tapi belum ini nih bisa menikmati lagu-lagu keroncong ya. Jadi tahun 2004 tuh sudah dalam kategori Legend Award ya. Sidani berhasil menjadi penerima dalam penghargaan Anugerah Musik Indonesia tuh, Sombo. Dan di tahun 2008 Sida ini tuh juga punya prestasi, Bu Sombo. Ya udah, memang banyak lagu-lagu Sida yang kita galanya nikmati ya, dari Bengawan Solonya yang terkenal, terus juga sampai beberapa lagu yang mungkin jadi favorit Etam galanya ya, Tegak Pemuda Dewasa, ada Kalung Mutiara, ada Pandan Wangi, terus ada Sebelum Aku Mati, ada Borobudur, Bu Sombo, ada Sapu Tangan, Jembatan Merah ya. Itu jadi salah satu peneman Etam galanya ya, untuk menikmati di kesunyian malam. Waduh, kesunyian malam tapi ndak sunyi lah ya, karena Mbak Putri kawan kita galanya. Dan dari awal sebenarnya si Dedi bukan seorang pencipta lagu, tapi hanya seorang penyanyi lagu-lagu keroncong gitu, Bu Sombo, yang membawakan lagu keroncong, yang akhirnya ketika Sida ini jalan-jalan di tepian sungai Bengawan Solo gitu, Bu Sombo ya, akhirnya terinspirasi lah mengolah lagu yang ikonik sampai saat ini ya, Bu Sombo. Siapa sangka ya, ternyata lagu yang Sida ciptakan sekitar memakan waktu 6 bulan akhirnya bisa ya dinikmati oleh banyak orang di luar negeri sana. Dan bahkan ini jadi pencapaian ya, Bu Sombo, karena lagu Bengawan Solo masuk di dalam salah satu film layar lebar Jepang ya, tentu dengan lagu Bengawan Solo versi Jepang ya, Bu Sombo ya. Menurut penasaran, boleh ya cari aja di internet tuh, banyak, Bu Sombo ya. Nah, informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya id.wikipedia.org, Bu Sombo. Nah, setelah ini kita akan kembali nikmati lagu-lagu keroncong tentunya, dan setelahnya juga sampai pukul 22:30 ya, kita akan mengikuti kesenian budaya Lamut, Bu Sombo. Kita langsung aja ketemu sama lagu Aljinah, ada Kerinduan.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerana di sana, malam kali kita kembali ketemu dalam scene program kesenian budaya Lamut dalam episode 27.

memohon mondangan bara segera Raden Kasan Mandi Sandia Mandi menutup pintu 9. Habis pintu 9 ditutup rapat oleh Raden, hatinya karam kepada wenang. Sudah merasuk alat senjata Kasan Mandi dengan bara segera, merasuk alat pakaian yang sekalian, lalu turun Raden Kasan Mandi Sandia Mandi.

Bagus, orangnya gecek rupanya. Ekah pantas binatang jadi maling. Ayam ekam jadi maling lah, rupa bingking lagi baik. Rupa ekam bingking lagi ya baik, artinya boleh tandingkan jagat kuliling, sukar adu menanding. Itulah ekam kada supan kam jadi maling. Yang biasanya, ujar sukma peti orang menjadi maling itu, badannya itu baku kuriping. Lagi bakurap baku kuriping ujarnya. Payu barang sakiping, parak bini-bini ditampik ke buku liling. Itu biasanya jadi maling. Binatang? Ikam bagus muda, apa menjadi maling binatang kan disupan ke ikam? Karena dia kasan madik-sedih-madik. Sukma pati tenyuk laler. Aku sebenarnya bukan maling pencuri, bukan maling pencuntan. Aku anak tau mas kecil Junung Masari, ini sebenarnya istriku, sebenarnya biniku. Jangan banyak perkataan, turun! Kasan madik-sedih-madik. Mari saya diberikan tahukah kada dua tiga anak pelinggam. Rupanya Raden Kasan mandi tahu barungan turun satu tiada membawa alat senjata, sebab senjata Raden

ada nama hadang lawan tumbak, ada nama hadang lawan kerit, adanya makadang lawan pedang. Sanjata datang laksan, hujan menang yang lebat, menggas kanyara dan kasan manisan dia mandi. Ada tumbak, ada menyodok, ada membedak.

yang lebat. Ada para amuk-amukan pada saku tiga, gumerencing alat bunyi senjata, bercampur gajah dan kuda, legah-legoh bunyi tembakan.

satu anak raja aja. Jakanya makan ganti berganti bersilir kebati. Sepalih makan, sepalih melawan berperang. 20 makan, 21 melawan perang.

kembali bersodok pada padanya, bertimpas padanya, bertumpak pada padanya. Ini masing-masing yang sekalian kebanyakan manusia hanya musuh seikum, musuh banyak. Jadi dia berpukul pada padanya, bertumpak pada padanya. Awas, woi, dia semua tertumpak aku ditumpak, kenapa? Itu pada tahu lagi negara banyak. Jadi tertumpak menumpak Raden, tertumpak ke kawal. Amukul Raden tergedak ke kawal. Manisan dia mandi laksana kasih sikat di atas tanduk lompat kiri dan kanan. Kurang hanya banyak mengaroyuki anak raja-raja 40 hanya satu. Lantak mulai siang sampai ke malam, tiada ingat malam dan siang di dalam peperangan. Negeri masih awal, tiada takut malau hom dan siang. Tunjukannya malam sudah kenyaram.

dipikir di hati bakal macam yang diujarinkan sendang. Apakah sendirian musuh banyak 41 anak raja-raja. Lain kurang rakyatnya beberapa udah ribu beberapa juta rakyatnya. Ini ujar Raden, hampir tiada tersendang aku melawan nomor satu ujar Raden. Kelaparan tiada minum tiada makan.

terang timbul 15 hari. Ada nakatan bertengkong 4, rasa kada kau mangkat kaki, rasa tidak dapat mangkat tangan. Pak, berat jakasan manik perang tandingan. Radennya gunam-gunam sorangan lalu kaganangan Raden Kasan Mandi Sandia Mandi. Wah, Raden Kasan Mandi jaka ada silamot, jaka ada panglima 40, ada dua peng nek, aktif silan perang. Nak menolong-nolong perang ini jadi takana sorangan.

ngalipang 540 ratan betingkau ngaraden lalu bakahar. Banyak kabulujan Raden melihat ada sebuah ada secarik ngakarta. Ah, jadi sumpah pang ada nek kartas koran dibuang orang.

kala Raden manulis surat. Lalu Raden keingatan kepada cincin di jari pambarian badan selama setempo maulor kapal naga je kapal naga sakti. Kapal cincin kapal tujuh awang selenung. Jadi Raden malulis cincin di jari lalu cincin ditimang atimang lalu aja cincin disebut-sebut apa yang punya. Kasan manisan dia mandi, cincin rimban rimban sujawadira. Ada cabut cabut jor.

tumpungnya burung timbul silang cincin. Nah, catatan mana sini mana? Hei, burung nurai tujuh kawan. Siapa si kembala yang kuka negeri Pringgam? Ikap satu-satunya jangan digugurkan online, gugurkan di hadapan lamut. Atau gugurkan di asuhan lamut, lain pada selamut jangan digugurkan. Jika ikap gugurkan, laka si kembali berkumali. Burung dimaknya kabarkan burung latar bang mana.

kesatara sebut berganti pulang setempo lamut dia kabarakan negeri Pelinggang. Dapat silamut di negeri Pelinggang pakai rumput panglima 40. Cukup tahunnya, cukup batasnya orang membersih senjata di negeri Pelinggang Jaya. Jadi silamut mambung karena di bawah satal kuda. Kasihan negeri Pelinggang sebab takut di silamut kalau Raden membunuh diri melihat bininya. Bungkarnya lamut pedang pertama pedang merimbun tulang. Hanya penas sonting angin lawan artinya Krisna gerunting. Panglima 40 dengar. Panglima 40 pintu aja pintu pintu aja pintu kerbau tanduk melenggang tanduk timbar bujang timbar bukang pakit awang sokori. Panglima demung kuat kosong. Sepai anglong singa bungkang. Apa aja lebar paman ayo ini cukup tahunnya cukup batasnya bersih senjata sernyan. Masing-masing ada mengambil limau nipis, panglima lebay, maasah.

kawin kamu. Akan kami orang mempresent senjata. Rupanya panglima yang tak kalian. Ya panglima Anglong. Ujek si Anglong. Bye. Apa aja bye? Oh, apa ini lagi? Sejak kita bersiap pikiran. Kada apa-apa ini pikiran jelek bye. Kalau nak mencoba boleh. Jika anak kemarah sebelah gaunda. Wah, jika bye coba-coba. Kalau kamu nak merasa kapak siru kusur. Nah, merasa kamu sekali nih. Ampas gagadah, nah ampas gagadah sudahnya. Ayo kita mencoba, yang sekalian ayo coba senjata baru, senjata hanya digosok. Ayo kita lebay, kalau mencoba. Yang kita berkibak mendengar kaget, paman lambut mendengar. Ujian salut, apa ini? Film pembungulan kan apa kah? Anak pengelahan anak apa kah? Kada juga aja selebay. Anglong lebih anak melawannya, sabab aja selebay. Aku lawas kan malah merasa obat pelor. Gatal awak jelebay, rasam yang rabung. Anak bertipas kewadaan jelebay, gagal yang bukupak dan cepat-cepat. Ini mah kau jelebay, seruntuk nih. Demikian yang udah kabar akan lamut lalu bakuriak. Bye, jelebay, bye. Apa-apa man jelebay, kalau kada benar, ha? Kalau pindah kada benar. Mudah-mudahan jalan bayar orang bisa bantu perang. Hari ini juga aku berangkat pulak perang. Apa pikir bayar lawas kan mencium obat pelor. Lawas, kata lawak karena kena senjata pelor. Akan pandara-pandara burung nuri yang dia kabarkan burungnya nuri lalu menjatuhkan asu urat. Dia asuhkan apa manlam. Ipa dikuburkannya sepucukannya asu urat.

panjenengan barat tiga kilang burung nuri menjadi cincin. Nah, kakak semadi datang pengesurene. Mudah-mudahan, no, paman lamut cepat datang. Paman lamut datang panglima 40, nah, ketahuan penganak raja-raja yang 41 nih. Masukannya Raden nih kilang riwayat ke satara sebut pulang nagri pringgam jari. Ayo je sobat, ayo kemari, bye bye. Apa paman, nah ini tulus ke anak ikam.

paman meminta tulung lan sampian paman ulun paperangan besar paman di negeri Maser paman melawan anak raja-raja paman 41 paman merabutakan si ading paman junjung masari paman hendak diambil orang paman negeri Maser apa mawa awan tulung ulun paman minta tulung lagi paman jangan ketinggalan paman panglima 40 lebay paman jangan ketinggalan lebay mendangat paman ingat dua pangradin aku jelubah ini ayo kita bangun lakas pak lebay mendengar asli jadi ingat dua paman si lebay sini itu paman diharapkan arah paman panglima lebay jangan ditinggal pak lebay ingat aja pang dari kesan mandilah ini mah kunci selopah baik ada disangka-sangka si Din rupanya kalau kacil junjung Masari sudah ada di negeri Masir ayo siap dia selamat lamut simak penajakannya keris dengan barah segera membimbingnya penah lamut sedapat tangan bersiku tunggal menasih dari kalah kayangan lamut semohon lamaring dewanya lamut lompat lamut

yang dia kabarkan orang kata nabi bar perang. Tapi kan panglima 40 lebih angus sih bukan. Masing-masing yang memohon laut jiwanya. Ada terbang menjadi kasisior, ada menjadi kupu-kupu. Ada pulang terbang menjadi burung, ada menjadi cuek, ada menjadi pialing.

kelinggam pah jalan bae habis song beratan urang kekewan semjan oi kumpul-kumpul lakas lakas bae lakas apa legang legang lawan kapak ubah jalan bae macam apa ini nek di bawah kapak macam apa jalan bae mohon aja sudah kada siapa apa lagi aku meminta aja sudah oleh selamat mudah-mudahan jalebai aku nih aku jalebai artinya memohon lawan selamat kenapa aja uang-uang kusuti uang berakat aku anak sinanang mudah-mudahan terbang jadi bidawang mantaguk bidawang gugur makanya menjadi bidawang makanya gunung kalaut kalau bidawang menanggung kapak punya bidawang ini maka orang kuriakan oh lakas bidawang lakas upah punya bidawang tak salah sambat aku tadi medakan uang-uang kutiwang berakat anak sinanang menjadi bidawang hujur-hujur jadi bidawang menjadi bioko ini maka payah kemana hujarnya bioko kraut-kraut ini kebehimat berjalan tuh juga ah ini bertambui wajah aku nih rupanya di bidawang lalu keingatan memuja dengan maring dewanya dewanya Aji Brawa bidawang lalu pecah hilang bidawang timbal bae sampai buka kalau jembatan nagri Linggam Jaya hitam kapak besar buka sorangan sudah tiada terlihat lagi semuanya rata di jumantara di awan tinggi rupanya panglima lebay bebay sampai ke lautan jembatan nagri Linggam Jaya ia meletakkan dewanya Aji Brawa sambil batuk dan sanaka.

Imbaya dengan bersegera menjadi Bontal Kuning. Bontal Kuning mengkai gunung kapak kenal di kerakahnya.

susah menyerah dari upai pembangan. Ianya takutan ikan lodan, takutan buntal kai gunung, buntal kada kempang melayang-layang. Ikul tinggal awam di sawangan, buntal melah berenangan di lautan. Banyak kupu-kupu ramah-ramah kasih siur kuriakan. Hei, cukup kupu. Hei, buntal, umpat aja bergantung di sirik. Ujar ramah-ramah umpat aja bergantung di lanutkan janggut ikan. Baik-baik, dia buntal, kuat-kuat berpikut. Tapi nanti silombat ujar hatinya buntal. Ombak besar, lautan lebar. Ayo, baik-baik, kamu kasih siur berpikut. Oh, jangan khawatir dikasih siur. Aku berpikut panas sekali di sirik ikan.

kelapa yang dikabarkan sudah menjadi buntal di sawangan, menjadi buntal di lautan. Layang-layang awang buntal di sawangan. Wajarnya buntal, hei hati-hati, pegang budi wajar kau. Wajar kuatir dikasih jorok, bupingkut panar. Kala diawan di Jumantara para sama-sama-samanya terbang, diawan di Jumantara beriring-iringan kadangan buntalnya kuning dari sawangan. Buntalnya kuning ayam.

dia kabarkan pamannya Lamut, walunya turun dengan bara segera, si Lamut pintar menujunya kandang. Raden Kasan mandirakatannya tunduk, Lamut dihiga lalu menggair. Gusti, apa diulah? Pak paman pian ke paman ini maka paman kali sangka paman. Ini apaan, ulan pan ulan. Ini maka paman Lamut kali sangka paman pian ada manggawir dihiga paman pabila datang. Hanya Ramji Selamut datang. Ya, sukanya paman. Cintanya doa paman dikabulkan sang yang wanang. Mana paman panglima 40 paman pah ada aja Selamat itu lebih berat terbang di awan di Jumantara. Ada kapamahawan mana paman lebay. Oh itu lebay jadi buta kuning lihat di sawangan di lautan. Anak raja-raja gede berat semuanya rata yang sekalian urang rakatan rame perang. Ini bertimpas pepadan perang pepadan. Anak panglima 40 semuanya turunan semuanya rata nyata di negeri Masir. Habis turun awan bergerumung kepada Raden. Oh banyak puntalnya kuning masuk ke dalam dari kota Benua Bapai sampai di laut jembatan. Puntal kuning inyak bintal dewanya Aljib Hewa. Puntal kuning lalu meletup timbul lebay. Lepai lalu kadiri di laut jembatan dengan para segera lepai menyakannya kapak legak-legak buka lepai. Oh jelepai tinggali jelepai. Jangan dihabisakan, long jangan dihabisakan. Oh jeseng long kenapa dihabisakan? Indra hatan pahadreng lagi cenglong. Oh kenapa dihadirangkan lagi jelepai? Apabila ada lihat pahadreng, ayo alat senjata sedia. Lepai kada menunggu perintah si Lamut lagi lalu memutar kapak dengan para segera. Raja-raja, ayo kumpul sedaya anak raja-raja.

kali malampai mengamuk. Rakyatnya banyak bukannya gampang mengerugi semuanya rata. Nah kalian apang lima semuanya rata mencabut beladau. Ada mang tumbak, ada yang geda berputar. Lampai lalu mengamuk dengan seorang di tengah orang yang banyak lampai berimbas kiri dan kanan. 20 ke muka, 20 kanan, 20 kiri, 20 belakang, 120 rabat. 4 kali berputar, lingai dengan geda besar.

Ulat rambut dibalik, matang panjang. Ini tipas kiri kanan laut darat. Rupanya di negeri masalah sepeh semuanya rata anak raja aja ke pinggir semuanya rata.

sampai mengamuk, habis segala pandang kastela, gerabon rebahan. Wah, kastela gak bukan gubeng, wah, segala pandang hantam gede pengupoh. Ngamuk panah panglima lepai, rupanya lepai bepatan darah sampai ke padang beluka, buah mengkundo, nengasakan jangkuan bugor. Ya, toh, segala pandang angin, oh ini pemukul. Matan darahnya lepai, perangnya karat simpat.

kalian tiada yang menakannya orang melinggam datangannya. Ianya lepa yang mengamuk ke atasnya gunung kayu jago yang rebah. Tempat pukul kiri dengan hantam di lepa yang gede pungpoh. Apanya siang long melihat akan panglima lepa sampai ke puncak gunung menembus kayu. Ia siang long, bay, oh bay, apa dulu ha? Lepa yang mendengar kiau, membuka mata, pin natang di lepa. Atas gunung bangkulah, apa ikam sak buhumah kah? Berapa hektar buhumah aja siang long? Ada buat padahan penurun mantam kayu mempedik kicol tangan. Ikom jar siang long tempat akibatnya kelahi berpajam. Ayo turun, inak laka jaga, lihat, banyak lepeh sudah. Apa panglima lepeh, si paklawan darah awak kapak lima lepeh lalu buka tangan barat.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Hey.
1: Perempatan dari Samarinda, kerohanian anak ya, malam ini berenggah Mbak ringkawan yang tamjalannya sambil beristirahat malam ini ya, sambil menanti Piala Dunia dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara yang mau bergabungan silakan ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke, amunnya ada kendia Mbak Putri putarkan ya. Tadi dah ada lagu Deni Caknan ya, lagu terbaru Sida nih Sombo, aduh judulnya ya. Ini ada gabungan dari WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Busu.
2: Malam, salam budaya.
1: Udah kan salam, Busu. Bah, ada pulang yang menyaut, Busu lah di belakang tuh, cit cit cit. Aduh. Terus sudah nih papa rame hak tuh Busu. Kita mau lagu apa Busu?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa ya lagu?
2: Jang ganggu.
1: Anu, jang ganggu.
2: Timur.
1: Oh, coba kita sambil cari ya. Kenapa nih ada nih perasaan ada anunya ya lagunya.
2: Itu biasanya tunggu.
1: Iya, itu sudah. Kenapa pulang di anu, di keluar lagunya. Haduh, hai jua. Itu lagu Oh iya, pantas hak di keluar lagunya. Salah. jangan ganggu kah, jangan ganggu yo.
2: Kalau lupa gue pokoknya. Kurang lebih kayak itu lah gitu.
1: Jangan ganggu. Oh iya kalo iya.
2: Lagunya nggak tahu pengaku.
1: Oke deh, ada Pang Busu lagunya. Sapa salam buat siapa Busu?
2: Pokoknya segalanya jembo, Pak Solo. Tugasnya itu jangkrik nggak nonton juga segalanya.
1: Siap. Nanti kasih jangkriknya juga tuh, kacang rebusnya yo.
2: Dia ada kacang rebus, ada makaroni
1: macam. Wah sudah di papa walaupun pedas dah.
2: Iya untuk Mbak Mita ya.
1: Mbak Putri.
2: Mbak Putri.
1: Merajuk saya
2: lah. Terus kenapa?
1: Iya.
2: Untuk Mbak Putrinya sama petugas saja, saya selalu makasih juga pesoknya Mbak Putri.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita menyapa lagi ya lewat telepon. Ini ada siapa di mana? Di sini. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam.
1: Budayakan salam.
3: Lagunya apa nih Mbok, bebas kan Mbok?
1: Bebas Busu.
3: Eh lagu apa yo?
1: Apa yo?
3: Ini jadi Mbok malam-malam boy. Keraton Kutai aja Mbok.
1: Wih Keraton
3: Putri,
1: Kutai.
3: Keraton Kutai ya?
1: Apa Putri?
3: Putri Keraton Kutai kan lupa saya.
1: Mau. Oh kalau anu lagu Keraton Kutai judulnya ini memang Keraton Kutai, lain Putri Keraton Kutai Pang.
3: Oh iya sudah, terbalik-balik. Ya dah Mbok. Bola boy rame Mbok.
1: Iya itu sudah bola malam ini begadang kan kita Busu Ndi.
3: Mana saya begadang bae langsung aja dia bisa
1: kan. Iya
3: kemana kah dulu udah di rumah sekarang nih. Sudah apa dikunci rapi kan dik.
1: Iya tuh
3: jam 1 jam 2 tuh bae harus dikontrol rumahnya tuh. Buka saya madahkan kunci, jangan dikunci dari dalam, dari luar. Jadi tamam bae apa namanya tuh memeriksa apar sidam, boy. Jadi kalau ada apa-apa kan nyaman.
1: Iya benar.
3: MCB diperiksa semua. Jadi biar aman. Nah ini kecarian Bu Ani tam dulu kena mana yang dia ada?
1: Iya lawasnya mencari ya.
3: Bu Yuli, Bu yang di sana tuh, boy. Ya telinganya dengar ya gitu, Bu.
1: Iya sambil terguring-guring sana nih.
3: Nah paham Bu Putri nih.
1: Kadang tuh terbangun kalau kegoringan iya. Nak begabungan ya.
3: Apa lagi Busu syukur gin bo.
1: Itu hanya tahu.
3: Apa orang tuh tidur ayam hanya bola aja mbak. Apa lagi?
1: Apa lagi itu?
3: Jadi mbak emon bola tuh saya dulu ingat tahun 78 Beckenbauer tuh nambo pemain Jerman mbak. Wah itu favorit saya tuh mbak. Bayangkan aja tahun 78 sudah. Apa namanya bola akhirnya jadi manajer bu pengusaha bola dengan sepatu bola tuh bu.
1: Nah tega itu kan di tahun
3: mana saya mana kau ini di dia saya cari datanya tuh mas Yadan di Jerman sana.
1: Iya
3: terima kasih Mbak Putri ya, Bu Sudehem boleh hati-hati di jalan
1: ya.
3: Jangan teguring. Tegel-tegel wae ceroto habis am.
1: Ya Allah, iya
3: kan. Kodok dia wae. Pandak ka musim isran ni mo, bayar antena ka apa kita tu?
1: Nek tahu nih lagi.
3: Apalah, apa anu mo mie sida tu mo?
1: Apa mie?
3: Mie itu bahasa Kutai itu, Mbak.
1: Apa artinya?
3: Micak.
1: Micak, astaga. Dan kata
3: Banjar itu kan micak, astaga. Nih, gawiannya, Mbak.
1: Iya.
3: Bahasa Kutai kan micak bunyi itu.
1: Iya, tuh, kita tunggu pas habis ini di belakang nih, Sida.
3: Biasanya keriat-keriat, kedengarnya inya keriang-kering itu, Mbak.
1: Ini tahu, coba kita sapa, Nyo.
3: Yang boleh gawalnya ngacai kita itu, Mbak.
1: Apa dah lagi?
3: Apa, iya, Mbak, tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi nih, siapa? Pak gerangan di belakang nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
0: Selamat malam, salam budaya, budaya salam.
1: Budaya salam.
0: Selamat malam, Mbak Putri.
1: Yuhu, selamat malam.
0: Mereka, engkau di sana, aku di sini.
1: Asik.
0: Oh iya.
1: Yang ya.
0: Jangan-jangan cuacanya merekaman cerah, panas, berawan.
1: Cerah panas berawan. Banyaknya ay cuaca di sana.
0: Banyak cuaca yang bagus.
1: Malam nih yang mana yang cerah, mana berawan segala, mana berbintang juga bertabur rembulan malam, asik.
0: Ah, kita penting waspada.
1: Nah, cocok dah. Hendak lagu apa besok?
0: Lagu apa yang ada situ?
1: Bebas aja mau lagu yang mana busuk?
0: Mau bebas aja.
1: Iya, asal jangan dangdut aja, Bang.
0: Lagu Kutai kah?
1: Boleh. Apa judulnya?
0: Judulnya lagunya Permaya, ada ke Permaya.
1: Apa Permai?
0: Permaya.
1: Permaya.
0: Lagu Kutai kan Permaya, tahu kan anu Permaya.
1: Ndi ada lah judulnya Permaya.
0: Ndi ada ya?
1: Iya, ndi ada di playlist kami nih.
0: Oh, anu aja sudah. Buah bol lu aja dah.
1: Oh, yang kuranji papan.
0: Oh, ada gedongnya, ya kan?
1: Iya dah.
0: Namanya Bapak Muhammad, Bu Anu, dari Seranjani, Bu Seda.
1: Iya.
0: Yang hambat-hambat siapa namanya?
1: Siapa ya?
0: Itu hambat-hambat tuh, Hamdan ATT.
1: Oh, iya yang suka membangunkan, Bu Hamdan.
0: Hamdan ATT. Buat Bunda ini, Mbak Nana, kau belum tentu bisa, gak Bu Sukutai. Buat semuanya dari asal Jepang sekali. Empat satu suara berjuta pendengarnya.
1: Mantap.
0: Semoga Mbak Putri diberi kesehatan dan senangi mudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Kalau pulang waspada.
1: Ya, busul kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapa lagi nih di belakangnya? Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
1: Apa kabarnya, Busu?
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ya. Iya, Busu, kita malam ini lagu pop daerah Nusantara nih. Malam ini mau lagu daerah mana nih?
4: Lagu daerah dari Sulawesi Selatan.
1: Boleh, judulnya apa, Busu?
4: Matata Corana Suping.
1: Matata
4: Corana Suping.
1: Matata. Coba kita dengarkan lagu apa orang Sopeng ini. Matata
4: Corana Suping.
1: Corana Suping punya
4: diam penyanyinya.
1: Lagu Selvia Ma, coba kita lihat ya. Lagu Selvia Ma ini ada ndak ya? Kita nih Selvia Ma, Busu. Di ada lagi lagunya, Busu.
4: Kalau ada Patenung.
1: Patenung.
4: Ada Patenung. Judul lagunya
1: Patenung.
4: Iya. Basri Ilham dan Nia Mukhtar penyanyinya.
1: Di sini adanya Patenumin Nasata, lagunya Fajar Hijaz. Sama
4: ada. Enggak ada judulnya itu ada. Ada Patenung.
1: Ada Patenung. Oh, di sini yang nyanyi ini, Busu, Basri Ilham featuring Nia Mukhtar.
4: Iya, itu lagunya.
1: Oke, boleh, ada, Busu.
4: Iya kan?
1: Iya, ada nih, Busu. Mau siapa salam buat siapa, Busu?
4: Siapa-siapa ya, kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda. antara lain ya.
1: Iya.
4: Ada Bu Surinjani. Bu Susi Fulkoko, Bu Susi Mamat.
1: Iya.
4: Bu Syukur. Bu Su Ari. Kemudian Mbaknya Mbak Reni.
1: Iya.
4: Mbak Yuli, Mbak Titin, Mbak Nurul Kriduanya Neilas. Sanawia, Mbak Mudrika, dan semua teman-teman pendengar dari Rumah Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Oke deh kalau gitu Bu Su, Mbak, langsung aja ya. Nanti Bu Putri terima akan gabungan lagi. Kita ketemu sama lagu rekasan dari Bu Wahyu, Ada Jangkanggu.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih di 98,4 MHz Koran dan Sana, kia ngawani malam etam galanya. Tadi dah kita nelinga bersama Jua lagu requestan dari Busu Misran, ya ada Buah Bolo. Malam ini ngawani kita segalanya, Bu Putri gantian ya biar semua kebagi rata ya. Ini ada masuk lagi gabungan dari Facebook, hadir dari Belibis Putih ya, Bu Belibis Putih di Punggur Lampung, Bunyi Sida. Selamat menikmati dan selamat bergabungan ya Bu Su. Ini lagi dari WhatsApp, ada masuk lagi pesan singkat dari Bu Su Rinjani. Ini Berenggah, ini tiang request lagu Bali, Bunyi Sida ya, yang ada di playlist Perompat Samarinda. Absen aja yo sambil nonton bola, Bunyi Sida. Untuk segalanya terima kasih. Salam untuk segalanya nih ya. Terima kasih buat Mbak Putrinya, mulang dia hati-hati. Siap, makasih Bu Su. Pokoknya malam ini ya, kalau ada anak kawan niat amgalanya juga dalam perjalanan, jangan sampai mengantuk ya. Amunnya perjalanan masih jauh, tuh kita melipir aja lah ya Bu Su, istirahat sejenak atau mencari kopi atau minum yang segar-segar dulu ya, sambil nikmati lagu-lagu malam ini. Dan Mbak Putri juga akan hadirkan beberapa lagu ya, sampai kita merapat pada pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah. Berhubung masih ada lagu-lagu selanjutnya ya, masih ada lagu requestan dari Busu Abdurrahim juga, requestan dari Busu Rinjani ya, kita berikan lagu selanjutnya ya. Nanti lagunya Busu Rinjani kita kasih lagu ini aja ya, Mbak Putri kasih lagu Care Bebek kali ya, biar agak seruan dikit malam ini Busu Ombo. Tapi sebelum itu kita ketemu sama lagu Bugis dulu, ada requestan dari Busu Abdurrahim.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

kekuatan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan, bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya. Kalau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya, karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

saat hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tidak pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri, sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf. Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai

diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Keraan dan senang dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar tamu segalanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat kerwanden sana perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perempat RRI Samarinda hadir ngawan etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keronden sana perompat RRI Samarinda. Hambat ni saya Ranwinta hadir untuk ngawani etam galanya di edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026 sampai dia yo merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk hambat nih keronden sana, ada beberapa informasi program acara yang hadir ngawani etam segala ini di Nusantara Hambat. Sesaat lagi kami hadirkan pengajian Al-Quran, lagu Islami juga akan kami hadirkan sembari etam menunggu untuk umpati hikmah pagi. Ada juga Samarin Hambat jam 6.30, Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etam di jam 8, dan Oda Bekesa di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara yang akan hadir ngawani etam segala ini di hambat nih, dan siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan pengajian Al-Quran terlebih dahulu. Ada surah Al-Ahzab ayat 21-24 bersama finalis Soleha dan penerjemah Purwoko.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: بصير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep." Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah. Semoga kita termasuk orang

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kronden Sanab Rompah Terari Samarinda, saat ini waktu menunjukkan jam 5 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, dan kronden sana untuk hikmah pagi hari ini juga dari Sawat Biskat Indonesia. Belum bisa kami hadirkan ke ruang dengar kereta menggalanya, tapi kita akan hadirkan siaran ulang ya, yang akan hadir menemani kronden sana di suasana pagi hari ini. Kalau gitu tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda, dan kami akan hadirkan hikmah pagi siaran ulang untuk kereta menggalanya tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
1: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap memberikan ilmu, daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak lepas daripada limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mendengarkan dan mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah beliaulah kita masih bisa mendapatkan hidayah daripada risalah Islam itu sendiri, yang mana risalah Islam ini mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang menutup aurat muslim lainnya ya. Kadang-kadang ketika mendengar kata aurat ya, kita itu hanya terpaku dengan aurat yang terlihat atau aurat yang sebenarnya itu berada pada tubuh kita. Misalkan aurat laki-laki, dia adalah yang di antara pusar dan lututnya. Sedangkan bagi perempuan, seluruhnya kecuali hanya telapak tangan dan wajahnya. Nah, ini yang biasa kita batasi pembahasan tentang aurat. Tetapi sebenarnya aurat itu terbagi menjadi dua. Aurat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurah atau aurat yang bermakna hissiyah. Aurat hissiyah dan aurat maknawiyah. Kalau kita mengatakan yang namanya aurat hissiyah, itu adalah sesuatu bagian daripada laki-laki ataupun perempuan yang dia kita dilarang untuk melihat kepadanya. ya, seperti yang batasan-batasan tadi kita berikan. Sedangkan yang kedua adalah aurat secara makna atau maknawiyah. Nah, apa itu aurat maknawiyah? Yaitu adalah aurat, dia adalah aurat yang sebenarnya adalah aib. Ya, sebenarnya adalah aib dan su'ul khuluqi awil amali. Dia itu adalah suatu aib yang merupakan bisa jadi perbuatan yang buruk kita lakukan atau suatu akhlak yang tidak baik bagi kita. Ya. Dan kita tidak perlu diragukan lagi bahwasanya kita manusia ini memang sudah memiliki itu dalam diri kita. Perbuatan yang tidak baik. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh." Sesungguhnya kami telah memberikan, ya, amanah kepada langit, bumi, wal jibal, dan bahkan gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, dan mereka semua tidak ada yang berani untuk menanggung beban amanah tersebut. Nah, bahkan wa asfaqna minha, dan mereka itu apa, terpecah belah karena beratnya amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamalahal insan, dan Allah memberikannya kepada manusia, yang mana sebenarnya manusia ini innahu kana zaluman jahula, yang sebenarnya manusia ini adalah manusia yang zaluman jahula, orang-orang yang zalim dan jahil. Ya. Dari dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya sifat manusia itu yaitu adalah orang yang selalu salah. Sudah pasti siap manusia ini memiliki suatu kesalahan, yang kesalahan tersebut tergolong menjadi dua. Bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang zalim, dan bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang jahil. Apa bedanya? Nah, orang yang zalim itu dia adalah yang melakukan suatu perbuatan buruk, akan tetapi dia mengetahui keburukannya. Dia mengetahui bahwasanya hal tersebut buruk, tetapi dia masih melakukannya. Nah, inilah yang dinamakan orang yang zalim. Sedangkan yang kedua adalah jahil, itu adalah kita semua, ya. Di mana kita ketika melakukan kesalahan, tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah suatu kesalahan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai jahil. Nah, maka manusia itu disifati imma dia itu orang yang zalim, atau bisa jadi dia termasuk daripada orang yang jahil. Karena kita tahu bahwasanya kullu insani khata, semua manusia itu adalah orang-orang yang bersalah, gitu kan. Wa khairu khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Tetapi dalam kesalahan itu terbagi lagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Ada yang dia menjadi orang zalim, ada juga yang menjadi orang yang jahil. Nah, maka di mana posisi kita? Maka perlu sekali untuk kita introspeksi diri kita. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya manusia itu pasti adalah orang yang jahil, pasti orang yang zalim, pasti orang yang bersalah, gitu. Maka sebagai tabiatnya manusia yang sering salah ini, maka kita harus mewajarkan bahwasanya setiap orang ini masing-masing memiliki suatu aib. Dan dari setiap aibnya itu, maka wajib bagi kita sebagai saudara sesama muslim, ya, untuk menutup aurat atau menutup aib saudara kita, dan tidak boleh menyebarkan aib tersebut kepada orang lain, ya, illa minat darurah, ya, kecuali ada hal yang darurat. Hal yang darurat ini, ya, maksudnya darurat apabila tidak dilakukan maka akan muncul suatu masalah yang lebih besar. Nah, ini adalah permasalahan darurat, ya. Kalau ada sesuatu yang darurat, maka wajib bagi kita untuk memberitahukannya atau membuka aib tersebut, gitu. Akan tetapi apabila tidak ada darurat seperti itu, maka perlu sekali untuk kita tutupi. Suatu contoh misalkan, ketika kita di pasar misalnya, Lalu kita melihat seseorang, dia mencuri, mengambil barang secara diam-diam. Lalu bagi kita yang melihat bagaimana? Maka yang perlu kita lakukan pertama kali itu bukan langsung meneriaki gitu ya. Tidak langsung memberitahu bahwa saya ini adalah maling gitu. Ini ada maling, langsung orang-orang kejar gitu kan, ngumpulin gitu kan. Enggak. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali ialah kita memberitahukannya bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Apalagi kalau misalkan yang mencuri tersebut, orang tersebut, dia tidak lari gitu ya, masih diam-diam. Beda halnya dengan ketika dia sudah mencuri kemudian lari, kabur gitu ya. Maka itu tentu saja itu sudah harus diberitahukan, karena tidak mungkin untuk diberitahu. Tetapi ketika dia masih berada pada tempat itu, lalu dia masih diam-diam, lalu kita menasehati, apabila dia mengindahkan apa yang kita katakan, maka wajib bagi kita untuk menutupi auratnya atau aibnya. Ketika orang tersebut mencuri, kemudian kita beritahukan kepadanya hal tersebut tidak boleh, kemudian dia mengembalikan barang tersebut, maka ketika dia sudah mengembalikan barang tersebut, tidak boleh kita sebagai muslim itu untuk membuka auratnya atau membuka aibnya. Ini adalah sebagai adab bagi kita. Mengapa hal tersebut penting sekali? Karena ya, kita itu seharusnya menjadi muslim yang tidak suka menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita buruk, ya. Karena ini menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita semua. Kita mengetahui dengan berita-berita yang buruk yang terlalu banyak, ya, tersebar, itu dapat memiliki efek. Apa efeknya? Itu adalah pembiasaan kepada pendengar, terutama apabila hal tersebut tidak ada hukuman, ya, dan hanya diberikan hukuman yang ringan misalkan, maka itu akan menjadi pembiasaan. Ketika sudah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi pewajaran, di mana masyarakat akan melakukan hal yang sama dan tidak lagi merasa hal tersebut adalah masalah, ya, atau suatu hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang tabu. Ya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yuhibbuna mencintai, menyukai, antasyi al-fahishah, menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita aib dari saudara-saudaranya, fil ladzina amanu, di antara orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka adalah azab fid dunya wal akhirah, ya, azab daripada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia, ya, tetapi juga di akhirat. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sangat gampang sekali, ya, mulut-mulut kita ini untuk memberitahukan aib daripada saudara-saudara kita. Kalau kita melihat misalkan, ya, zaman dahulu itu kan ibu-ibu di RT gitu kan berkumpul bersama, ya, duduk bersama, apa yang dilakukan, ya? Kalau enggak ngomongin tetangga, ngomongin artis. Ya, kalau nggak gosipin tetangga, gosipin artis. Gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, maka ini juga termasuk daripada orang-orang yang menyukai menyebarkan hal-hal yang buruk. Ya, dan masuk dalam ayat tersebut. Karena, ya, paling tidak kita akan memahami daripada ayat tersebut, suatu keburukan itu memiliki dua makna. Ya. Orang-orang yang menyukai menyebarkan keburukan itu paling tidak memiliki dua makna. Makna yang pertama, dia itu suka sekali menyebarkan fahisyah atau keburukan orang lain fil mujtama'al muslim, di kalangan orang-orang masyarakat muslim. Ya. Misalkan acara-acara gosip misalkan, ya. Acara-acara gosip yang mengatakan bahwasanya artis A telah melakukan, misalkan, melakukan perceraian dengan artis B dikarenakan artis A telah berhubungan dengan artis C misalkan. Artinya apa? Di sini kan dalam berita tersebut sudah dianggap atau sudah dibicarakan bahwasanya ada perbuatan zina di antara artis-artis tersebut. Wah, ini sangat hal yang sangat berbahaya ketika kita menganggap suatu seseorang itu telah berzina. Karena nanti juga dalam surah An-Nur ini Allah menjelaskan bahwasanya ketika kita menuduh seseorang itu berzina, maka hadirkan 4 saksi. Apabila belum dapat menghadirkan 4 saksi dan dia tetap mengatakan hal tersebut, maka dia dikenakan dengan haddul qazaf. Haddul qazaf itu adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan hubungan tersebut, hubungan zina. Kemudian juga misalkan dengan acara-acara film, kemudian acara-acara di TikTok ya, yang kita zaman sekarang ini melihat TikTok itu rasanya baru 5 menit ternyata sudah 2 jam gitu kan. Karena saking apa? Saking menariknya TikTok video-video yang ada di dalamnya. Bukan hanya TikTok, Instagram ya dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali ya acara-acara atau penampilan-penampilan yang sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh syariat. Dan ini menyebabkan pergeseran paradigma masyarakat. Sebagai contoh ya, zaman dahulu ya, itu orang yang perempuan yang menggunakan celana pendek ya, yang di atas lutut itu merupakan hal tabu. Itu merupakan hal tabu. Tetapi bagaimana zaman sekarang? Ketika sudah banyak sekali video-video atau film-film ya yang menampilkan wanita-wanita yang mengenakan pakaian atau celana yang di atas lutut ya. Kemudian penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi, maka sangat wajar sekali banyak sekali zaman sekarang ini yang melakukan hal tersebut.

adalah orang yang suka sekali menyebarkan keburukan bukan hanya pada masyarakat bukan hanya pada secara luas masyarakat muslim, tetapi juga termasuk dalam individu-individu. Misalkan ya tadi, ibu-ibu bergosip tentang tetangganya, tentang suatu artis A, B, C, dan D gitu ya. Ya ini sangat berbahaya sekali, karena di dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya tidak boleh sampai kita itu membuka aib saudara kita, apalagi kita menuduh saudara kita melakukan perzinahan yang mana tidak disaksikan oleh 4 orang secara langsung, ya. Maka di dalam surah An-Nur ayat 19 ini, ya, sebenarnya surah An-Nur ini turun sekaligus, ya, bersamaan dari ayat 11 sampai ayat 20. Ya, dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 sampai ayat 20. Yang mana tadi kita sampaikan itu adalah ayat 19. Itu dalam sekali turun. Karena turunnya hal tersebut disebabkan ada suatu kejadian. Kejadian yang terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suatu kejadian besar, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau terkena fitnah. Apa fitnahnya? Ya, beliau terkena fitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat, yaitu adalah Safwan bin Mu'attal. Nah, ini kisah ini bahkan hadis ini menjadi suatu bab tersendiri, ya, di mana para muhaddis, misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memberikan satu bab khusus, ya, dalam permasalahan ini. Ya, di mana Allah juga dalam ayat 11 itu juga menyebutkan bahwasanya ini sebenarnya adalah al-ifkun. Ya. Yang ini nanti akan dikenal dengan hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Ya, itu adalah kejadian kebohongan yang terjadi pada saat zaman Rasulullah. Apa yang terjadi? Yaitu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, terkena fitnah. Mengapa beliau bisa terkena fitnah? Itu disebabkan karena pada saat beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, ya, Rasulullah itu selalu safar. Ketika beliau safar, beliau akan mengundi daripada istri-istrinya untuk dibawa ikut safar. Yang pada saat itu adalah terkena gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika pulang ke Madinah, ya, beliau singgah pada suatu lembah. Di mana di lembah tersebut Ibunda Aisyah juga izin untuk belakang, ya. Ke belakangnya orang zaman dulu itu beda dengan sekarang, ya. Kalau sekarang ini mungkin dekat ada WC dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu mereka harus berjalan dulu ke belakang bukit, ya, agak jauh sehingga orang-orang tidak ada yang melihatnya. Nah, kemudian pada saat itu kondisinya adalah kondisi di mana waktu itu adalah hari mulai gelap karena sudah memasuki malam hari. Ketika Ibunda Aisyah pergi ke belakang, ya, kemudian beliau balik kepada ke untanya, ya, karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mereka memiliki suatu tempat, ya, di atas unta itu ada kemah. Yang kemah ini dinamakan sebagai haudaj. Haudaj ini adalah kemah atau penutup gitu, ya. Untuk istri-istri Rasul, ya, di mana orang lain tidak bisa melihat ke dalamnya karena tertutup kain. Nah, ketika Ibunda Aisyah kembali kepada haudajnya, kemudian beliau melupakan bahwasanya beliau membawa kalung yang berharga baginya, ya. Kemudian beliau kembali lagi ke tempat di mana beliau menjatuhkan tadi. Setelah kembali, para sahabat tidak mengetahui bahwasanya Ibunda Aisyah setelah masih pergi gitu. Karena yang terakhir kali sudah diketahui bahwasanya Ibunda Aisyah sudah masuk gitu. Dan Ibunda Aisyah pada saat itu tubuhnya sangat kecil. Saking kecilnya orang itu kan tidak merasa bahwasanya Ibunda Aisyah sudah memasuki unta tersebut. Jadi para sahabat tidak berpikir lagi bahwasanya Ibunda Aisyah ini sudah masuk atau belum, ya. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika Ibunda Aisyah kembali kepada tempatnya, beliau melihat sudah tidak ada orang lagi di sana. Nah, sehingga beliau pun tertidur dan menunggu di tempat tersebut. Ini adalah suatu kecerdasan daripada Ibunda Aisyah.

di mana ketika beliau itu tersesat dan tidak memiliki satu perbekalan pun, ya, beliau tetap diam di tempat tersebut. Kenapa? Karena beliau berharap bahwa rombongan yang membawa untanya tadi akan merasa ketika di perjalanan dan akan kembali untuk menjemput. Tetapi ternyata, ya, mereka tidak ada yang sadar gitu, ya. Sehingga Ibunda Aisyah tetap pada malam itu tidur. Lalu ketika beliau tertidur, tiba-tiba beliau terbangun. Terbangun itu karena mendengar derap langkah unta yang dibawa oleh Sufyan bin Mu'attal. Pertanyaannya, mengapa Sufyan bin Mu'attal bisa tertinggal? Ya, Sufyan bin Mu'attal itu diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika beliau tertidur, ya, beliau itu seperti orang yang mati gitu, ya, saking sulitnya bangun. Bahkan disifati sebagai orang yang mati kalau udah tidur, ya, sulit sekali dibangunkan. Mungkin itu di zaman sekarang juga banyak begitu, ya, kita atau bahkan saudara kita atau teman-teman kita ada yang seperti itu juga, ketika dia tidur sangat sulit sekali dibangunkan. Nah, itu adalah sifat daripada sifatnya Sufyan bin Mu'attal. Tetapi mengapa para sahabat meninggalkan Sufyan bin Mu'attal, ya? Yaitu dikarenakan Sufyan bin Mu'attal ini adalah seorang penarik kudanya Rasulullah. Adalah seorang penarik untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang penarik unta itu tidak mungkin dia tidak mengetahui cara mencari jalan. Orang yang menarik unta itu adalah orang yang paling paham tentang mencari jalan, ya. Sehingga para sahabat itu tenang meninggalkan Sufyan bin Mu'attal. Nah, ketika Sufyan bin Mu'attal terbangun, beliau melihat Ibunda Aisyah tanpa berkata-kata apapun, ya. Di riwayat yang kedua ada juga yang mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu terbangun karena mendengar Sufyan bin Mu'attal itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendengar hal tersebut, Ibunda Aisyah kemudian terbangun, ya. Dan pada riwayat tersebut juga tidak mengatakan setelah itu ada perbincangan sama sekali. Tidak ada. Sama sekali Sufyan bin Mu'attal tidak memberikan atau tidak memberikan pertanyaan sekalipun, bahkan, ya, mengapa engkau tertinggal misalkan. Tidak ada sama sekali. Beliau langsung menarik untanya, mendekati Bunda Aisyah dan menjulurkan tangannya untuk menjadikan penyangga antara dirinya dengan untanya sehingga Bunda Aisyah bisa menginjak tangannya. Karena kan kalau kita pernah umroh gitu, ya, atau pernah melihat unta itu ukuran sangat besar gitu. Sedangkan Ibunda Aisyah itu adalah waktu itu, ya, tubuhnya masih kecil. Jadi menjadikan tangannya Sufyan bin Mu'attal ini sebagai penyangga sehingga Ibunda Aisyah bisa menaiki untanya. Lalu mereka pun berdua mengejar rombongan yang sudah berangkat ke Madinah. Lalu Ibunda Aisyah dan Sufyan ini dapat mengejar rombongan ketika waktu sudah mulai pagi hari, yaitu pada waktu duha. Artinya apa? Orang-orang dapat melihat siapa yang datang atau siapa yang baru saja bergabung dengan rombongan tersebut. Lalu ada satu orang yang ini menjadi pembesarnya orang-orang munafik, ya, yaitu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pembesarnya orang-orang munafik, ya, di mana dia ini mengatakan, ya, menyebarkan fitnah-fitnah pada saat zaman tersebut. Dia mengatakan ma najaminha wa ma najahminhu. Sungguhnya nih Bunda Aisyah gitu, ya, sudah tidak selamat daripada si Sufyan, dan Sufyan pun tidak selamat dengan Ibunda Aisyah. Ya, ini penyebaran fitnah atau, ya, hal-hal buruk di kalangan kaum muslim pada saat itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga tersebarlah, ya, di masyarakat Madinah pada saat itu kurang lebih selama 1 bulan sampai 45 hari. Ya. 1 bulan sampai 45 hari belum ada kejelasan apapun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, itu hampir saja termakan oleh fitnah tersebut. Di mana ketika biasanya, ya,
beliau itu selalu berbicara kepada Aisyah, terutama pada saat ibunda Aisyah sakit, yang mana pada kejadian tersebut ketika ibunda Aisyah telah sampai di kota Madinah, beliau terkena sakit demam. Setelah terkena sakit demam, biasanya Rasulullah itu bercerita, kemudian menanyakan keadaan. Tetapi pada saat itu Rasulullah hanya mengatakan kaifatikum, ya, atau kaifahazi, ini gimana ini. Kemudian yang sorif, kemudian dia beliau berpaling, ya. Lalu ibunda Aisyah pun bingung, ini kenapa, ada apa? Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha diberitahukan bahwasanya beliau telah diberikan suatu gunjingan, beliau telah berzina. Siapa memberitahukan? Yang memberitahukan itu, ya, dengan kata yang sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya beliau telah berzina itu adalah oleh tantenya sendiri. Ya, oleh tantenya sendiri. Tantenya ini bernama Usasah, ya. Tantenya ini bernama Usasah. Dia ini adalah anak daripada tantenya Abu Bakar. Abu Bakar ini bapaknya Aisyah. Abu Bakar mempunyai tante, tantenya punya anak. Anaknya artinya adalah sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq, artinya beliau adalah tante daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah cerita yang berlanjut sehingga satu bulan lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kejelasan kepada muslim pada saat itu, bahkan Rasulullah pun juga sama. Tetapi bagaimana perlakuan yang akhirnya terjadi kepada kaum muslimin pada saat itu, orang-orang yang menuduh ibunda Aisyah secara jelas, ya, secara jelas, ya, mengatakan ibunda telah berzina, itu secara jelas itu ada tiga orang. Itu dikarenakan beliau semua termakan oleh fitnahnya orang-orang munafik pada saat itu. Ya, akhirnya tiga orang ini diberikan hadul balas, yaitu hukuman cambuk. Berapa kali? Sebanyak 80 kali. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal sahabat dekat. Ya, paling tidak ada tiga orang. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ya, penyair pujangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kemudian yang kedua ada Usasah, yaitu adalah paman atau tantenya daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian ada lagi saudari daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Si yang mana bernama Zainab. Zainab ini adalah istri Rasul dan saudaranya adalah yang menyebarkan fitnah juga, yang terkena dengan Hadul Qazaf. Jadi pada saat itu ada yang terkena tiga orang Hadul Qazaf ini. Yang pertama adalah Usasah, ya. Yang kedua adalah Hasan bin Sabit. Yang ketiga adalah saudari daripada Zainab binti Jahsy. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya tiga orang saja? Padahal banyak sekali yang menyebarkan keburukan pada saat itu, termasuk ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka para ulama mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kepada orang-orang munafik. Yang pertama, orang lainnya tidak pernah mengatakan secara jelas. Ya, termasuk orang-orang munafik itu, mereka tidak mengatakan secara jelas bahwasanya ibunda Aisyah secara personal begitu kan, dan Safwan secara personal itu telah berzina, kecuali tiga orang tadi. Sedangkan orang-orang munafik itu mengatakan, ya, seperti misalkan tadi Abdullah bin Ubay, mana jaminhu wa mana jaminha, artinya dia tidak menjelaskan siapa orangnya, tetapi secara tergambar, ya, di otak kita bahwasanya, oh, itu paham dia siapa, hanya saya tidak dijelaskan.
Ada juga yang mengatakan dengan kila, katanya gitu ya. Katanya A ini telah berzina dengan ini, katanya gitu kan. Disebutkan zukiro misalkan. Nah, itu kata-kata yang terjadi, dan ini juga sangat sering kita temukan di kalangan pergosipannya ibu-ibu gitu. Dengan modal katanya gitu. Katanya ini sudah melakukan ini loh gitu ya. Dengan modal katanya. Nah, akhirnya ini tidak dihukumi kepada mereka. Ada pendapat kedua mengatakan mengapa mereka tidak dihukum, karena hukuman tersebut, ya, hukuman yang terjadi pada orang-orang Islam saat di dunia itu merupakan kafarah, merupakan penghapusan dosa perbuatan orang tersebut. Ketika penghapusan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan hukumannya ketika berada di akhirat, ya. Sedangkan Allah mengatakan, ya, orang yang suka menyebarkan fitnah ini lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman tersebut kepada mereka agar apa? Mereka mendapatkan hukuman dua di dunia dan di akhirat. Yang mana sekarang Sofwan bin Athal ini sangat terkenal sekali, namanya adalah nama yang buruk, di mana beliau terkenal dengan apa? Bukan Sofwan bin Athal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal dengan seorang munafik, ya, yang sekarang sampai kita doakan bahwa saja keburukan baginya gitu kan. Karena keburukan yang sudah dilakukan terhadap kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nur tersebut kepada kita bahwasanya bayi kita sangat dilarang sekali untuk menyebarkan aib daripada saudara-saudara kita, ya. Maka daripada itu semoga kita semua terhindar daripada sikap fitnah dan memfitnah, ya, bahkan yang terfitnah pun juga kita terhindar daripada hal tersebut dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin rabbal alamin.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Dalam kesimpulan pada pagi hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, terutama ketika kita ingin membangun masyarakat yang itu baik, ya, masyarakat yang terjaga oleh agama ini, maka sebaiknya bagi kita semua menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita daripada menyebarkan aib-aib saudara-saudara kita, karena dengan hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan masalah di dalam masyarakat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga agar tidak mudah, tidak gampang untuk memberitahukan aib orang lain kepada orang lain. Ya. Bagaimana Allah juga mengatakan kepada kita bagaimana kita harus menjaga tangan-tangan kita, terutama bapak-bapak ini, ya, ketika di WhatsApp itu sering sekali share gitu, ya, cuma tinggal forward gitu kan. Nah, itu berita-berita hoax semua ternyata gitu. Ini sangat berbahaya bagi kita. Semoga kita juga terjaga daripada hal tersebut. Maka daripada itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang bisa jadi itu tidak kita sadari maupun kita sadari. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahummaghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Woo!

0: Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat Kronden Sana Samarinda hambat hadir menemani Etam Gal dengan segala informasi Tula Kalimantan Timur. Di M. Yamin Kronden Sana terpantau cukup lancar lalu lintas. Cuacanya belum terlalu cerah nih ya Kronden Sana, ya, masih berawan. Jadi untuk Kronden Sana juga yang mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas, hati-hati, semoga sampai di tujuan dengan selamat dan persiapan juga dimudahkan, dilancarkan ya. Untuk mengawali informasi hambat nih, perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip telah bmkg.go.id. Untuk Kabupaten Kota di Kaltim, perkiraan cuaca hari ini Senin 15 Juni 2026 Pasar diperkirakan hujan ringan, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau hujan ringan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur udara kabur, kemudian Penajam Pasar Utara hujan ringan, Makamulu hujan ringan. Untuk Kota Balikpapan dan Kota Samarinda diperkirakan hujan ringan dan untuk Kota Bontang udara kabur. Itulah informasi perkiraan cuaca edisi hari ini ya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Kronden Sana. Ya, dikutip tulairri.co.id, destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur, Pulau Maratua kembali bersiap menyambut ajang bergengsi Martua Jazz 2026. Festival ini akan digelar pada Juni 2026, menawarkan pengalaman berbeda dengan memadukan pertunjukan musik jazz berkelas internasional dan juga keindahan ekowisata bahari yang jadi daya tarik utama kawasan tersebut. Dikenal sebagai Maldives-nya Indonesia, Pulau Maratua akan jadi panggung eksotis bagi para musisi, wisatawan, dan juga pecinta alam untuk nikmati harmoni musik di tengah panorama laut tropis yang memukau. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sri Dewi, mengatakan Maratua Jazz tidak hanya hadirkan hiburan tapi juga mengusung konsep pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai potensi daerah. Menurut Sida, festival ini dibangun di atas 4 pilar utama, yakni konservasi lingkungan, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, pengembangan kuliner atau gastronomi daerah, serta perpaduan konser musik dengan aktivitas wisata alam, wisata selam yang telah mendunia. Dia juga mengaku kondisi ekonomi global yang dinamis termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata. Namun pihaknya tetap optimis jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan tetap meningkat. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan Maratua Jazz sangat bergantung pada kreativitas promosi dan juga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Karena itu seluruh pihak yang terlibat diharapkan mampu menghadirkan pengalaman terbaik bagi setiap pengunjung. Melalui konsep yang memadukan musik, konservasi, budaya, kuliner, dan wisata bahari, Maratua Jazz 2026 diharapkan jadi magnet baru pariwisata Kalimantan Timur sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. Masih ada informasi lainnya, dia boleh hadirkan tetap di Perompat RRI Samarinda.

adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manali. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu.

0: baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
1: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda masih di Samarinda Hambat dan masih ada informasi juga untuk Etam Galanya. Ya, kali ini informasi berikutnya terkait penumpang Bandara Sepinggan turun ya hingga 30%. Lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur mulai berdampak pada pergerakan penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman SAM Sepinggan Balikpapan. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya mencapai 14.000 hingga 15.000 orang wayahni turun jadi sekitar 9.000 hingga 11.000 penumpang per hari. General Manager Bandara SAM Sepinggan Balikpapan, R. Iwan Winaya Mahadar mengatakan kenaikan harga tiket jadi faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pengguna transportasi udara dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, tiket penerbangan rute Balikpapan-Jakarta yang sebelumnya berkisaran sekitar 1,1 juta wayahni naik jadi 1,7 hingga 2 juta rupiah per orang. Kenaikan tarif hanya terjadi pada rute Balikpapan-Jakarta, tapi juga mempengaruhi sejumlah rute favorit lainnya, Tegak Balikpapan-Surabaya dan juga Balikpapan-Yogyakarta. Ia menjelaskan mayoritas pengguna jasa penerbangan di Bandara Sepinggan wayahni masih didominasi pelaku perjalanan dinas dan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi keluar Tama Balikpapan. Sementara itu, tingginya harga tiket pesawat mengolah sebagian masyarakat mulai beralih menggunakan transportasi laut. Berdasarkan informasi yang diterima pihak bandara, jumlah penumpang di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan sekitar 30 hingga 40%. Terkait mahalnya harga tiket, Iwan menegaskan bahwa pengelola bandara berempu kewenangan dalam menentukan tarif penerbangan karena hal ini sepenuhnya jadi kebijakan masing-masing maskapai. Ia mengungkapkan bahwa komponen aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket yang dibayarkan penumpang. Pada Maret 2026, harga aftur tercatat sebesar Rp15.248 per liter. Meski menghadapi penurunan jumlah penumpang, manajemen Bandara Sepinggan tetap optimis target pergerakan penumpang tahun 2026 kawa tercapai. Pihak bandara juga berharap semakin banyak kegiatan berskala nasional maupun internasional digelar di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, untuk mendorong peningkatan kunjungan dan pergerakan penumpang melalui Bandara Sepinggan. Ya, baiklah Kronden Sana ya, masih ada satu informasi terakhir nih ya sebelum dia Mbak Ira hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Masih dikutip tulari.co.id. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Selain harus hadapi harga yang lebih tinggi, warga juga mengeluhkan dugaan praktik penjualan BBM oplosan oleh oknum yang dinilai merugikan konsumen. Sejumlah warga diminta pemerintah dan instansi terkait hanya fokus pada kebijakan harga tapi juga memperketat pengawasan terhadap distribusi dan juga penjualan BBM di lapangan. Mereka nilai pengawasan yang lemah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual BBM yang kualitasnya disesuai standar. Salah seorang warga Kutai Barat hanya mengatakan masyarakat membutuhkan jaminan bahwa BBM yang dibeli benar-benar sesuai spesifikasi dan juga aman digunakan untuk kendaraan. Selain itu juga, menurutnya dugaan peredaran BBM oplosan perlu menjadi perhatian serius karena kawal dampak pada performa mesin kendaraan masyarakat. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi maupun penjualan BBM. Warga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta instansi terkait kalau melakukan inspeksi dan juga pengawas secara berkala untuk memastikan kualitas BBM yang beredar di Kutai Barat tetap sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat. Baiklah Kronden Sana, jangan kemana-mana. Setelah ini Mbak Ira hadirkan Dendang Mahakam.
4: RRI Samarinda, dalam esensi buku. How to respect myself adalah panduan yang berharga bagi individu yang ingin memahami, menghargai, dan mencintai diri mereka sendiri. Buku ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengembangan penghargaan diri dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengenali nilai diri. Ini adalah fondasi dari penghargaan diri. Seseorang harus mengenali dan menghargai nilai unik yang dimiliki, serta menerima diri mereka apa adanya. Banyak orang seringkali merasa rendah diri atau tidak cukup baik karena perbandingan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kualitas, bakat, dan karakteristik yang khas, dan penting untuk merayakannya. Ini adalah langkah awal untuk memulai perjalanan menuju penghargaan diri yang sejati. Selain mengenali nilai diri, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang seringkali merusak harga diri. Penyesalan tentang kesalahan masa lalu bisa menghambat perkembangan diri. Buku ini menguraikan cara memahami dan mengampuni diri sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan, serta bagaimana belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Panduan ini juga mencakup topik tentang perawatan diri. Bagian ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan.

memikirkan diri sendiri, yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara memahami batasan pribadi dan berani untuk melindungi diri sendiri dari situasi yang merugikan. Aspek lain yang dibahas adalah pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang sehat, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita menerima atau menanggapi umpan balik dapat mempengaruhi cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips tentang cara berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik yang baik. Penting juga untuk menyoroti pentingnya merayakan pencapaian pribadi. Buku ini mengajarkan betapa pentingnya merayakan kesuksesan kita, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian memberikan dorongan positif pada harga diri dan motivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, pada kesimpulan buku ini menekankan pentingnya bersyukur dan berpraktik kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan mengejar kebahagiaan adalah bagian penting dari penghargaan diri yang sejati. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara mempraktikkan rasa syukur dan menciptakan momen bahagia dalam rutinitas harian. Secara keseluruhan, buku How to Respect Myself adalah panduan yang komprehensif untuk membangun penghargaan diri yang positif dan sehat. Dan ini mengajarkan bagaimana mengenali nilai diri, mengatasi penyesalan, merawat diri sendiri, mengatur batasan, berkomunikasi dengan baik, merayakan pencapaian, bersyukur, dan mencari kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh penghargaan diri yang kuat dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself, karya Yoon Hong-kyung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi membidik Maratua Jazz 2026 sebagai sarana mendorong pariwisata dan perekonomian daerah. Event yang dijadwalkan berlangsung pada Juni atau Juli mendatang itu akan mengusung konsep yang menggabungkan konservasi lingkungan, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, gastronomi, serta pertunjukan musik dan wisata selam. Melalui konsep tersebut, pengunjung tidak hanya menikmati penampilan musisi jazz, tetapi juga diajak mengenal kekayaan alam bahari, budaya masyarakat pesisir, dan kuliner khas Pulau Maratua. Dinas Pariwisata Kaltim pun optimis Maratua Jazz 2026 dapat menarik kunjungan wisatawan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian ekosistem laut yang menjadi keunggulan Maratua. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam. Tegak apa kabarnya? Halo semua. Mbak Ira hadir di Denang Mahakam Kronden Sana ya. Dan tadi dibuka juga dengan Lisda Radio Benua Etam ya. Yang mau gabungan juga ya boleh ditelepon 0541-727-2656 atau di 736152. WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Siap. Apa kabar Kusu? Mendong gak
1: sih? Sehat, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Habis nonton bola juga, Bu.
0: Bah, dah pupus yo.
1: Iya.
0: Dia lagi tuh, ada lagi. Iya,
1: lagunya ini aja.
0: Apa itu?
1: Namanya tuh buah kertongan, Bu.
0: Oke, beli big buah kertongan. Mengingat
1: waktu saya nyapa Julak Hamdan, Bu Sumisran, di wakil Mbok Yuli.
0: Oke, siap.
1: Buat siapa lima, Bu Sudehem, hati-hati bulik. Di sepedaan juga kami, Bu.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mbok Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Sumamat, ya. Iya, halo. Selamat hambat, salam budaya. Iya, gimana? Sehat?
1: Sehat.
0: Oke, lagu apa nih Ari?
1: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar apa itu?
1: Ading Manis.
0: Ading Manis. Oke, siap. Apa lagi? Salamnya. Oke, siap. Itu Maha. Oke, makasih. Ada Ari ya, Ading Manis lagunya kalau nggak salah tadi ya. Nah, untuk yang lainnya mau gabungan juga ditunggu yo. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Siap, apa kabar kita, Mbok?
2: Kabarnya baik, Le.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Di situ merok kah?
2: Sama kayak di situ.
0: Iya, di sini ya begitulah.
2: ya begitulah.
0: Iya itu. Apa nih lagu nih, Bo?
2: Aku lagunya Pandangan Pertama.
0: Oke.
2: Iya. Salamnya ada Bu Mama tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur. Siapa itu? Bu Hamdan APT.
0: Ya.
2: Mboknya Mbok Reni, Mbok Mbak siapa itu? Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Naila, Kai Kola ya. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Budaya Kentala.
0: Siap, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mira, apa kabar?
0: Iya, baik juga, alhamdulillah. Ya, apa ini lagu nih, Busu?
3: Dapat lagu lagi.
0: Iya, dicoba aja nanti kalau sempat diputerin.
3: Lagunya Ramai Kuning.
0: Siap. Siapa nih?
3: Katanya pertama sekali untuk Nyamu Ira ya, selamat pagi. Sehat selalu. Kemudian untuk semua ya, dan pro 4 sampai tercuali. Dari A sampai Z, selamat pagi yang lagi
0: berkembang,
3: selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Hamzah di Jambi. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Ya, Pak salam budaya. Assalamualaikum, Bu Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa nih kabar kita nih, Mbok?
4: Baik aja lah, di sini mendung.
0: Mendung ya, oke, siap.
4: Bu, aku putarkan lagu yang sempat, Bu. Pepes. Patin bakar.
0: Iya, tegaknya mau mengolah pepes ikan ya, nih.
4: Makanya sampai salah-salah.
0: Itu sudah. Menyambat. Soalnya jukut patin nyaman di pepes.
4: Ya, buat saudaraku sebagai selalu Mbok ya. Itu aja Mbok ya,
0: sampai ke iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbok Nana ya yang sudah gabungan. Dan kita baca nih WhatsApp juga ya. Ada Mbok Titin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam budaya-budayakan salam. Mbok Titin Kemakmuran lagunya Sorangan, salamnya untuk Busu Mamat, Busu Adin, ada Busu dari Busu Anto segalanya. Mbok-mbok selamat hambat, selamat beraktivitas, sehat selalu. Siap, terima kasih ya untuk Mbok Titin di Kemakmuran. Sebuting sebelum lagu, halo, selamat hambat, salam budaya. Halo. Iya, halo, selamat hambat, halo. Salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, siap, gimana kabar Bu Su?
5: Baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Merok gak di sana?
5: Nah, lumayan lah.
0: Lumayan lah ya, oke. Okay.
5: Masih cerah-cerah, kayak ada matahari mau muncul.
0: Oke, siap. Bu Su Wahyu, ya. Kalau sempat lagunya apa?
5: Kalau sempat lagunya
0: apa itu?
5: Jangan takut aja Mbok.
0: Oke, siap. Siap.
5: Tunggu iranya kemudian juga saja.
0: Oke.
5: Okay. Makasih
0: juga atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Su Wahyu ya yang sudah gabungan juga. Kita ketemu dulu ya ke ronden sana sama lagu yang pilihan Etam Galayan, dia baru mau rajak lagi tergabungan ya.

0: Pemuda Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Karena masih di Dendang Mahakam ya, kita baca WhatsApp berikutnya. Ada Mbok Reni ya yang sudah gabungan di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan, salam Mbok Ira. Mau absen dulu nih Umpat Maha. Terus itu sapanya untuk Mbok Yuli, Neilas, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Saiful Koko, Busu Mamat, segalanya aja. Cuacanya mendung, Mbok Ira yang metugas, Mbok Ira selamat tugas aja gitu ya. Kalau beli hati-hati, oke siap, makasih ya Mbok Reni ya. Iya, selanjutnya kronden sana ya yang mau gabungan juga, ini juga ada di WhatsApp nih, baru masuk ini ada Bu Sujani ya, kalau nggak salah ini ada Bu Sujani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat abad, salam budaya, lagu Banjar Pasar Terapung untuk semua pendengar Perompat Samarinda di mana aja berada, ucapin selamat hambat, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Untuk Mbak Ina terima kasih ya, selamat bertugas dari Bu Sujani. Oke siap Bu Surinjani ya, makasih udah gabungan. Kita terima dulu telepon nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, berikan salam.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita Bu Su?
1: Berbaik.
0: Gimana Bu Su di situ, merok atau cerah aja nih Batua?
1: Mendung ya.
0: Mendung. Oke, siap. Lagu kalau sempat diputarin ya Bu Su ya.
1: Iya, kalau sempat ya.
0: Lamin Talungsur ya. Oke.
1: Sopanya. Teman pendengar dari Perompat Samarinda. Sopanya ada Bu Su. Suku Koko.
0: Iya.
1: Bu Su bersyukur.
0: Siapa lagi?
1: Bu Sudikmar, kemudian mbaknya Mbak Yuli, Mbak Reni, Mbak Sanaria, Mbak Siki, Mbak Nurul kerjanya, Mbak Ila, Mbak Modrika, dan semua teman-teman pendengar
0: Erik,
1: sudah
0: siap.
1: Saya semuanya sampai terkejut. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Ira.
0: Iya, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Abdurrahim ya. Halo. Iya, selamat hambat, salam budaya.
2: Budaya, budaya, salam, salam selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap.
2: Pagi, Bunda.
0: Iya, pagi suaranya agak kurang jelas nih, Bu Su. Rame benih di situ.
2: Mana ada, sepi.
0: Iya, tapi anu kayak gemuruh gitu, Bu Su, suaranya. Oh iya iya iya, siap. Apa ini lagu Bu Su?
2: Lagu enggak, kalau sempat enggak apa-apa, enggak usah putar.
0: Iya, oke. Langsung aja sapanya.
2: Salamnya buat semuanya aja dari aku. Salamnya buat Bu Su Mama.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Su Misran tadi ya. Tepentul rasanya ya suaranya Mbok Ira gitu ya, agak gemuruh dikit mungkin pakai headset atau gimana tuh Bu Su ya. Oke deh, kronden sana ya. Mungkin kita ketemu lagi sama lagu ya. Biar ada beberapa lagu juga yang keputar. Ada pandangan pertama sama Rambai Menguning.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim.

0: bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih dikawani Mbok Ira ya. Kronden sana yang pastinya diem-yamin, cuacanya udah agak mulai-mulai cerah gitu ya. Langit birunya udah mulai terlihat gitu. Jadi untuk kronden sana pastinya makin semangat ya aktivitas hari ini. Untuk etam galanya yang mungkin wayan dalam perjalanan juga hati-hati ya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang mau gabungan boleh ya, Mbok Ira tunggu kebersamaannya di Dendang Mahakam. Tadi dah juga Mbok Ira bacakan yang ada di WhatsApp juga segalanya. Yang mau gabungan di telepon juga kawa di 0541-727-2656 atau di 736152. WhatsApp kita di 0811-5533-984 ya. Lain 08 0811-19984 ya. Aduh, sampai lupa kan Mbak Ira. Iya, WhatsApp-nya 08 11 58 19 984 Mbak Ira. Iya, saking bingung gak tahu nomor siapa yang disebut ya. Iya, tegaknya Mbak Ira ini kurang fokus. Udah sarapan belum Mbak Ira? Woy, kalau ditanya sarapan mah sudah. Mungkin karena efek kenyangan kali ya. Oke deh, Gradien sana ya, lagu-lagunya juga nih masih ada beberapa nih yang mau diputarkan pilihan etam galanya juga. Dan ternyata waktunya tinggal kurang berapa nih, jam 7 lebih 48 ya, sekitar 10 menitan lah ya waktunya. Dan mungkin kita langsung lagu aja kali ya Kronden sana, karena lumayan nih dua lagu yang mau diputarkan. Untuk yang enggak sempat tadi lagu-lagunya juga mohon maaf ya. Ya udah Kronden sana ya, kita putar dulu lagu ya. Tadi itu lagu apa ya, sampai lupa kan, jangan takut jangan gair tadi ya. Jadi nanti ada beberapa lagu juga yang mau dihadirkan. Kalau gitu tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Perayaan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kampung dan hasil usaha masyarakat kepada para pengunjung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan sejumlah produk terbaik dari badan usaha milik kampung ditampilkan sebagai bagian dari promosi potensi ekonomi kampung. Selain pameran produk unggulan, rangkaian kegiatan juga diisi pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok serta beragam produk hasil kelompok wanita tani, termasuk sayuran organik dan komunitas pangan lokal. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap produk-produk unggulan kampung di Berau semakin dikenal masyarakat dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.